0: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah solawat, sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
6: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
7: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
6: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: sumbernya Nabi Ya'qub ya. Ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti? Nah? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya. Agamanya. Wa rezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب

104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pengusaha dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT kembali di pagi hari ini. Dimudahkan Allah SWT menyebutkan pembahasan dan pelajaran kita tentang menjawab tuduhan-tuduhan terhadap syariat Islam ini tentunya rahimallahu taala. Salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setia dan bersabar dalam memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Pemirsa mendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas bagaimana pandangan dan kemuliaan Ahlul Bait menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, bagaimana pandangan Syekh Islam terhadap kemuliaan Ahlul Bait terhadap para sahabat, bukan terhadap Ahlul Bait. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan, yaitu salah satu pembahasan usul akidah Ahlus Sunnah juga adalah mencintai Ahlul Bait. Namun di sana ada orang-orang mengatakan bahwa Syekh Islam tentunya tidak memuliakan dan tidak mencintai Ahlul Bait. Tuduhan-tuduhan ini mereka ya buat di dalam berbagai momen atau mereka ungkapkan di berbagai momen, mereka sebutkan dalam tulisan-tulisan mereka bahwa Syekh Islam tentunya tidak memuliakan, tidak menghormati Ahlul Bait radhiyallahu anhum. Maka dalam kesempatan ini kita akan mencoba menjelaskan sekilas tentang siapa itu Ahlul Bait, bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait, dan juga secara khusus pandangan Syekh Islam Taimiyah terhadap Ahlul Bait. Baik. Di antara tuduhan-tuduhan itu banyak sekali sebenarnya yang mereka tuduhkan, seperti mengatakan bahwa Syekh Islam Taimiyah pemahamannya dituduh oleh mereka menafikan kemuliaan dan keutamaan ketubuhan Ali radhiyallahu anhu, atau kehormatan dan kemuliaan Ahlul Bait. Ya, atau menuduh juga Syekh Islam Taimiyah adalah musuhnya Ahlul Bait dan sebagainya. Kemudian juga menuduh bahwa Syekh Islam Taimiyah dituduh oleh mereka menyerupakan Fatimah dengan orang-orang munafik dan sebagainya. Masih banyak tuduhan-tuduhan itu yang mereka tidak akan habis-habis tentunya mereka dalam memfitnah dan menuduh Syekh Islam Taimiyah. Secara khusus mungkin bisa kita melihat tuduhan-tuduhan itu dalam kitab-kitab orang Syiar Rafidah ataupun orang-orang kitab yang dikarang oleh semazhab dengan mereka, ya, maka akan kita lihat tuduhan-tuduhan itu mereka lontarkan secara dusta dan fitnah. Masuk di negara kita ini, kami sendiri pernah membeli sebuah buku kecil gitu ya, ditulis oleh seseorang menuduh bahwa Syekh sebenarnya adalah golongan nawasib. Yang nama sebetulnya orang Syiah adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Nah, tentu dasar tuduhan ini di antara argumentasi mereka adalah ketika Syekh Islam Taimiyah melarang orang untuk mengutuskan Ahlul Bait, teman. Secara khusus Ali sebenarnya pada orang Syiah Rafidah yang mereka dalam memandang imam mereka terlalu berlebih-lebihan bahkan melampaui batas yang dibolehkan dalam syariat. Dan bahkan di antara mereka dalam kitab panduan utama mereka sebagai kitab usul kafi, bahkan mereka mengatakan imam mereka itu adalah wa annal adl imam jamia, wa annal adl ma'lil imam, bahwa bumi ini milik imam, Bahkan wa anna imam la yamutuna illa bi radhi minhum. Bahkan imamnya menurut mereka tidak akan mereka meninggal kecuali atas keinginan mereka sendiri. Bahkan imam mereka mereka katakan adalah ya'lamun al-ghaib. Ya, wa ya'lamun kull kitab al-munazzala 'ala al-anbiya. Wa bi lughatiha. Mereka juga memahami, kata mereka adalah imam mereka itu memahami semua kitab turun Allah kepada para nabi dan mengetahui bahasa-bahasanya. Dan banyak lagi sebenarnya, ya, ungkapan-ungkapan yang melampaui batas pandangan mereka terhadap al-bait. Maka ketika Syekh Islam Taimiyah meluruskan pandangan-pandangan yang melebih-lebihan, ya, maka mereka menuduh dengan fitnah kunyatan. Umpamanya di antara umpamanya Syekh Islam Taimiyah takrir bahwa Abu Bakar, Umar adalah hal apa namanya lebih mulia dari Ali radhiyallahu anhu, itu berdasarkan ungkapan dari Ali radhiyallahu anhu sendiri dan juga para sahabat semua ijma bahwa khair hadil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar sama Umar. Itu yang ijma sahabat di masa sahabat ya, sejak enggak ijma mutlak. Memang ada khilaf dalam kemuliaan antara Utsman dan Ali, tetapi akhirnya setelah menjadi pemilihan khalifah yang ketiga, maka para tabi'in ada mengatakan barang siapa yang masih mengatakan Utsman lebih afdal dari Ali, maka faqad azra bil muhajirin wal ansar. Sungguh dia telah apa namanya melangkahi ya kaum muhajirin ansar, karena mereka yang memilih Utsman di masa pemilihan khalifah setelah mangkatnya atau meninggalnya Umar bin Khattab dalam bentuk syurah dengan cara Abdurrahman bin Auf berkeliling ke rumah para sahabat mendengar apa namanya usulan dan masukan mereka siapa yang lebih utama untuk menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab meninggal. Baik, namun itu perbedaan dari sisi kemuliaan. Memang ada ulama Rasulullah yang mengatakan Ba'ali lebih afdal daripada Rasulullah. Namun tidak ada perbedaan dari kalangan satu pun dari ulama Al-Fatihah bahwa khalifah yang ketika adalah Utsman. Ini perbedaan antara keutamaan dengan susunan khalifah. Nah, ketika umpamanya Syekh Islam Taimiyah menjelaskan bahwa memang yang sepantasnya, yang selayak yang khalifah setelah mengangkatnya Rasulullah SAW adalah para apa yang telah diputuskan oleh para sahabat di masa itu. Maka orang-orang Syiah menganggap orang yang tidak sependapat dengan mereka, maka mereka anggap sebagai musuh Al-Bait. Cara berdalil seperti ini juga terdapat dalam pola-pola diskusi dalam masalah-masalah lain. Contoh ketika para ulama menjelaskan bagaimana pola ziarah kubur, bagaimana seharusnya kita ziarah kubur sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Lalu mereka akan membalik bahwa orang ini adalah anti ziarah kubur. Jadi demikian mereka cara pola pikir mereka. Menganggap orang yang meluruskan bagaimana sunnah ziarah kubur atau anti ziarah kubur. Atau ketika orang menjelaskan umpamanya hukum maulid atau menjelaskan tentang sunnah Rasulullah SAW untuk menjauhi hal-hal yang berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW, itu dikatakan orang ini sebagai orang dituduh sebagai orang yang tidak cinta Rasul dan sebagainya. Tentu ini adalah hujah dahil, hujah yang lemah sekali, tidak demikian pola berpikir yang benar, yang sehat, ya harus didudukkan persoalannya. Bedakan antara orang melarang melakukan hal-hal yang berbau bid'ah dan kesyirikan di kuburan dengan orang melarang ziarah kubur. Ziarah kubur tidak ada satupun ulama yang melarang. Ya, memang ada sebagian ulama-ulama melarang adalah berdasarkan hadis-hadis yang karena melihat kebiasaan-kebiasaan sebagian masyarakat sebelum ya, mereka mengerti akidah itu banyak sekali jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Yang dilarang itu bukan ziarah kubur, tapi dilarang itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dan tuntunan agama. Tapi mereka membalik. Dan itulah pola semua ahlul bid'ah. Ketika umpamanya kita berdiskusi dengan orang al-kalam, mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, kita beriman dengan Allah itu memiliki sifat yang mulia sesuai dengan kemuliaan keagungan Allah. Tidak serupa dengan makhluk. Tapi mereka mengatakan orang yang mintakan sifat itu adalah musyabbihah. Orang yang mintakan sifat itu adalah musyabbihah. Dan begitulah pola apa namanya cara mereka ketika mereka tidak memiliki argumentasi, mereka akan membuatkan sebuah kesimpulan yang sangat keliru dan itu dijadikan sebagai bahan untuk provokasi dan alat untuk apa namanya isu yang dijadikan untuk provokasi dan lalu ingin membenturkan antara apa yang dijelaskan oleh para ulama dengan orang-orang awam. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Bahkan Mereka mengakui bahwa ketika umpamanya orang-orang Syiah mengatakan bahwa Ali memiliki ilmu khusus yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain, itu juga dikomentari oleh Santong. Jadi banyak sekali hal-hal yang keyakinan mereka yang tetap Ali yang berlebihan tidak tuntun oleh dalil-dalil syar'i ini. Ketika dikritik, maka dituduhlah Syekh Samtung sebagai orang yang tidak mencintai dan memuliakan Qurba Al-Bait. Baik, kita akan bahas dulu ya. Sebetulnya kalau kita lihat tuduhan-tuduhan mereka sangat banyak sekali yang tidak berdasar, tapi bagi orang-orang yang insaf, bagi orang-orang yang bersifat bijaksana dan adil di dalam menyampaikan sebuah perkataan dan pendapat, ya, cukup membaca kitab yang terkecil atau salah satu matan akidah yang ditulis Syekh Samtung seperti Akidah Al-Wasathiyah. Itu di sana jelas beliau mengatakan bagaimana kedudukan sahabat, kedudukan Ahlul Bait dalam pandangan beliau. Ya, kitab yang di antara itu di antara kitab. Apalagi kalau kita baca fatwa-fatwa beliau, kitab-kitab beliau yang lain seperti komentar beliau dalam mengomentari bantahan terhadap orang paham, orang Syiah Rafidhah dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, itu kitab yang sangat besar sekali dalam membantah Syiah. Belum ada kitab membantah Syiah selengkap yang ditulis oleh selengkapnya dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah. Di situ beliau mengkritisi berbagai paham-paham Syiah terhadap baik pandang mereka terhadap Ahlul Bait maupun terhadap berbagai ajaran-ajaran Syiah yang lainnya. Jadi kitab itu terdiri 11 jilid ya. Kalau dilihat yaitu kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah ya, bisa di-download juga di PDF-nya bisa dicari di Google atau buku-buku PDF. Baik. Ini sekilas ya. Pembahasan yang kita angkat yaitu membantah tuduhan-tuduhan orang terhadap Syekh Samtumnya mengatakan bahwa beliau tidak mencintai Ahlul Bait, tidak memuliakan Ahlul Bait. Pertama kita harus jelaskan dulu sebelum kita mengupas sekilas ungkapan tentang Syekh Samtumnya terhadap Ahlul Bait. Siapa mereka Ahlul Bait tersebut? Ya, tentu perlu kita mengerti. Baik, kalau dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Bait itu adalah pertama adalah diambil kesimpulan oleh para ulama fikih dan juga para ahli hadis menyebutkan adalah man hurimat alaih sedekah, orang yang diharamkan atasnya sedekah. Dan ini diambil dari ungkapan Imam Nawawi dalam memberikan bab terhadap hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim dalam satu babnya dalam Sahih Muslim, yaitu tentang bahwa Imam Nawawi memberikan judul terhadap bab tersebut bab tahrim zakati ala Rasulillah wa ala ahlihi wa hum banu Hashim wa Abdul Muthalib duna ghairihim. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Nawawi memberikan judul bab hadis tentang Al-Bait dalam Sahih Muslim. Yaitu bab tentang haramnya zakat untuk Rasulullah dan para keluarganya. Siapa keluarganya? Yaitu banu Hashim dan banu Muthalib. Ya, tidak diharamkan selain mereka. Jadi definisi Al-Bait menurut ahli hadis dan ahli fikih adalah yaitu Banu Muthalib dan Banu Hashim yang beriman tentunya. Itu yang beriman ya, bukan yang tidak beriman, bukan yang kafir. Yang beriman. Jadi yang beriman dari Banu Hashim dan Banu Muthalib. Dan di dalam sejarah telah berkaliut kita jelaskan gimana Hashim dan Al-Muthalib ini adalah saudara ya, anak dari Abdul Muthalib Abdul Muthalib ini adalah kakek Nabi Muhammad SAW, Muthalib. Nah, jadi Hashim adalah kakek Nabi SAW, anaknya Abdul Muttalib. Ketika Hashim ini berdagang ke Gaza atau ke Syam, dia meninggalkan istrinya yang hamil itu Salma dari Bani Najjar di Madinah. Setelah lahir, maka kemudian anak tersebut menjadi remaja, dijemput oleh Al-Muttalib saudaranya. Ketika dibawa oleh saudaranya bernama lah, digelari oleh orang-orang Mekah Abdul Muthalib, karena dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah ya itu cukup jauh, sehingga karena perjalanan begitu panjang saat sampai di Mekah ya, terlihatlah Al-Muthalib ini Syaibatul Hamdi, anak daripada Hashim ini, sebagai seorang budak, maka dipanggilnya Abdul Muthalib. Jadi sebenarnya nama asli dari Abdul Muthalib adalah Syaibatul Hamdi, Syaibah ya, Syaibatul Hamd, karena dia saat lahir memiliki rambut yang sudah putih atau ada di bagian tubuhnya rambut putih. Baik. Nah, kemudian Hashimnya anak Abdul Manaf ya. Kemudian juga Al-Muttalib, dua saudara. Ketika Hashim meninggal, maka Muttalib menggantikan tugas dari Hashim. Setelah dia jemput anak dari Hashim yang di Madinah, maka diserahkanlah urusan berbagai urusan pengurusan al-bait, yaitu Ka'bah dan Baitul Haram, ya, yang ditanggung jawab Hashim saat itu, diserahkan kepada anaknya itu Abdul Muttalib tadi. Nah, maka yang dianggap al-bait oleh para ulama adalah anak dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik. Al-Muttalib itu banyak anak, di antara di sini adalah juga keturunan Imam Syafi'i, termasuk dari Al-Muttalibi. Maka disebutkan nanti kalau dia Al-Muttalibi, dari keturunan Al-Muttalib, sebut Al-Muttalibi di ujung namanya. Kalau dia dari Bani Hashim, Al-Hashim. Nah, kalau dia anak dari keturunan Hashim, maka disebut adalah Al-Hashim. Baik, itu sedikit penjelasan siapa mereka Ahlul Bait. Dari definisi ini, ya, termasuk ke dalam Ahlul Bait ini, termasuk juga istri Nabi SAW, bukan sebagaimana yang dipahami oleh kelompok-kelompok Syiah Rafidhah, bahwa Ahlul Bait itu hanyalah Ali dan keturunannya. Bahkan dari keturunan Ali pun mereka batasi hanya keturunan Husain. Nah, kalau kita mencoba melihat keluarga Rasulullah SAW beriman itu banyak. Dari paman-pamannya juga, bukan hanya anak dari Abu Talib saja. Kalau anak Abu Talib hanya Ali bin Abu Talib, kemudian Ja'far, ya, dan Qail dan seterusnya. Itu anak-anak Abu Talib beriman. Saudara-saudara Ali juga ada yang beriman. Kemudian juga dari paman-pamannya juga ada yang beriman. Sebagaimana Abbas, ya, dan itu juga Hamzah. Nah, kemudian mereka juga punya anak. Sebagai Abbas punya anak Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas yang keturunannya, dan Abdullah bin Abbas juga punya saudara-saudara yang banyak. Yang beriman juga. Maka mereka adalah semuanya Ahlul Bait. Mereka semua adalah Ahlul Bait. Yang penting mereka itu dari keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, kemudian juga istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi dengan berdasarkan dalil Al-Qasal termasuk dari kalangan Ahlul Bait. Karena suara Al-Azab yang turun, innama yudullahu ya, dalam surat Al-Ahzab tersebut, itu adalah berbicara tentang ayat tersebut turun dari di rumah istri Nabi SAW, ya, itu ayat tersebut turun di rumah Nabi SAW, innama yuridullahu liyudhiba'ankum rijza al-bait, sungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa di kalian wahai para Ahlul Bait. Ayat itu turun di rumah istri Nabi SAW. Maka yang dimaksud Ahlul Bait di situ yang pertama adalah istri Nabi SAW. Kemudian para ulama menyebutkan masuknya keluarga-keluarga Nabi yang lain, Bani Hashim dan Muttalib, adalah ketika Rasulullah SAW memanggil Ali dan Fatimah, kemudian membaca ayat tersebut. Kalau dari hadis-hadis Nabi SAW menyatakan istri Nabi termasuk dari Ahlul Bait, ada beberapa hadis dan juga bahkan hadis-hadis yang dan bukan satu dua, ya, hadis menyebutkan tentang bahwa istri Nabi termasuk adalah bagian dari Ahlul Bait. Di antaranya adalah ayat yang telah kita sebut, kemudian hadis Nabi SAW adalah yaitu kata Rasulullah SAW ketika orang-orang menyakiti Aisyah, orang-orang munafik menuduh Aisyah berbuat hal yang keji. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "May yu'dhiruni fi rajulin, ya, qad balagha adhaw fi ahli, aw may ya'dhuru fi ahli, ya, min rajulin." Ya. Di sini Rasulullah mengatakan ketika para sahabatnya, siapa yang bisa memberikan uzur kepadaku terhadap seseorang yang telah menyakiti keluargaku. Maka Rasulullah SAW di sini menyebutkan, ya, bahwa istri beliau adalah ahli. Di sini adalah ma'udzurun fi ahli au ma'udzurun rajulin qad bala adzu fi ahli, itu semuanya adalah keluarga Rasulullah SAW. Ini maksud adalah keluarga disebutkan ahli keluarga Rasulullah SAW. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwa istri Nabi termasuk pada keluarganya, termasuk hadis tadi, hadis Rasulullah menyebutkan innama hadis sarafat innama hiya ausakhun nas, ini hadis juga, wa innaha la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad, sesungguhnya sedekah-sedekah ini adalah kotoran dosa manusia dan sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad dan keluarga para Muhammad. Maka oleh sebab itu bahwa Rasulullah tidak menerima sedekah ini, zakat, sedekah dan zakat ini dibutuhkan juga oleh Salman al-Farisi sebagai bukti kebenaran Nabi, risalah Nabi Muhammad SAW saat Rasulullah SAW sampai di Madinah. Maka Salman al-Farisi di akhir dia apa namanya saat gurunya telah akan meninggal dari ulama Yahudi berpesan kepadanya, sungguh telah dekat lahir seorang nabi. Lalu di antara ciri-cirinya sebutkan ada tiga hal. Pertama, dia tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Kedua, dia menerima hadiah. Kemudian di pundak, ya, di belakangnya ada khatam nubuwah. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian Salman al-Farisi mencoba membuktikan tiga hal tersebut. Ketika Rasulullah SAW dia datang menghadap Rasulullah SAW membawa kurma, karena dia bekerja di kebun kurma, lalu dikatakan ini adalah sedekah. Rasulullah SAW biarlah Salman al-Farisi tidak memakainya dan bagikan kepada para sahabat. Hadi wahidah, kata apa namanya ke Salman al-Farisi. Kemudian juga kali keduanya dia bawa apa namanya hadiah, ya, dia bawa apa namanya kurma juga, dikatakan ini adalah hadiah. Lalu Salman al-Farisi melihat Rasulullah SAW mengambilnya dan makannya, kemudian dibagikan juga kepada para sahabat. Ini ada yang kedua dari Salman al-Farisi. Lalu setelah itu Salman al-Farisi mencoba mengintip dari belakang Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menurunkan apa namanya ridanya atau selendang seperti orang berihram itu agar Salman al-Farisi bisa melihat temuan yang ada di pundak punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalil-dalil tentang bahwa di mana Rasulullah mengatakan bahwa keluarga beliau diharamkan menerima sedekah. Nah, dalilnya mana Banu Hashim tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah mereka ada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Baik. Kemudian dari hadis tentang keluarga Nabi, ya, termasuk keluarga Nabi tadi sudah kita sebutkan, yaitu dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat 33, inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlil baiti wa yutahhirakum tathhira. Sungguhnya Allah maksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, dari kalian, wahai ahli bait, dan bersihkan kalian sebersih-bersihnya. Berkata Ibnu Katsir menyebutkan tentang konteks ayat ini, hal ini adalah konteks secara tegas memasukkan para istri Nabi ke dalam bagian ahlul bait, kata Ibnu Katsir dalam ayat ini. Kenapa? Karena mereka adalah sebagai sebab turunnya ayat. Ya. Sebab turunnya ayat ini. Penyebab turunnya ayat adalah termasuk ke dalam kandungan ayat, ya, secara mutlak. Itu menurut kesepakatan para ulama. Bisa jadi secara tunggal menurut salah satu pendapat atau bersama yang lainnya menurut pendapat yang kuat, kata Ibnu Katsir. Kemudian juga, ya, suatu hal yang tidak diragukan lagi tetangganya tentang hal ini bagi orang-orang yang memahami Al-Quran, kata beliau, bahwa istri-istri Nabi termasuk ke dalam firman Allah SWT, sesungguhnya Allah ingin bermaksud membersihkan kalian dari dosa sebersih-bersihnya. Itu surat Al-Ahzab ayat 33 tadi. Kenapa? Karena sebelumnya ayat itu, jadi ayat tentang apa namanya, innama ridullahu liyudhiba ankum rijza ahlil baiti, ya, surah Al-Ahzab ayat 33 itu, berikutnya Allah bicara tentang konteks pada keluarga Nabi sendiri. Wadkurna maizullah fi buyutikunna, ya, hendaklah kalian, hai para istri Nabi, ya, mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat yang turunkan, ya, di rumah-rumah mereka. Ya, ayat Allah yang dibaca di rumah-rumah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa yang maksud adalah keluarga Nabi termasuk bagian, istri-istri Nabi termasuk bagian dari Ahlul Bait. Baik, adapun pandang orang Syafi'i tadi sudah kita sebutkan, mereka hanya menyimpulkan Ahlul Bait itu hanya keturunan Ali, bahkan dari keturunan Ali hanya mereka mengambil Hasan Husain saja. Jadi ada yang Syiah yang berpandangan turun Ahlul Bait itu mereka lebih fokus keturunan Ali saja. Kemudian ada mereka yang lebih menyempitkan lagi adalah hanya dari keturunan Husain saja. Para ulama menjelaskan kenapa mereka lebih memfokuskan keturunan Husain secara khusus namanya Syiah Rafidhah dan tidak mencintai Hasan. Pertama, mereka menganggap Hasan adalah termasuk orang yang telah berkhianat dan tidak pro kepada Ahlul Bait, ya. Karena memang Hasan menerima mendamaikan kaum muslimin sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, inna bin hada sayyidun sayusulihullah bihi baina fi'atain ahli matai minal muslimin. Sesungguhnya cucu ini adalah seorang tokoh besar, kata Rasulullah SAW, di mana Allah akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin besar nanti melalui tangannya. Maka tahun 40 Hijriah Hasan menyerahkan secara bulat kepada Muawiyah tentang kekuasaan khalifahan untuk demi terjadinya perdamaian antara sama kaum muslimin. Nah, orang-orang Syiah ini enggak fanatik kepada Hasan, menganggap pro atau lemah dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka mengkultuskan Husain saja. Nah, Husain ini juga dijelaskan para ulama karena Husain mereka anggap menikahi putri Yazdajir, Raja Najasyi yang ditaklukkan kekuasaan di masa Umar bin Khattab. Kemudian ada putrinya yang tertawan lalu dinikahi oleh, atau dibagikan kepada Husain, yang dinikahi oleh Husain. Jadi itu sebetulnya rahasia kenapa mereka lebih memuliakan, mengagungkan keturunan Husain, karena mereka menganggap pertemuan di antara dua darah biru. Baik. Dan Rasulullah SAW tadi kita jelaskan nyata-nyata menyebutkan bahwa keluarga beliau tidak berdasarkan hadis-hadis tadi tidak hanya keturunan Hasan dan Husain saja, termasuk Banu Muthalib atau Banu Hashim yang lainnya seperti keturunan Abbas, keturunan Abbas, keturunan Hamzah, ya. Kemudian juga dari anak-anak Abu Talib sendiri, saudara Ali, ada Ja'far, ada Uqail, dan seterusnya. Kemudian juga istri-istri Nabi tadi sudah kita sebutkan dalilnya, yaitu hadis di antara riwayatkan Imam Bukhari, "May ya'turuni min rajulin balagha adahu fi ahli." Ya, ketika Aisyah dipitnah oleh orang munafik berbuat sesuatu yang keji, maka Rasulullah SAW meminta kepada siapa yang bisa membela aku dari seseorang yang menyakiti keluargaku. Ya. "Wallahi," maka "wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khairah." Aku tidak tahu tentang keluargaku kecuali hal yang baik. Ya, "faqad dzakara rajulan ma 'alimtu 'alaihi illa khairah." Dan dia menuduh seorang laki-laki yang aku tidak tahu kecuali dia seorang yang baik. "Wa ma kana yadkhulu 'ala ahli illa ma'i." Dan dia tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali keluargaku bersama aku. Kecuali bersama aku bersama. Di sini riwayat Imam Bukhari. Ini dalil secara mutlak memasukkan istri Nabi, sampai samping juga ayat tadi sebenarnya telah kita jelaskan komentar mutakhir dalam terhadap ayat yang surah Al-Ahzab ayat 33 tadi. Kemudian juga hadis ini, siapa yang apa namanya memberiku uzur atau membelaku dari seorang telah menyakiti keluarga itu ahli. Ini di antara kemudian juga amalan para sahabat ketika membagi apa namanya karabah dan ahlul bait, hak-hak ahlul bait, itu istri-istri Nabi dimasukkan bagian ahlul bait. Baik hak al bait di masa Abu Bakar, hak al bait di masa Umar, masa Utsman, di masa Ali, ya. Nah, ini yang sekilas tentang pengertian al bait dan pembagian al bait itu. Baik. Kemudian di sana yang perlu kita hati-hati juga banyak orang-orang yang mengaku bagian dari al bait, tetapi mereka sebenarnya tidak bagian dari al bait. Maka ini suatu dosa yang sangat berbahaya kepada seseorang yang mengaku-ngaku keturunan dari al bait dan dia tidak keturunan Al-Bait. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabda yang bukan Imam Bukhari, ya, "Inna mi'adami fira ayyud ayyadda'i rajulu ila ghairi abihi." Ya. Sesungguhnya di antara kedustaan yang paling besar adalah seseorang mengaku kepada bukan ayahnya. Ini mengaku keturunan seseorang, dia bukan keturunan dari orang tersebut. Ini dosanya sangat besar. Ya. Seseorang mengaku merupakan kebohongan yang sangat besar. Min a'adami fira, Rasulullah SAW. Kebohongan yang luar biasa, orang mengaku keturunan, mengaku kepada orang, seorang mengaku, ya, yang menisbahkan diri bukan dari keturunannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini suatu hikmah dari Allah SWT, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Ali bin Thalib meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Wa man idda'a ila ghairi abihi atau intama ghaila wanida ila ghairi abihi atau intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in la yaqbalu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa mengaku bukan kepada ayahnya atau menyandarkan diri yang menisbahkan diri kepada bukan kaumnya, maka atasnya adalah laknat Allah, para malaikat serta manusia seluruhnya. Allah tidak menerima tidak akan menerima darinya amalan wajib dan amalan sunnah. Ini karena hari-hari ini atau beberapa waktu yang lalu ada satu hal yang viral, topik tentang mengkritik penisbahan salah satu ormas atau orang-orang yang mengaku turun Nabi, jadi kritikan. Namun kita dalam menyikapi orang mengaku tersebut, kita juga tidak perlu mencela keturunan orang, karena memang itu dilarang dalam agama kita. Dan itu merupakan satu kebudayaan kebiasaan orang-orang jahiliyah mencela keturunan orang lain. Tetapi bagi orang-orang yang mengaku keturunan ya, Nabi dan sebagainya, dia harus waspada dengan dua sabda Rasulullah tadi. Nah, adapun orang-orang mengaku itu, kita tidak punya bukti atau kita tidak boleh juga mencela-cela keturunan lain, dan itu adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang kita katakan tadi, ya, perlu kita cermati hadis ini diriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Maka ini bentuk-bentuk hal-hal yang perlu kita waspadai dalam masalah al-bait ini. Harus hati-hati, jangan setiap orang mengaku al-bait lalu kita sudah percaya, ya, ataupun melakukan mengkultuskan dia, menganggapkannya dia mutlak benar dalam segala pendapatnya. Nah, ini yang perlu kita waspada. Karena timbangan al-bait bagaimana harus kita mencintai al-bait itu bukan didahulukan karena dia keturunan Nabi. Tapi yang pertama dulu, apakah dia beriman menjalankan Islam sesuai dengan tuntunan agama yang mulia ini? Nah, kalau dia keturunan Nabi, maka dia berhak untuk lebih dicintai daripada kaum muslimin yang lainnya lebih. Itu ada bonusnya buat mereka. Baik. Itu tadi menjelaskan hukum orang yang mengaku keturunan al-bait yang dia tidak sebenarnya tidak keturunan al-bait. Kemudian juga ada satu hal yang perlu kita cermati. Ada orang-orang yang setelah mengaku dia keturunan al-bait melegalkan berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan dalam sunnah. Kadang-kadang perbuatan itu dihukum syirik dalam agama kita. Ya, namun mereka mengaku sebagai bagian dari al-bait. Ya, mengaku sebagai habaib-habaib. Lalu mengatakan bahwa ini adalah keturunan para nabi. Tentu kita tidak mengkritik orang mereka pun nabi atau tidaknya secara fakta. Tapi yang paling kita adalah kalau dia ahlul bait, mestinya dia lebih pro terhadap sunnah Nabi SAW. Lebih mencintai Nabi SAW dengan cara menjalankan sunnah Rasulullah. Bukan yang merekayasa, bukan yang melakukan hal-hal yang menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Karena betapapun dekatnya dengan Rasulullah SAW seseorang, kalau dia tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, Rasulullah SAW telah katakan kepada putrinya, kepada pamannya, Abbas, kepada bibinya, ya Sofia, dan kaumnya, kaum Hashim, ya, la uni anku minal syurga. Aku tidak bisa membela kalian di hadapan azab Allah. Jadi intinya adalah bahwa seseorang yang keturunan Nabi, mestinya mereka adalah orang-orang yang lebih menegakkan ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasul kita SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, mambata bihi amaluhu lam yusir bihi nasabuh. Orang yang dimundurkan masuk surga oleh amalnya tidak akan bisa didorong oleh nasabnya. Ya. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada para ahlul bait, kepada kaumnya secara khusus ahlul bait, ya, la ya'ti an-nas yawmal qiyamati a'mal ma taqulu bi ansabikum. Jangan nanti manusia datang bawa amalnya kalau kalian hanya sekedar melakukan hubung keturunan saja. Ya. Maka hubung keturunan itu tidak akan ada artinya kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Karena ya hubungan keturunan tidak akan berarti apa-apa bila tidak dilandasi dengan iman dan takwa. Oleh sebab itu tidak ada arti hubungan keturunan bagi Abu Lahab dan Abu Talib ketika keduanya enggan untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Demikian pula para keluarga Nabi yang sebelumnya, seperti umpamanya keluarga istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, bapak Nabi Ibrahim, ya. Sekalipun mereka tersebut keluarga para nabi, namun hubungan keturunan tidak bisa atau hubungan keluarga tidak bisa menghalangi mereka dari azab Allah. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar dan sahih. Baik. Tadi sudah kita sebutkan ya. Hadis yang mengatakan man bata bihi amalu lam yusyrik bihi nasabuhu diwakan Imam Muslim. Ya, orang yang dilambatkan amalnya ya, untuk masuk surga tidak akan bisa dicepat oleh hubungan keturunannya. Kalau yang membuat dihalanginya adalah ketidakimannya, ya maka hubungan keturunan tidak akan dapat menolongnya kalau tidak beriman. Demikian pula Rasulullah SAW katakan kepada keluarganya, ya hadis muttafaqun alaih wa kana muqaddam Muslim, ya bani Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah ya, Nabi SAW, wahai anak cucu bani Abdul Muthalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah sedikit pun. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas, anda Abdul Muttalib. La'uni angka minallahi syai'a. Aku tidak bisa melihat kau di hadapan Allah sedikit pun. Maksudnya kalau dia tidak beriman. Namun bila mereka beriman dengan benar, ya, jadi pasti mereka dapat syafaat dengan Nabi SAW. Jangankan keluarga beliau, umat beliau pun dapat syafaat. Ya Sofiyata ammata Rasulina. Ya Sofiyatu ammata Rasulina. Wahai Sofiya, paman Rasulullah, kata beliau. La'uni angki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah dari hari azab Allah sedikit pun. Ya Fatimah tu binta Rasulullah, wahai Fatimah, ya putri Rasulullah. Ini Rasulullah katakan kepada kerabat. Supaya mereka apa? Tidak hanya sekedar membanggakan hubungan keturunan, lalu mereka tidak ya, beramal soleh, tidak beriman dengan benar, ya, tidak menegakkan tauhid, tidak menjalankan sunnah. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada keluarga-keluarga beliau. Baik. Itu sekilas tentang hal-hal yang harus kita apa namanya ketahui tentang yang berkaitan dengan Ahlul Bait ini, definisi mereka, dan siapa saja mereka. Ya, disebut dengan Ahlul Bait, bahwa Ahlul Bait itu tidak hanya Ali dan keturunannya saja, tapi juga mencakup keturunan dari Bani Al-Muttalib dan juga Bani Hashim. Siapapun beriman dari antara mereka. Dari anak-anak paman Nabi SAW, baik dari anak Hamzah atau Abbas, ya, ataupun dari anak paman Nabi SAW dari Abu Talib, dari keluarga Abu Talib, anaknya Abu Talib, ya, saudara-saudara Ali seperti Ja'far dan Uqail tadi yang telah kita sebutkan. Baik. Itu sekilas hal yang berkaitan dengan Ahlul Bait ini. Maka sangat ini perlu kita, pentingnya kita untuk membersihkan Ahlul Bait dari berbagai tuduhan batil, yang sehingga ketika ada orang menisbahkan diri kepada Ahlul Bait dalam amal-amaliyahnya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajar Rasulullah SAW, jelas itu akan mencederai nama baik Ahlul Bait. Maka penting kita untuk membersihkan nama-nama Ahlul Bait itu. Ya. Kemudian juga ada pula orang yang menisbahkan diri sebagai Ahlul Bait, ya, dengan tujuan untuk membohongi manusia, lalu mengeruk keuntungannya di balik itu. Ini juga perlu kita waspadai. Jadi, bukan kerja Ahlul Bait itu adalah, ya, karena sudah jelas mereka adalah orang yang diharamkan menerima sedekah. Kemudian ada juga sebagian kelompok yang menjadikan penisbahan diri mereka kepada Ahlul Bait, ya, menjadikan penisbahan itu sebagai apa namanya alat untuk menutup-nutupi berbagai kesesatan dan kebatilan yang mereka lakukan. Nah, itu kita katakan tadi. Seakan-akan dia kalau sudah Ahlul Bait bebas berbuat berkreasi melakukan berbentuk bid'ah dalam agama ini atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan. Itu tidak bisa. Yang jadi pokokan di sini bukan Ahlul Bait-nya, tapi adalah dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih. Baik, kemudian juga secara khusus ada kelompok Syiah Rafidhah yang memanfaatkan alasan mencipta Ahlul Bait untuk mempengaruhi orang awam Al-Sunnah agar menerima ajaran Syiah Rafidhah. Ini juga perlu kita waspadai. Baik, sekarang kita mencoba melihat komentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Ahlul Bait. Bagaimana beliau mencintai Ahlul Bait? Pertama adalah bagaimana pandangan dan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Ahlul Bait itu sangat jelas, ya, kalau kita mencoba membaca kitab-kitab beliau. Ya. Bahwa beliau di antara beliau poin akidah Ahlussunnah Jamaah adalah mencintai Ahlul Bait dan menghormati mereka. Bahkan beliau kemukakan dalil-dalil yang mewajibkan dalam beberapa kitab-kitab beliau tentang wajibnya mencintai Ahlul Bait tersebut. Beliau sebutkan dalam ungkapan beliau umpamanya dalam Majmu' Tawa jilid keempat halaman 487. Apa kata beliau? Mahabbatuhum indana fardun wajibun yu'jaru alaihi. Ya. Mahabbatuhum fardun wajibun alaina, ya. Mahabbatuhum indana fardun wajibun

Ya, jilid 7 halaman 102 beliau katakan ini. Wala raiba anna mahabbata ahl bait baitin Nabi SAW wajibatun. Jadi hukumnya menurut beliau tidak diragukan bahwa mencintai keluarga Nabi adalah wajib. Itu penjelasan Syekh Islam ini. Kemudian kama zadat mahabbatu Rasul fi qalbi kullama zadat ya. Wa kullama zadat mahabbatu ya, Rasul, kullama zadat mahabbatu Rasul fi qalbi imri'in muslim fa innahu tazidu mahabbatu li ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika fa inna akthara man arafa haqq al-bait huwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu katakan, setiap semakin kuatnya rasa cinta seseorang kepada Rasulullah SAW, ya, dalam diri seorang Muslim, maka rasa cinta kepada keluarga Nabi SAW akan bertambah. Karena itulah manusia yang paling mengenal hak al-bait, kata beliau ada. Manusia yang paling mengenal hak al-bait, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq lebih tahu tentang hak al-bait. Karena mereka, Abu Bakar adalah kaum mukminin yang paling sempurna imannya setelah Rasulullah SAW di kalangan umat ini. Ya. Kemudian wadzalika li mahabbati Rasulullah SAW mahabbah kamilah. Kenapa hal itu terjadi? Karena cintanya kepada Rasul dengan cinta yang sempurna. Baik. Maka beliau katakan, kana ridha'anhu min adhamil muslimina ri'ayatan li haqqi qarabati Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang kaum muslimin yang sangat peduli tentang hak-hak keluarga Nabi atau keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, qarabati Rasulullah wa ahli baiti. Fa inna kamal mahabbatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam aujaba ya. Sarayat al mahib hubbi li ahli baiti. Karena kesempurnaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat dia mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza kana ri'ayatu ahli baiti mimma amara Allah wa rasul bihi. Ya, idza kana karena memang mencintai keluarga Nabi adalah merupakan perintah Allah Rasulullah SAW. Lalu Syekh Islam Taimiyah menukilkan perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang bagaimana menyuruh kaum muslimin untuk menjaga hak al-bait. Tapi hak al-bait ini bukan maksud mengkultuskan mereka, sebenarnya yang dipahami oleh sebagian kelompok-kelompok yang ekstrim di dalam mencintai ya, berhulu dalam mencintai al-bait ini dari jamaah-jamaah ya yang menganggap ilmu mereka berkah, sorban mereka berkah. Bukan itu yang dimaksud di sini. Bukan begitu cara menghormati Allah. Ya. Wa dzakar qaul Siddiq, lalu Syekh Islam Taimiyah menyebutkan ungkapan Abu Bakar Siddiq, "Urkubu Muhammadan fi ahli bait." Ya. Itu kata Abu Bakar Siddiq anhu, yaitu jagalah hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga. Menghormati keluarga. Dan juga Abu Qasid mengatakan, la karabati, wallahi la karabatu Rasulullah SAW, ahabu ilayya an asila min karabati. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah. Menyambung silaturahim dan kerabat Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada menyambung, menghubungi, memperkuat hubungan silaturahim dan kerabat. Begitu bandingnya kemuliaan keluarga Rasulullah SAW di mata Abu Qasid radhiyallahu anhu. Yang itu dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah sebagai hujjah menyebutkan bahwa orang yang paling sempurna menjaga, menghormati al-bait itu dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu menukilkan ungkapan-ungkapannya. Apa maksud dari penjelasannya adalah, pertama adalah bahwa ahlu sunnah mereka orang-orang yang sangat cinta kepada al-bait. Tetapi tadi al-bait yang bagaimana? Al-bait yang benar-benar menjalankan akidah yang sahihah, ya, menghidupkan bukan tubuh yang sunnah yang sahihah. Ya, itu yang dimaksud di sini. Kalau mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan idah al-sunnah wal-jamaah atau bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka berhak dikritik dan juga disalahkan. Gitu. Bukan mereka itu adalah sebenarnya pada orang Syiah mengatakan mereka itu adalah kaum yang maksum, yang selamat dari dosa. Mokif Syekh Islam Taimiyah dalam banyak ungkapan yang begitu sangat jelas tentang kemuliaan Ahlul Bait dibanding dengan orang selain mereka, ya, bi'annahu laysa linasab faqat wa in kana nasab lahu i'tibar, bahwa cinta kepada ahlul bait bukan karena sekedar hubungan nasab saja ya, sekalipun hubungan nasab itu adalah punya nilai, tetapi li istima'in nasab ma'al iman wa taqwa. Ini yang tadi poinnya disebutkan oleh Ahlussunnah Jamaah, bahwa cinta kepada mereka ada berhubung bergabungnya antara kemuliaan nasab bersama iman dan ketakwaan. Ingat, bersama iman dan kalau tidak ada iman dan ketakwaan, maka nasab tidak ada nilainya. Bila iman dan takwanya, maka nasabnya akan bernilai.
كما قال الله تعالى عن آل الأنبياء.

0: Ya, sebenarnya Allah sebutkan tentang keluarga para nabi. Ya. Setelah menyebutkan nama-nama di antara mereka, seperti dalam surat Al-An'am, ya, Allah sebutkan Inna ohayna ilaika kama ohayna Muhammad min ba'di, kemudian disebutkan beberapa nabi-nabi. Wa min aba'i wa dzurriyyatihi wa ikhwanihim istabaina wa hadaina ila siratal mustaqim. Dalil di antara orang tua mereka, min aba'ihim wa dzurriyyatihim, ketuntunan mereka, saudara-saudara mereka, istabainahum wa hadainahum. Kami pilih mereka dan kami bertunjuk mereka, kata Allah, kepada jalan yang lurus. Wa husul fadilah lahum kana min mawjuil amrayni. Terdapatnya kemuliaan bagi mereka, para ahlul bait itu adalah dengan berkumpulnya dua hal. Hidayatum ila siratil mustaqim, yaitu mereka telah mendapat hidayah kepada jalan lurus. Wa istiba'uhum wa tafdilum ala ghairihim fin nasab, karena mereka juga telah dilebihkan dari sisi kemuliaan keturunan. Itu dua itu. Karena Nabi SAW dalam sabda menyebutkan, ya, annasu ma'adinun kama'adin sedabi wal fitrah. Manusia itu bertingkat-tingkat kemuliaan dan kelebihannya seperti perbandingan emas dan perak. Khiyarum fil jahiliyah, yang mereka terhormat di masa jahiliyah, khiyarum fil Islam, mereka juga terhormat di Islam. Idza faqihu, ini syaratnya. Bila mereka memang paham agama. Kalau dia di jahiliyah keturunan terhormat, kalau masuk Islam dia akan terhormat bila dia faqihu. Di situ idza faqihu, bila mereka betul orang yang paham agama. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang kemuliaan keturunan beliau adalah keturunan bahwa Allah SWT memilih Bani Ismail. Inna Allah astafa Bani Ismail. Allah telah memilih keturunan Bani Ismail. Wa astafa min Bani Ismail Kinana, dan memilih dari keturunan Bani Ismail itu suku Kinana. Wa astafa min Kinana Quraisyan, lalu dipilih dari suku Kinana itu suku Quraisy. Wa astafa min Quraisyin Bani Hashim, lalu Allah memilih yang termulia lagi dari Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, lalu Allah memilihku, ya, diangkat menjadi rasul dari kalangan Bani Hashim. Maka Syekh Islam Taimiyah mengomentari hal itu. La raiba ana li ali Muhammad, ya, haqqan 'ala al-umma la yushrikum fihi ghairuhum. Ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang, ya, mengatakan Syekh Islam tidak memuliakan Al-Bait. Banyak sekali dalam kitab-kitab beliau sebelumnya. Maka beliau katakan, tidak diragukan lagi bahwa keluarga keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki hak di atas umat yang tidak yushrikuhum fihi ghairuhum, yang tidak bergabung dalam hal itu selain mereka. Ada hak khusus atim. Wastakuna min ziyatil mahabba wal muwala. Mereka lebih berhak untuk lebih dicintai dan dibela. Malastahiquhu sa'iru butuni Quraisy, yang tidak dimiliki hak tersebut oleh keturunan golongan-golongan Quraisy yang lain. Kama na Quraisy yastahiquna min mahabba. Sebenarnya Quraisy lebih berhak untuk lebih dicintai dan dibela. Malastahiquhu ghairu Quraisy, yang tidak dimiliki oleh kaum Quraisy dari kabail-kabail, dari kabilah-kabilah yang lainnya. Wa amma nafsu tartib as-sawab wal iqab al-qarabah wadaha Allah li shakhsil ma'ayyan wa karamati inda Allah ta'ala fa hadha la yu'athir fi nihin nasab. Jadi beliau ingin membedakan antara kemuliaan secara umum dan kemuliaan secara personal. Ya. Maka di sini beliau menjelaskan ada pun tentang pembalasan pahala dan ataupun hukuman di atas hubungan kerabat, dan Allah memuji untuk seseorang yang tertentu atau kemuliaannya di sisi Allah SWT, maka ini tidak dimasuk pengaruh oleh nasab kalau personal, ya. Maka walaupun Abu Bakar bukan dari kalangan Bani Hashim, secara personal Abu Bakar lebih mulia daripada Bani Hashim. Tapi kalau secara suku, Bani Hashim lebih mulia dari suku Bani Bakar. Itu yang dimaksud, ya. Maka tidak mutlak kemuliaan umum itu dimuliakan, dimiliki oleh personal setiap pribadi yang ada di dalamnya. Umumnya Bani Hashim itu ada yang kafir, ya, tidak dimiliki kemuliaan itu oleh orang-orang yang, walaupun dia Bani Hashim, karena dia tidak beriman. Baik, jadi beda antara kemuliaan yang umum dan kemuliaan yang pribadi atau personal. Wa inna ma yu'athir fil iman bil wal amal shalih. Adapun kemuliaan kalau dibanding personal, itu yang menjadi patokannya adalah iman dan amal soleh, wahwa taqwa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memastikan, memutuskan di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian insya Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, bukan di sisi nasabnya. Ini adalah personal. Baik. Wahdaluna fi madzakarna min anna ba'dal ajnas wa tawil afdhal ba'd. Dan hal ini, ayat ini tidak menafikan apa yang telah kita jelaskan kata beliau, bahwa sebagian jenis kabilah lebih mulia dari yang lain. Fa inna hadza tafdil kama anna kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaan ini sebenarnya jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah annasu ma'adinun. Manusia itu bertingkat-tingkat kemuliaannya seperti yaitu logam, seperti logam. Emas lebih mulia daripada perak. Orang yang terhormat di masa gila, kata beliau, ada terhormat dalam Islam, kita takdir. Bila mereka memang memahami Al-Quran. Maka beliau menyebutkan, dalam bumi itu ya, terdapat ma'adin, yaitu logam-logam yang bermacam-macam. Ya, dan ada emas, ada juga perak. Ya. Karena ma'adun dzahab khairan, maka kalau emas tentu lebih baik. Ya. Lianna madzanatu wujudil afdal amrayni fihi fa in qudira annahu ta'attala wa lam yukhrij dhahaban kana ma yukhrij fidda afdal minhu. Jadi kalau seandainya kalau tidak terdapat emas di situ, hanya di dalam bumi tidak hanya perak, maka perak lebih berarti lebih berharga daripada tanah. Wa bayyana anna al-amra wasatun fala tulgha fadilatun nasab jumlatan wa la tuj'al hiya mi'yar wahid liqar yukurbil amdi mirabbihi. Nah, ini yang belum dijelaskan sini. Bahwa urusan adalah, yaitu urusan moderatnya sih, cara berpikirnya adalah, tidak diingkari adanya kemuliaan hubung keturunan secara jumlah, secara global, dan juga tidak jadikan ya hubungan keturunan itu satu-satunya cara untuk menilai seseorang yang dekat kepada Allah. Ya. Atau dekat dan jauh seorang kepada Allah. Bukan dari sisi hubungan keturunan. Faqala hadha huwa al-asl ma al-mu'tabar fi hadzal bab. Kata beliau, inilah pokok dasar dalam membahas bab ini, kata beliau. Ya. Tanpa dibuangnya, ya, tanpa menghiraukan fadilatan ansab, kemuliaan ada yang kemuliaan keturunan, garis keturunan secara mutlak. Tidak dibuang, tidak boleh diingkari, kata beliau. Duna man dhanna anna Allah Ta'ala yufadlul insan linasabihi ala man huwa mislihi fil iman wa taqwa. Bukan pula orang yang menganggap bahwa Allah hanya memberikan kemuliaan kepada seseorang manusia dengan melihat dari sisi keturunan saja tanpa melihat iman dan takwa. Bukan demikian. Jadi kata beliau, jangan sampai hanya dia jadi patokan keturunan saja. Keturunan juga ada hubungan dengan kemuliaan seseorang. Tapi bukan dia menyendiri. Tapi yang menyendiri itu adalah iman dan takwa. Kalau orang sudah beriman dan bertakwa, walaupun tidak berasal dari keturunan yang mulia, ya, tetap dia mulia. Ini yang beliau. Kalau dia berturun mulia, maka dia lebih mulia. Kemudian, fadlan amman a'zama man huwa a'zam iman wa taqwa. Apalagi dari orang yang lebih besar iman dan takwanya tetapi. Makanya orang-orang Syiah akan mengatakan Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Bahkan Ali sendiri, Ali radhiyallahu anhu sendiri, man berikan ancaman kepada orang mengatakan bahwa dia lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Kabilau katakan di mimbar Kufah, ya, man faddalani ala Abu Bakar Umar jallatu jaddan muhtar. Orang yang mengatakan aku lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar, aku akan hukum dia hukuman cambuk bagi orang yang seperti hukuman orang berdusta. Ya, hukum bagi orang yang berdusta. Kemudian juga ketika beliau ditanya oleh anak beliau sendiri, Muhammad Hanafi Muhammad bin Ali bin Talib, ya, dikenal Muhammad Hanafi, ya, ditanya langsung ayahnya oleh dia. Kata Rasul, kata dia kepada ayahnya, man khairun nas ba'da Rasulullah. Siapakah orang yang paling mulia setelah itu? Lalu dia katakan, ama ta'lam ya Abu Nayyif, apakah aku enggak tahu ya anakku? Sebetulnya dia tahu, cuma dia ingin mendengar langsung dari ayah. Ini hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin menunjukkan kemuliaan Abu Bakar sedikit di sini, sekaligus juga ingin menyelamatkan orang-orang yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu ayahnya menjawab, Abu Thalib menjelaskan kepada anaknya, Abu Bakar, cuma man, kemudian siapa lagi? Cuma Umar, kata Ali. Kemudian Umar. Kemudian anaknya mengira, saya takut akan katakan Utsman setelah itu. Maka saya katakan, cuma anta ya abadi, kemudian engkau wahai ayahku. Lalu Ali bin Thalib menyampaikan, anak adalah rajul muslim. Saya tidaklah hanya seorang biasa di antara kaum muslim. Saya seorang dari kaum muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa apa namanya, boleh jadi secara personal ya, dari sisi iman dan takwa orang lebih mulia dari keturunan orang walaupun keturunan yang mulia. Jadi. Kemudian fakhila qawlan khata wa huma mutaqabilan. Dua-dua pendapat ini menyelisih kebenaran dan saling bertentangan. Yaitu orang yang melihat tadi hanya keturunan saja yang jadi ukuran kemuliaan. Itu tidak benar. Atau orang menafikan adanya kemuliaan dari keturunan bila dia telah beriman. Balil fadilah bin nasab, fadilah tunjumlah. Kata beliau, kehormatan orang melalui keturunan, keutamaan secara global, jumlah, umum. Fadilatu li ajli madhannati wa nasab. Itu adalah keutamaan yang disebab ada penyebab. Wal fadilatul iman wa al fadilatu bil iman wa taqwa fadilatun ta'yin. Tetapi kalau kemuliaan dengan keimanan dan ketakwaan itu adalah fadilatul ta'yin, keutamaan seorang personal wa tahqiqin wa ghayatin. Ya, benar-benar telah membuktikan keimanan. Bahkan selesai temunya menjelaskan tentang bagaimana manhaj al-wasatiyah, manhaj yang moderat. Ya, dari kalangan al-sunnah jamaah dalam mencintai al-bait Rasulullah SAW. Wala yajuzu ghulu fihim. Tidak boleh berlebih-lebihan terhadap mereka. Wa itahum fawqa manzilatihim. Memberikan kedudukan melebihi kedudukan mereka. Lianna hadha syirkum bihim. Karena bisa membawa kepada kesyirikan. Mempersekutukan mereka dengan Allah. Kama la yajuzu intiqasu qadrihim. Demikian pula tidak boleh merendahkan hak mereka. Kedudukan mereka. Wa amtihim haqqihim. Wa amtihim haqqahum. Atau mengurangi hak-hak mereka. Sangkan adalika tahqiran lahum, baik secara pelecehan, wa adam itiraf bihaqin, atau tidak mengakui hak mereka. Au kana adalika mirabil muqabalatul gulu bil izhab wa taqsir, atau sebagai bentuk membalas perbuatan orang yang gulu, lalu dibalas dengan perbuatan melecehkan. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita menjelek-jelekkan ahlul bait karena adanya orang-orang yang mengaku ahlul bait, lalu dia berbuat sesuatu yang tidak pantas dalam agama ini. Tidak boleh pula kita menyebabkan ah, para ahlul bait itu begini semua. Tidak bisa. Kita tetap proporsional di dalam menilai. Kemudian beliau menyebutkan di sini. Al-ghayatu fil anbiya wa ahlul bait wal masyaif. Kata beliau, bagaimana kita cara menghormati, memuliakan baik para nabi, atau para ahlul bait, atau para guru, para masyaif. Ya. Tajiduhum musyriki nabihim. Ya. Al-ghaliyah. Ini beliau menyebutkan. Al-ghaliyah fil anbiya. Orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menghormati para nabi, ahlul bait dan para guru, kata beliau, tajiduhum musyrikin nabi. Engkau akan dapatkan mereka sampai seakan-akan mempersekutukan ya, mereka dengan Allah. La mutabi'ina lahum fi khabarihim wa amrihim. Bukan mengikuti tentang apa ilmu dan juga perintah-perintah mereka, tapi mereka persekutukan. Fa kharaju an haqqati syahadati fi alla ilaha. Mereka telah keluar dari hakikat mengucapkan kalimat tauhid. Wa anna Muhammad Rasulullah dan mengutui Muhammad sebagai utusan Allah. Maka oleh sebab itu beliau menyebutkan perumpamaan orang yang membalas bid'ah dengan bid'ah. Ini tidak boleh juga. Jadi kita tidak boleh membantah bid'ah, juga lakukan bid'ah. Ketika orang Syiah Rafidhah mengakui hal-hal yang berlebihan tentang Al-Bait, kita juga berarti mencari kalimat-kalimat Al-Bait, melendah-rendahkan Al-Bait, juga bukan begitu juga. Ya. Lalu memberikan contoh, kaman yasiru ba'du juhal al-mutasanna fi'radi an ba'di fadail Ali. Kata beliau, sebenarnya juga sebagian orang-orang yang kurang ilmunya dari karang al-sunnah, kata beliau, ya tidak mau mengemukakan kemuliaan dan kemuliaan Ali dan ahlul bait. Ketika dia melihat ya ahlul bidah yaghluna fiha, mereka adanya kelompok-kelompok orang yang gulu terhadap ahlul bait tersebut. Nah. Lalu beliau menjelaskan bahwa akidah ahlul bait itu akidah ahlus sunnah. Akidah itu sahabat. Ahlul bait tidak memiliki kekhususan, tidak memiliki kelebihan. Semua akidah mereka sama dengan akidah yang dipahami oleh para sahabat. Ya, akidah ahlus sunnah jemaah. Wa dinuhum siddiq wa taqwa. Kalau kita lihat sejarah ahlul bait itu, mereka adalah banyak orang-orang yang jujur, mulia. Ya, bukanlah al-kadzib wa taqiyah. Bukan penuh dengan kebohongan dan taqiyah. Sebenarnya orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka banyak sekali kebohongan-kebohongan mereka dalam agama ini. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, tidak ada orang paling terbohong di dunia ini daripada Syiah Rafidhah, kata beliau. Ya, bahwa mereka adalah orang paling banyak bohong. Bahkan dasar agamanya yubna ala taqiyah wal kadzib. Ilmu agama mereka dibangun di atas kebohongan dan taqiyah. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Al-Sampani. Inna aimata ahli al-baiti ka Ali. Beliau sungguhnya tokoh-tokoh dari kalangan al-bait seperti Ali, Wa Ibnu Abbas, nah ini kita sebut Ibnu Abbas karena Al-Bait juga yang keturunan-keturunannya, wa man ba'dahum, dan orang setelah mereka. Kulluhum muttafiquna ala ma ittafaqa alaihi sa'ir sahabat. Mereka adalah ya sepakat mengamalkan apa yang diamalkan oleh semua para sahabat. Wa tabi'in lahu, dan para tabi'in bi ihsanin min ithbati sifat wa qadar. Baik dalam sisi beriman kepada sifat-sifat Allah maupun beriman kepada takdir Allah. Lalu beliau katakan lagi, wa immatul muslimin min ahli bait Rasulullah SAW wa ghairihim muttafiqun al qawl al wasat. Pokoknya kalau kaum muslimin karena ahli bait, dan kalangan keluarga Rasulullah SAW dan lainnya, mereka sepakat yaitu ala qawl al wasat, itu memiliki pandangan yang moderat. Al mughayir li qawl ahli tamthil, membeda dengan pendapat orang menyerupakan Allah dan makhluk, dan qawl ahli ta'til, kalau orang mengingkari sifat-sifat Allah. Berbeda. Lianna li ahli bait Rasulullah hukukan alal muslimin wa inna alaihim hukukan aidan wa minha istiqaqul afai. Lalu baru menyebut hak al bait umpamanya al fai, ya, bahwa mereka diberikan namanya hak al fai. Al fai itu adalah harta rampasan perang yang diraih tanpa melalui penyerangan secara. Jadi ada fai, ada namanya ghanimah. Kalau ghanimah adalah yaitu harta rampasan perang yang dibawa oleh para pasukan dalam tempurnya, dalam pertempuran. Maka harta-harta yang senjata-senjata itu namanya ghanimah. Tapi kalau rumah yang mereka tinggalkan, tanah mereka tinggalkan, itu disebut al-fai. Jadi kalau harta itu dibawa langsung dalam peperangan oleh mereka, ya peralatan mah itu adalah namanya ghanimah. Kemudian kalau al-fai adalah harta yang tinggalkan orang kafir tanpa melalui perang. Wa anna sadaqah la tahillu lahum. Yang dia kata Syekh Tumiyah bahwa sedekah tidak halal bagi al-bait. Wa mimma yatamayyizu bihi anna ijma'at athra hujjah. Al-athra al-athra ya. Wa ada antara hal yang berbeda mereka ini ada ijma keluarga Nabi SAW ada hujjah ini sebut ini al-athra ini sebutkan oleh beliau ya. Kemudian juga beliau sebutkan wa mimma yatamayyizu bihi aidan wujub as-shalah alaihi. Dan juga di antara hal yang berbeda mereka dengan lainnya adalah kita mengucapkan salawat untuk mereka. Sebenarnya Allah mengajarkan juga Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian juga dalam riwayat lain ditambahkan wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Baik, ini menyebutkan as-salatu was-salam ala ali Muhammad wa ahli baiti taqtadi an yakunu afdal min sa'iri ahli al-buyut. Diperintahkannya kita mengucapkan selawat untuk Rasulullah dan keluarga-keluarganya, menunjukkan bahwa mereka lebih memiliki hak di atas umat ini dibanding dengan keluarga yang lain. Inilah madhab ahlu sunnah jamaah kata beliau, alladzina qulun, yaitu yang mereka mengatakan Banu Hashim afdal Quraisy wa Quraisy afdal Arab wal Arab afdal Bani Adam. Mereka mengatakan Banu Hashim adalah ya secara umum adalah orang kaum Quraisy yang paling afdal di kaum Quraisy, kaum Quraisy lebih afdal di kaum Arab, ya kaum Arab yang paling afdal gitu, dan Arab adalah yang afdal dari keturunan Bani Adam. Kaum wajib Nabi SAW ahli baiti al-sahih kama yaqul Mutawiyah, dan juga Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa istri-istri Nabi adalah bagian dari keluarga al-bait, masuk al-bait dia. Lalu beliau menyebutkan hal azwaju min ahli baitihi. Di sini disebutkan oleh beliau annahunna laysa min ahli bait, wa rawa an hadha an Zaid bin Arqam, ada pendapat mengatakan bahwa istri Nabi ya tidak termasuk keluarga Nabi, dan ini dapat dari Zaid bin Arqam kata beliau. Yang kedua adalah was sahih an azwaju min ahlihi, yang benar adalah istri Nabi termasuk keluarga Nabi. Dalilnya adalah ya an azwajuhum mimman yusalli alaihi kama sabata dzalika fi sahihin. Pertama dalil kata beliau adalah bahwa istri Nabi itu kita juga disuruh mengucapkan selawat untuk mereka, cuma terdapat dalam hadis yang Bukhari dan Muslim. Dan juga dalil-dalil yang telah kita sampaikan di depan tadi, seperti ketika Rasulullah ya'urni fi ahli nuzuri fi ahli min rajul qabala adahu fi ahli, ya. Kemudian juga firman Allah yang telah kita sebutkan surah Al-Ahzab ayat 23 tadi, jelas bahwa ayat tersebut turun di rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu beliau merinci tentang keutamaan-keutamaan istri Nabi dan juga masuk Khadijah, dan istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, man ahabun nas ilaik? Ya, siapakah manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Beliau menyebut Aisyah lah anak. Aisyah. Wa min rijal, min rijal, wala abuha, dari laki-laki adalah ayahnya. Dan juga sabda Rasulullah mengatakan fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'ir ta'am. Kemuliaan Aisyah, keutamaan Aisyah di atas wanita-wanita lain, dan seperti keutamaan makanan sehari dari seluruh makanan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu ulama, barang siapa yang menuduh Aisyah ya, dengan perbuatan keji itu, maka seluruh dia adalah kafir. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan kesuciannya dalam surat An-Nur tersebut. Ini dijelaskan oleh Syaikhul Islam Tamim. Wa man katafa ummahatul mu'minin azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam an kana Aisyah, barang siapa kata beliau yang menuduh istri-istri Nabi dengan tuduhan yang keji ya, baik Aisyah atau lainnya, fawaka maha itu mewakaf kufuran bagi orang melakukannya. Yana ri'arun wa ghadabatun ala rasul, ini adalah merupakan celaan dan hinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adan lahu, dan itu merupakan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'dama man adahu bi nikahihinna ba'dahu, lebih bahaya, berat ya, lebih besar daripada orang yang menikahinya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Rasulullah telah mengatakan may ya'burun fi ahli, ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membelanya dari orang yang menghina keluarga. Kemudian senantiasa hal ini dijelaskan dalam beberapa kitabnya oleh Syaikhul Islam Taimiyah ya. Lalu beliau menjelaskan juga wa amna afdhu ahli baitihi min ba'di fa huwa Ali. Semua keluarga Nabi SAW yang paling afdal setelahnya adalah Ali, kata beliau. Thumma Hamzah, kemudian Hamzah, kemudian Ja'far, ya, wa Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini keluarga-keluarga Nabi yang beriman di masa hidupnya Rasulullah SAW. Ali bin Abi Talib, kemudian Hamzah, kemudian Ja'far, ya, kemudian Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini kan Ubaidah bin al-Harith. Ini Harith ini ada saudara daripada ayah kandung Nabi SAW, Abdullah bin Abi Thalib, Ubaidah, jadi anak pamannya. Wa wala musabiqul Islam, termasuk di situ adalah Abbas. Wa ma'amul ahl bait Rasulullah, adapun keluarga Rasulullah paling banyak ilmunya dah itu Ali, summa Abbas, kemudian Abbas. Ya. Kemudian dua dari kalangan anak-anak ini, pamannya itu adalah Abdullah bin Abbas. Baik, inilah sekilas yang dapat kita bahas penjelasan-penjelasan ya, tentang pandangan Ahlussunnah Jamaah ataupun Syaikhul Islam Taimiyah terhadap keluarga Rasulullah SAW. Dan tentu penjelasan ini banyak beliau kupas dalam berbagai momen, tentunya syarah khusus dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, termasuk Hasan Hussein ya. Beliau anggap adalah Hasan Hussein al-Mi'adhami ahli baiti ikhtisasan bihi. Beliau menyebutkan bahwa Hasan Hussein adalah ya, yang termasuk dari keluarga Nabi yang paling mulia secara khusus, kata beliau. Kenapa? Karena hadis yang diriwayatkan Nabi SAW ketika hadis kisah namanya. Itu ketika Rasulullah memanggil Ali, Fatimah, Hasan, Hussein. Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma haula ahlu baiti, fadhaba anhum rizza wa tahhirum tathira. Ini hadis ini justru diriwayatkan oleh Aisyah anha. Ya, ketika turunnya ayat tersebut, kemudian setelah turun ayat tersebut, ya, setelah turun ayat tersebut, lalu Rasulullah SAW keluarganya Ali adalah di antara tokoh ulama yang berilmu ya, dan juga yang bertakwa. Kila innama sumya baqir li'annahu baqar al-ilm. Kenapa dia digelar al-baqir? Karena dia adalah orang yang betul-betul ya, memiliki ilmu yang luas. La li'ajli baqar sujud jamhatihi. Bukan berarti karena dia baqar sujud, karena banyak sujud yang ada bekas di kening. Bahkan beliau menyebutkan juga tentang pujian terhadap Ja'far as-Sadiq min khiyar al-ilmi wad-din. Inilah di antara pandangan-pandangan Syaikhul Islam Taimiyah terhadap Al-Bait. Beliau menyebutkan yang memuji agama al-ilmi yang ada di kalangan Al-Bait, termasuk Ja'far Sadiq namanya. Kemudian juga beliau memuji juga Ja'far ini, Ja'far Muhammad bin Ammatiddin bittifaq alaih sunnah. Bahwa Ja'far, Imam Ja'far itu adalah di kalangan tokoh ulama sesuai kesepakatan ahli sunnah. Baik. Itu yang dapat kita bahas dalam pertemuan kali ini secara sekilas tentang pandangan Syaikhul Islam Taimiyah pada Al-Bait. Ya. Di mana beliau dituduh oleh sebagian orang, terutama tentu kelompok-kelompok yang wulu dalam mencintai Al-Bait, ketika beliau mengkritik pemikiran mereka pada Al-Bait tersebut, mereka justru balik menuduh Syaikhul Islam Taimiyah tidak menghormati, tidak memuliakan Ahli Bait. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Al-Ahli Madu kita dari Sibyo Sulungsi.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Ahlul Bait, yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semakin kita ta'lim kepada mereka, yaitu Ahlul Bait, dan memuliakan mereka dan mengetahui mana golongan yang sesat yang selalu membenci dan mencaci maki Ahlul Bait. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan hari ini di 0218236543 untuk pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mereka yang sudah akut dalam mencaci maki para sahabat yang tentunya membencinya dan juga Ahlul Bait, bahkan dengan mengatakan Aisyah di dalam neraka, apakah masih boleh kita mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah, ataukah kita disyariatkan untuk mendoakan mereka sebaliknya, yaitu doa keburukan untuk mereka karena sudah keterlaluan perbuatan mereka, Ustaz? Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya.
0: Yang kemungkaran tetaplah kemungkaran, dan perkataan-perkataan itu merupakan hal-hal yang membuat mereka keluar dari Islam, yang membuat mereka ya telah menanggalkan ya Islam dari diri mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman mereka. Bukan kita yang mengatakan mereka keluar dari Islam, tapi mereka melakukan sikap sesuai dengan pandangan ilmu, dalil-dalil yang telah mengeluarkan diri mereka dari Islam dengan melakukan tindakan-tindakan pengkafiran terhadap sahabat secara mutlak. Itu para ulama mengatakan kalau ada orang menuduh para sahabat itulah kafir, itulah pula berbeda dengan personal mereka ya. Dan juga sebelum ulama mengatakan dalil-dalil yang telah jelas menyatakan mereka di al-surga ketika Rasulullah SAW dan hadis yang sahih, kemudian juga pendapat keutama mereka dalam Al-Quran seperti Abu Bakar, bila dia mengatakan min ahli nar, ini adalah orang telah jelas, jelas tidak mempercayai Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari sisi ini yang para ulama. Tapi ini disebut dengan takfir mutlak ya, bukan takfir ma'lum. Kemudian adalah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah perlu diterapkan tentang cukupnya syarat-syarat dan tidak adanya intifa'ul mawani dan tidak adanya hal-hal yang menghalang untuk dicabut. Itu kalau diproses secara hukum dalam Islam. Ya, seorang itu mau dihukum secara personal, secara muayyan, dia keluar dari Islam. Yang kedua adalah untuk doa. Bagaimanapun seseorang melukai, menyakiti, kita tetap berupaya mendoakan agar Allah mendoakan menunjukkan jalan lurus atau Allah menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Kita belajar dari mana doa Rasulullah SAW kepada Umar atau berdoa agar Allah meneguhkan Islam, memasukkan salah satu dari dua orang orang yang sangat jahat kepada Islam, yaitu Umar atau Abu Jahal. Pada akhirnya Allah meneguhkan. Dan juga Rasulullah SAW banyak sekali mendoakan orang-orang yang begitu kejam dan jahat kepada umat Islam. Demikian para ulama-ulama kita dalam berdoa, namun hidayah itu ada di tangan Allah SWT. Kita tetap berupaya mendoa agar Allah menunjukkan siapa yang tergelincir dari kebenaran di kalangan umat ini. Itu ada doa. Agar Allah menunjukkan mereka, baik orang syiah atau tidak, orang mengatakan siapapun boleh mendoakan. Namun bukan berarti kita tidak boleh pula dalam kritik-kritik. Satu saat juga Rasulullah SAW pernah mendoakan juga yang orang-orang yang begitu jahat dan terjem membunuh para sahabat Nabi. Ketika Rasulullah SAW masih dalam keadaan lemah untuk membalas kekejaman mereka. Baik, dua hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi tentu yang jelas utama yang banyak contoh adalah mendoakan setiap orang yang jahat kepada Islam agar Allah menunjuki orang tersebut Allah atau Allah memalingkan kejahatan dari kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi jelas bagi kita semua. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Sebelumnya penanya mendoakan Ustaz semoga Allah mudahkan urusan Ustaz. Ustaz, terkait kejadian yang terjadi pada saat ini di mana ramai di berita dan di media sosial pula, yaitu peperangan antara kedua negara yang memang tadinya bersahabat yang sekarang saat ini sedang berperang, apa sikap kita sebagai kaum muslimin? Apakah boleh kita mendukung yang tentunya yang masih ada bau Islamnya, mengingat sejarah Islam, sejarah negara yang satunya itu kental dengan agama Syiah, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Tanggapan para tokoh-tokoh politik internasional dan juga berbagai tokoh Islam, ya, ada dua hal yang kita harus tahu di sini. Iran sebagai negara berdaulat dengan Iran dengan akidah Syiah. Iran secara akidah Syiah itu adalah jelas-jelas telah banyak membantai, memusuhi Ahlussunnah. Mulai Ahlussunnah di Iran sendiri, Ahlussunnah di Irak, Ahlussunnah yang ada di Syria, Ahlussunnah yang ada di Palestina, ya, Ahlussunnah yang ada di Iran. Tidak sedikit yang mereka bekerjasama di dalam membantai Ahlussunnah. Tidak pungkiri. Itu secara kerja mereka dalam bentuk fisik. Belum lagi kalau kita tali akidah-akidah mereka, tentu jelas banyak sekali yang sudah tidak lagi berakidah Islam. Baik tentang Allah, baik tentang kitab Allah. Mereka mengatakan Al-Quran tidak asli. Ya, bahkan dalam berbanyak hal mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata kesyirikan. Ya, kan? Baik. Kalau secara geopolitik atau secara negara berdaulat, itu satu negara, walaupun negara orang kafir sekali itu tidak boleh dilanggar secara hak konstitusi secara internasional. Maka setiap negara yang menyerang negara lain dalam bentuk apapun saja, jelas itu tindakan yang salah. Jelas itu tindakan. Namun hikmah dari ini adalah, kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik ini semua. Karena juga banyak fakta-fakta ketika permainan-permainan yang terjadi, terbukti kemarin waktu sebelum perang yang sekarang ini, ada pula Iran menyinggung rudal, justru rudal itu terbuat dari kayu. Kan banyak viral itu, baik di Twitter atau di mana-mana. Apakah ini permainan atau tidak? Allah. Yang jelas, orang yang berteman dan itu biasa saja. Biasa mereka kadang bertengkar dengan sesuatu hal, ya, yang mereka walaupun pada satu kondisi bisa bersepakat, satu kondisi bisa bermusuhan, itu banyak sekali. Jangankan antar negara, antar orang dengan tetangga juga begitu. Kadang-kadang baik dengan tetangganya dia, kadang-kadang dia bermusuhan. Ya, itu sudah normal dalam kehidupan musuhan di dunia ini dalam proses. Kadang-kadang sepakat, kompak dengan tujuan yang sama, mereka akan. Ketika ada perbedaan, mereka mungkin harus tidak bisa diselesaikan dengan kompromi, mereka memakai tutup. Itu sudah suatu hal yang terjadi. Mungkin kita menyikapi hal ini adalah, pertama, secara internasional, secara apa, satu negara dengan negara lain itu diharamkan karena akan menjadi korban bukan orang-orang yang pemerintahan saja, tapi termasuk banyak sipil. Termasuk di Iran, itu masih ada Ahlussunnah sekitar 40% atau 20%. Jadi di sinilah ulama-ulama Ahlussunnah ataupun tokoh-tokoh pemerintah dari Ahlussunnah, pemerintah Suki Saudi Arabia, tidak setuju dengan hal itu. Karena pertama melanggar hak-hak konstitusi secara internasional, kemudian juga apa namanya akan menderitanya rakyat-rakyat yang mereka tidak tidak ikut sebenarnya bertanggung jawab dengan kesalahan-kesalahan itu mereka, termasuk secara khusus Ahlussunnah usul. Jadi ini suatu pandangan yang harus kita, maka kita memohon kepada Allah agar Allah menghentikan segala bentukan kejahatan-kejahatan yang akan mengorbankan, ya, secara khusus adalah orang-orang Islam. Tapi baik Israel yang menang ataupun Iran yang menang, kebaikannya belum tentu secara total tentu untuk Islam. Tidak, tentu. Pasti mereka bukan untuk membela Islam. Tetapi yang kita inginkan di sini adalah peperangan ini dihentikan. Israel tidak menyerang Iran lagi, karena memang di sana juga ada Ahlussunnah ataupun rakyat yang mereka mungkin, ya, belum mendapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, yang mereka tidak tahu tentang menerima dosa tentu, yang mereka mendapatkan penderitaan-penderitaan yang cukup luar biasa. Yang dia pandang seperti itu. Jadi apapun sebenarnya dasar konstitusi negara kita, walaupun penjajahan dalam bentuk apapun di dunia ini adalah harus dihapus. Itu konsep Islam. Ya, Islam tetap adil. Islam, ya, bagaimana seseorang harus melakukan kesalahan, ya, tetap diproses dengan cara. Itu yang kita pandang. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik.
1: Alhamdulillah atas jawaban dari Ustaz, demikian ya, dan mudah-mudahan jadi pencerahan bagi kita. Selanjutnya satu penelpon kami berikan kesempatan, silakan yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Halo. Silakan yang sudah terhubung di ujung telepon ya. Halo.
2: Halo.
1: Iya, assalamualaikum, Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Rojak nih di Tangerang.
1: Silakan Pak Rojak.
2: Ini saya mau tanya soal itu. Ini Ahlul Bait siapa ya, Pak ya?
1: Betul, pembahasan tentang Ahlul Bait.
2: Seperti Palestina dengan Israel itu bisa dikatakan Ahlul Bait juga tuh, Pak?
1: Iya. Bagaimana? Bagaimana? Diulangi.
2: Soal Israel perang itu dengan Palestina itu di yang termasuk Ahlul Bait itu apakah Palestinanya?
1: Oh, iya. Baik.
2: Soal Israel perang dengan Palestina itu. Iya, apakah Palestinanya Ahlul Bait apa Israelnya gitu?
1: Baik.
2: Kan Israel kayaknya kekeh bener gitu memiliki negara Palestina gitu ya. Itu apakah kita selaku umat Islam apa perlu membantu mereka gimana, atau kita serahkan kepada Allah saja?
1: Nah.
2: Itu aja yang saya tanya. Ya.
1: Baik. Baik, ya, terima kasih banyak.
2: Kasihan bener gitu. Di bandar itu udah nyerah juga enggak berdaya gitu. Tapi sekarang Iran mah disituin sama Israel langsung membalas.
1: Iya.
2: Gitu makanya. Ya kita coba. Ya kita ya.
1: Baik.
2: Mohon jawabannya dari Ustaz.
1: Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Abdul Tengkoran, terima kasih. Boleh bertanya, apakah Palestina itu Ahlul Bait atau Israel? Ahlul Bait tadi sudah kita jelaskan definisinya adalah yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Muttalib. Adapun keberadaan mereka itu berada di berbagai tempat, sebenarnya dijelaskan Imam Syaukani bahwa mereka setelah itu menyebar berbagai dan menyebarkan Islam sesuai dengan berjihadnya para sahabat di masa tabi'in, juga demikian di masa khilafah Abu Umayyah dan Abbasiyah. Mereka keluar dari Madinah, berjihad di Mesir, di Yaman, semua. Jadi mereka menyebar. Bisa jadi mereka di antara sebagian ada tinggal di Palestina sebagainya. Jadi ada pun secara personal mereka. Sekarang ini di Palestina ataupun di tempat lain kita tidak mengetahui kecuali hanya beberapa. Contoh yang dipastikan oleh para ulama mereka turun al-Bait ada pertama rajanya Yordania. Itu mereka betul-betul dari keturunan Hasan. Demikian pula Raja Maroko. Raja Maroko. Bahkan di Indonesia, bahkan waktu kami kuliah di Madinah, juga ada beberapa Ahlul Bait. Tapi mereka tidak menonjolkan diri, ya. Bahkan juga atase agama Saudi Arabia sekarang, itu mereka, beliau adalah keturunan sah dari keturunan Ahlul Bait. Dan beliau menceritakan, sampai hari ini, semua keturunan Ahlul Bait yang ada di Arab Saudi, itu diberi semacam gaji, ya, tunjangan khusus di Saudi Arabia. Itu kita dapat cerita dari beliau sendiri bahwa beliau ada garis keturunannya sampai ke Ahlul Bait itu, termasuk keturunan Ahlul Bait, dan beliau mengatakan di Arab Saudi semua keturunan Ahlul Bait itu mendapatkan tunjangan khusus, dan itu memang perintah dari masa Khalifah Abu Bakar, masa Khalifah Rasidin, masa Umayyah dan Abbasiyah, mereka selalu mendapat ya pemberian khusus dari pemerintah. Apakah di Palestina? Mungkin saja ada, mungkin tidak. Kita tidak pastikan. Yang di Palestina itu ada kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Maka kita wajib menorong saudara-saudara kita sesuai kemampuan kita. Jika dia ada sebagai pemerintah yang mempunyai pimpinan, mereka wajib untuk berjuang secara diplomasi bagaimana menghentikan kekejaman Israel di Palestina. Kita kaum muslimin, ya, terutama yang memiliki kemampuan di sisi harta, kita boleh membantu dalam bentuk apapun yang kita miliki, ya, dan tidak boleh lupa untuk mendoakan. Tentu kalau pemerintah kita ingin bantu secara pasukan, itu kembali kepada pemerintah kita. Tapi bolehkah kita pergi dengan sendiri berjihad ke sana? Itu akan menambah pekerjaan mereka di sana, karena kita tidak akan ahli dalam kondisi berperang di sana, bagaimana pola pendidikan diri semacam. Sebenarnya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ada yang mengatakan kita berangkat ke sana semacam. Justru akhirnya membebankan pemerintah kita. Tapi kalau pemerintah mengirimkan pasukan perdamaian selama macam itu adalah ketentuan kembali kepada pemerintah kita. Tapi kita wajib membantu dengan doa dan juga harta sesuai kemampuan kita, dan adapun membantu secara pasukan itu kewajiban pemerintah kita, kebijakan yang diberikan pada pemerintah kita Demikian pula kewajiban pemerintah semua kaum muslimin, bukan negara tertentu. Semua pemerintah kaum muslimin wajib bekerjasama untuk bagaimana menghentikan kekejaman Israel yang ada di Palestina. Baik, adapun apa yang terjadi antara Israel dan Iran. Iran menyerang Israel bukan karena ingin membantu Gaza. Nah, ini yang salah persepsi banyakkan muslimin. Sebetulnya Iran menyerang Israel bukan karena Israel menyerang Gaza. Jangan salah persepsi. Jangan dikatakan bahwa Iran sekarang ini sedang membantu rakyat Gaza dalam peperangan. Tapi karena Israel menyerang Iran. Ya, itu harus kita pahami. Bukan dalam rangka mereka sekarang ini, Iran itu untuk membela Palestina. Tidak. Ya. Mereka bukan dalam rangka membela Palestina. Mereka dalam membela negara mereka sendiri yang sedang diserang oleh Israel. Jangan salah persepsi kaum muslimin di sini. Ya. Bahwa penyerangan Iran kepada Israel itu bukan dalam rangka untuk menghentikan serangan ke Palestina sebenarnya. Cuma mereka membalas dendam, membalas peperangan Israel yang menyerang negara mereka. Sesuai dengan apa yang terbocorkan dari para tokoh-tokoh Hamas, kenapa mereka menyerang di awal tahun lalu itu, di bulan berapa, 17 Oktober itu. Ya. Itu kan ada kesepakatan waktu Hamas menyerang nanti akan diserang oleh, akan dibantu oleh Iran dan juga Lebanon, Palestina, Nasrullah. Dan pada akhirnya tokoh-tokoh mereka dibunuh dan termasuk tokoh Hamas juga dibunuh di Iran sendiri. Ya, ketika pemikir, ya. Ini menunjukkan bahwa Iran itu ya banyak sekali permainan-permainannya. Sehamastinya kalau Iran itu pro Hamas, membela Hamas pun tentu akan ditangkap lah. Kok bisa orang Israel membunuh tokoh Hamas di Iran? Atau memang sudah ada perencanaan dan itu diproses secara hukum oleh orang. Kenapa hanya kamar dia yang tidak meredak bom? Itu tidak kita bahas. Tetapi yang intinya ada. Jangan dipersepsikan bahwa serangan Iran sekarang ke Israel itu adalah untuk membela Palestina. Itu satu hal yang clear. Serangan mereka adalah untuk membalas serangan Israel ke negara mereka. Kalau betul, tentu sebelumnya saat Hamas awal menyerang dan kesepakatan mereka yang pada akhirnya mereka khianat kepada Hamas dan juga akhirnya juga semuanya dihabisi oleh Israel, termasuk Nasrullah, ya, Imam Hizbullah juga dihabis. Baik. Banyak sekali sebetulnya permain-permain dalam hal ini, kita orang awam hanya meminta kepada Allah, agar Allah menjaga kaum muslimin dari segala keburukan di mana mereka berada, dan Allah memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk memperjuangkan hak kaum muslimin secara di dunia internasional, secara konstitusi, dan juga di PBB dan sebagainya.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di kesempatan pagi menjelang siang ini Ustaz. Mungkin ada cerita yang dapat disampaikan sebagai akhir di perjumpaan kita hari ini Ustaz, silakan.
0: Terima kasih untuk pemirsa dan pendengar yang telah bergabung pada hari ini. Semoga apa yang telah kita jelaskan mendapatkan faedah bagi kita semua. Dan Allah selalu berkahi waktu dan juga segala urusan kita. Dan memudahkan segala urusan kita. Menjadikan kesehatan dan keberkahan kepada kita. Barakatuhu jami'an. Wallahu'alam soal. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Para pendengar azani Allah wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faedah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Mahalil hayatul dunia.

0: ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah aina al-mutahabbuna bijalali اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Ayatun minal Quran.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب تحريم الكبر والإعجاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. قال: العائل الفقير. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف من الناس متصفين بثلاثة أوصاف ذميمة، وهذه الأوصاف الذميمة هي ذنوب ارتكبوها ووقعوا فيها مع ضعف الداعي، وإنما عن فساد في هؤلاء. أما الأول من هؤلاء الشيخ الزان، والمراد بالشيخ الكبير، كبير السن، ومعلوم أنه مع كبر السن تضعف الشهوة، وهي في الشاب أشد وأقوى، فمع ضعف الشهوة وبرود الشهوة ثم يقع في الزنا مع كبر سنه، هذا دليل على فساد في في في في من كان كذلك، فساد في من كان كذلك. فالزنا من الشاب ومن الشيخ كله قبيح، لكنه من الشيخ أقبح لضعف الداعي فيه. والثاني الملك الكذاب، الملك الكذاب، وخص الملك لأنه لا يحتاج إلى أن يكذب، لأن كلمته مسموعة، لا يحتاج إلى أن يكذب، فكلمته مسموعة. فإذا كان ملك وفي الوقت نفسه كذاب فهو من هؤلاء الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد. والثالث عائل مستكبر، والعائل هو الفقير، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة. والفقير إذا كان مستكبرا على الناس فإنه ليس عنده ما يوجب الكبر. الفقر يوجب بطبيعة الحال التواضع، فإذا لأي شيء يتكبر؟ فإذا تكبر الفقير هذا أيضا دليل على فساد عظيم فيه. فهؤلاء ثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله لا يكلمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita bersama bab diharamkannya bersikap sombong dan juga ujub terhadap diri sendiri yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Sampai kita kepada hadis nomor 617 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tiga golongan dari manusia yang Allah SWT tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, dan tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama, Syekhun Zanin, orang tua yang berzina. Kemudian Malikun Kadzab, seorang penguasa, seorang raja yang pendusta. Kemudian yang ketiga adalah A'ilun Mustakbir, orang yang fakir, orang yang miskin, yang bersikap sombong. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Nawawi, Al-A'il Al-Fakir. Al-A'il artinya adalah orang yang fakir. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis yang mulia ini, Allah SWT, di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menyebutkan tiga golongan di kalangan manusia yang mereka memiliki sifat yang sangat tercela, yang jumlahnya ada tiga. Dan tiga sifat ini adalah dosa-dosa yang mereka langgar, padahal dorongan untuk melakukan dosa tersebut adalah lemah. Yang pertama adalah Syekhun Zanin. Syekh di sini maksudnya adalah orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Syekhun Zanin yaitu orang yang sudah lanjut usia, akan tetapi dia berbuat zina. Dan kita semuanya tahu bahasanya orang yang sudah tua ini biasanya melemah syahwatnya. Adapun seorang pemuda maka ini lebih kuat. Akan tetapi meskipun dia memiliki sifat yaitu lemah syahwatnya atau lebih kurang syahwatnya, akan tapi dia berzina. Ini menunjukkan tentang betapa besar kerusakan yang dia miliki. Dan zina, baik bagi orang yang sudah tua maupun yang masih muda, ini semuanya adalah qabih. Ini semuanya adalah perbuatan yang tercela. Akan tapi kalau dilakukan oleh orang yang sudah tua, maka ini lebih tercela. Kemudian yang kedua adalah seorang penguasa, seorang raja yang pendusta, banyak berdusta. Dan kita tahu bahasanya seorang raja sebenarnya dia tidak butuh untuk berdusta, karena ucapan yang dia lontarkan ini akan didengarkan oleh manusia, sehingga tidak perlu dia berdusta. Kalau dia berdusta, bahkan disifatkan di sini kadzab, sering berdusta, maka ini menunjukkan tentang kerusakan yang besar yang dia miliki. Kemudian yang ketiga adalah A'ilun Mustakbir, orang yang fakir, orang yang miskin, yang bersikap sombong. Dan ini adalah syahid di dalam hadis ini. Dan kita tahu semuanya bahasanya orang yang fakir ini biasanya dia tidak memiliki sesuatu yang bisa disombongkan, ya. Dan seharusnya atau biasanya seorang yang fakir ini harusnya bertawadhu, ya, merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Akan tapi kalau dia memiliki sifat yang satu ini yaitu takabbur, bersikap sombong kepada makhluk Allah yang lain, maka ini menunjukkan tentang kerusakan yang ada di dalam dirinya. Dan ancaman bagi tiga golongan ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, yang pertama Allah SWT tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Kemudian wala yuzakkihim, Allah tidak akan menyucikan mereka. Kemudian yang ketiga wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Kemudian yang keempat, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih.
2: Thumma awrad rahimahullahu ta'ala hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، رواه مسلم. قوله إزاره ورداؤه، الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إثبات العز والكبرياء صفتين لله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وكماله عز وجل، وأن من ينازع الله عز وجل في هاتين الصفتين بأن يتخلق بهما ويكون متصفا بهما فإن الله يعذبه، فإن الله يعذبه، لأن الكبرياء لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن تجرأ على مقام على هذا المقام وعرف منه التكبر فإن هذا موجب للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأدلة الدالة على عظم جرم التكبر وعظم أيضا عقوبة المتكبرين عند الله.
3: Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemuliaan adalah izari, yaitu izar ini adalah pakaian bagian bawah, wal kibriya uridai, dan kesombongan adalah ridaku, dan rida ini adalah pakaian bagian atas. Maka barang siapa yang mengambilnya dariku, aku akan mengadabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada penetapan terhadap dua di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-izzu wal kibriya. Sifat kemuliaan yaitu al-izz dan juga al-kibriya, yaitu sifat kesombongan. Kita menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahasanya kemuliaan dan juga kesombongan ini adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengambilnya, maksudnya adalah dia berakhlak dengan kesombongan, bersikap sombong kepada orang lain, maka ancamannya Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Karena al-kibriya ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bersifat dengan sifat ini, yaitu bersikap sombong kepada yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Dan al-kibriya sekali lagi, sifat sombong ini adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memberanikan dirinya untuk bersikap atau bersifat dengan sifat sombong ini, maka hal ini akan membawa dia untuk diazab dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan tentang besarnya dosa al-kibr.
2: ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة متفق عليه. قوله مرجل رأسه أي ممشطه، يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل. والحلة، بينما رجل في حلة، الحلة هي الإزار والرداء. وهذا الحديث فيه تحريم الكبر والإعجاب وذكر حال هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليتعظوا ويعتبروا، بينما كان يمشي في حلة له تعجبه نفسه، أي معجب بنفسه، مصاب بالعجب ويختال في مشيته، مصاب بالاختيال والكبر، فجمع بين العجب والاختيال والتكبر. إذ خسف الله به أي الأرض، فأصبح ينغمس فيها والأرض تنهار به، فهو يتجلجل في الأرض أي يغوص وينزل إلى يوم القيامة. يتجلجل في الأرض أي يغوص وينزل إلى يوم القيامة عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. وهذا الرجل نظير قارون الذي من قوم موسى عليه السلام، قد مرت معنا قصته في صدر هذه الترجمة، وكانت خاتمة أمره ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض حتى إن الناس يعني هالهم هذا الأمر وتعجبوا كيف أنه كان يتمتع بتلك المتع وتلك ذاك الترف وتلك الأموال، ثم كانت نهايته أن خسف به وبداره الأرض.
3: Kemudian ada yang selanjutnya, masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu saat ada seseorang laki-laki yang berjalan dengan memakai pakaian yang menakjubkan dirinya, dalam keadaan menyisir rapi rambutnya dan berjalan dalam keadaan angkuh. Tiba-tiba Allah SWT membenamkan dirinya, maka dia yatajaljal, yaitu menyelam di dalam bumi sampai hari kiamat. Nah, di sini muttafaqun alaih. Al-Imam An-Nawawi mengatakan murajjilun ra'sahu, artinya adalah menyisir dan juga merapikan rambutnya. Yatajaljalu dengan dua jim adalah menyelam dan juga turun. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, al-hullah maknanya adalah izar dan juga rida, yaitu pakaian bawah dan juga pakaian atas. Dan di dalam hadis ini ada pengharaman terhadap dua sifat yang tercela, yaitu al-kibr, bersikap sombong, dan juga ujub terhadap diri sendiri. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan kisah laki-laki ini supaya manusia bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran tentang bahayanya sikap sombong dan juga ujub terhadap diri sendiri. Fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu, dia memakai pakaian yang membuat dirinya takjub, yang menakjubkan dirinya. Ini adalah menunjukkan bahwasanya laki-laki ini memiliki sifat ujub, ujub dengan dirinya sendiri. Kemudian sabda Nabi SAW, yaqtalu fi mishyatihi, dia berjalan dalam keadaan angkuh dan sombong, menunjukkan bahwasanya laki-laki ini memiliki sifat sombong. Jadi dia menggabungkan antara dua sifat yang tercela, yaitu al-ujub dan juga al-kibr. Ujub dengan diri sendiri dan juga sombong kepada manusia yang lain. Apa akibatnya? Maka Allah SWT membenamkan dirinya, menenggelamkan dirinya di dalam bumi, dan dia akan menyelam di dalam bumi sampai hari kiamat. Dan laki-laki ini seperti yang terjadi pada kisah Qarun yang telah dibawakan kisahnya oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam awal-awal dari bab ini. Dan bagaimana kita tahu dan sudah mendengar bagaimana akhir dari Qarun, di mana Allah SWT menenggelamkan dirinya dan juga darnya, yaitu rumahnya, ke dalam bumi, sehingga manusia kaumnya yang awalnya merasa kagum ya dengan Qarun, di mana dia mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah SWT, tapi ukubah akhir dari Qarun adalah azab Allah SWT yang sangat pedih.
2: ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة بحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذه الترجمة فيه التحذير من الذهاب في المسالك والطرائق التي توصل الإنسان إلى التكبر، وأن على العبد أن يقطع كل الأمور التي تدخل على نفسه من خلالها الدواخل في وجود الكبر فيه، فعليه أن يجتهد في طرد الكبر وإبعاده من نفسه، وكلما دخل على نفسه داخلة كبر عليه أن يعمل على طردها وإبعادها. أما أن يمضي والعياذ بالله مسترسلا مع ذلك ويذهب بنفسه تمشي رويدا رويدا إلى أن تدخل في عداد الجبارين المتكبرين، فهذا يستوجب ويستحق أن يصيبه ما أصاب الجبارين المتكبرين عياذا بالله من ذلك. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لصالح الأعمال وسديد الأقوال، إنه سميع قريب مجيب.
3: Kemudian Al-Imam An-Nawawi menutup terjemah ini, bab ini, dengan hadis Salamah Ibnu Al-Aqwa, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya senantiasa seseorang bersikap sombong sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang sombong, maka akan menimpa dia apa yang menimpa orang-orang yang sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Dan makna yadhhabu binafsihi adalah bersikap sombong. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di dalamnya ada peringatan kepada kita semua untuk tidak pergi ke jalan-jalan yang bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang takabur, yang bisa menyampaikan kita kepada sifat takabur. Dan wajib bagi seorang hamba untuk berusaha menjauhi segala sebab yang bisa menjadikan dia memiliki sifat yang tercela ini, yaitu sifat takabur. Dan hendaklah dia berjihad, berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk mengusir sifat ini setiap kali datang. Jadi kalau sudah terbetik di dalam hati ingin berbuat atau bersikap sombong kepada orang lain, maka hendaklah segera diusir. Adapun orang yang membiarkan dirinya bersikap sombong dan cuek dengan dirinya sendiri, maka ditakutkan orang yang seperti ini nanti akan lama-lama akan memiliki sikap yang sombong, yaitu sikap sombong, di mana sikap ini sebagaimana dalam hadis ini, ini menjadikan seseorang terancam, ya, dan akan menimpa dia apa yang telah menimpa orang-orang sombong sebelumnya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan bab pengharaman al-kibr dan juga ujub ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan amal-amal yang soleh dan untuk berbicara dengan pembicaraan yang lurus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar.
4: Baik, jazakallahu khair, kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala, dan Al-Ustaz Abdullah Rai yang telah menerjemahkan kajian kita dan memberikan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja, bagi Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Pertanyaan yang kami angkat pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Apakah memberi pujian kepada anak dapat menjadikannya kelak ia akan sombong? Mohon nasihat mendidik anak agar tidak menjadi manusia yang sombong ya Syekh, jazakallah khair.
2: إبداء المحاسن التي في الابن على وجه التشجيع له وتنشيطه للأعمال الصالحة هذا لا بأس به دون مغالاة وزيادة للحد في ذلك، بل يثني عليه بحدود ما هو متصف به من أدب أو معاملة طيبة أو محافظة على الصلاة وفي الوقت نفسه أيضا يذكره أن هذا نعم من نعمة الله عليه. فمثلا يقول يا بني الحمد لله من نعمة الله عليك أنك محافظ على الصلاة وأنك تحسن التعامل مع والديك وأنك إلى آخره، وهذا من نعمة الله عليك، فاحمد الله واسأل الله أن يثبتك وأن يعينك، لا أن يأتي بالمدح هكذا مجردا ويبالغ في المدح. فهذا ربما أنه يوجد في نفس الصغير من المعاني ما لا يحمد.
3: Pertanyaan yang pertama tentang hukum memberikan pujian kepada anak, apakah ini menjadikan dia menjadi orang-orang yang sombong, dan bagaimana cara mendidik anak supaya tidak menjadi orang yang sombong. Syekh menjawab bahwasanya menunjukkan kebaikan atau memuji anak dengan maksud untuk memberikan dorongan kepadanya dan memberikan semangat kepadanya, maka ini adalah tidak mengapa. Yang penting tidak berlebih-lebihan dan keluar dari batas yang diperbolehkan. Kan tapi seorang memuji anaknya dengan sifat yang dia miliki, misalnya dengan dia menjaga sholat lima waktu atau muamalah yang thayyibah, ya, muamalah yang baik yang dia lakukan, dia puji dengan apa yang memang ada pada dirinya. Kemudian di dalam waktu yang sama dia mengingatkan bahwasanya ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, seorang mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya engkau menjaga sholat lima waktu dan sesungguhnya engkau adalah anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian diingatkan bahwasanya ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menolongmu dan membantumu untuk menjaga sifat yang baik ini. Jadi bukan hanya pujian yang semata-mata pujian tanpa ada kenyataan, dan juga bukan pujian yang terlalu berlebihan dan juga melebihi batas.
4: Baik, Syekh. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon di 0218236543, dan sudah ada satu penelpon yang ingin bertanya. Hai. Halo.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dari Pak Harun di Bekasi, Ustaz.
4: Silakan Pak Harun.
5: Ya, mau menanyakan ini, Ustaz. Bolehkah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawaku sebelum aku mendapatkan ampunan-Mu. Demikian, Ustaz.
4: Hai.
5: Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Harun.
3: Bisa diulangi doanya gimana?
4: Ya Allah, janganlah Engkau mencabut nyawaku sampai Engkau mengampuni dosaku atau memberikan aku kesempatan untuk bertaubat.
2: هذا السائل يسأل عن هذه الدعوة، يقول هل للداعي أن يقول اللهم لا تقبضني حتى تغفر لي؟ الأصل في طلب المغفرة ما جاءت فيه الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون الغفران متناولا، أو طلب الغفران متناولا للذنوب كلها أولها وآخرها، ظاهرها وعلنها، قديمها وحديثها، مثل ما كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. والغفران ليس فقط عند القبض، بل يحرص الإنسان دوما وأبدا أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته، فليستغفر إما بأن يقول استغفر الله وأتوب لي، أو اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أو يأتي بسيد الاستغفار وهو أفضل وأكمل صيغ الاستغفار.
3: Pertanyaan yang kedua adalah, bolehkah kita berdoa dengan ucapan kita, ya Allah, janganlah Engkau matikan aku sampai Engkau memberikan ampun kepada kuatu yang semisalnya. Syekh menjawab bahwasanya asalnya di dalam meminta ampunan dari Allah SWT adalah apa yang datang di dalam hadis-hadis Nabi SAW, yaitu seseorang meminta ampunan kepada Allah dari segala dosa, yang awal maupun yang akhir, yang zahir maupun yang batin, yang dulu maupun yang sekarang. Jadi dia meminta kepada Allah ampunan terhadap semua dosa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allah maghfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa sirrahu wa alana. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dulu maupun yang akhir, dan seterusnya. Jadi permintaan ampun adalah meminta ampun kepada Allah dari semua dosa. Dan kita tahu bahasanya al-ghufran atau ampunan ini bukan hanya ketika di kuburan. Dan sekali lagi, hendaknya seorang meminta kepada Allah atau senantiasa meminta kepada Allah al-maghfirah. Ya, senantiasa meminta kepada Allah ampunan dengan mengatakan Allahumma ghfirli wa tuba alayya. Dan sebaik-baik sighah, ya sebaik-baik doa untuk meminta ampun kepada Allah adalah Sayyidul Istighfar yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, jazakallahu khair ya Syekh, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon. Sudah ada satu penelpon yang menunggu. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Ah, di mana?
6: Dengan Abu Dinda di Senen, Jakarta Pusat.
4: Baik, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Syekh, ya Ustaz. Begini Syekh, saya pernah mendengar bahwa dosa sombong dan ujub itu merupakan dosa syirik kecil. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dosa syirik kecil itu lebih besar daripada maksiat seperti membunuh. Yang kemudian jika kita muncul dalam diri kita rasa sombong dan ujub itu, kira-kira zikir dan doa apa yang harus kita panjatkan? Terima kasih, syukuran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: سمعنا بأن الكبر والعجب هذا من الشرك الأصغر، وعرفنا أن الشرك الأصغر هذا أعظم من الكبائر مثل القتل وغيره. فما هو الدعاء لإذهاب هذا الشرك؟
2: الكبر مرة البيان لحالة، قد يكون كبر، قد يكون كبرا هو كفر بالله سبحانه وتعالى، كان يتكبر عن قبول التوحيد ويتكبر عن دعوة النبيين، فهذا كفر وموجب للخلود في النار، وقد يكون فيما دون ذلك. وحال الإنسان في العقوبة على كبره بحسب نوع الكبر وحاله، والعبد عليه أن يسر الله سبحانه وتعالى أن يعيذه. والدعوات الجامعة في السنة مثل اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ونحو ذلك من الدعوات نافعة جدا في هذا الباب. مثل أيضا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وهو في الترمذي. فمثل هذه الدعوات نافعة في إبعاد الأخلاق الذميمة التي تصاب بها القلوب.
3: Pertanyaan yang selanjutnya adalah kita mendengar bahwasanya dosa sombong dan juga ujub ini adalah termasuk syirik kecil, dan bahwasanya syirik kecil ini lebih besar daripada dosa-dosa besar seperti membunuh dan juga yang lain. Apa doa yang bisa kita baca untuk menghilangkan sifat ini? Syekh menjawab hafizahullah taala bahwasanya al-kibar ini kita sudah mempelajari bahwasanya kibar ini bisa terkadang sampai kepada kekufuran. Misalnya seseorang sombong dari menerima tauhid dan sombong tidak menerima dakwah para anbiya, maka ini adalah sebuah kekufuran yang bisa menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Dan terkadang al-kibar ini bisa juga lebih rendah dari itu, yang sesuai dengan jenisnya sesuai dengan keadaan orang yang bersikap sombong tersebut. Artinya di bawah kekufuran, tidak sampai kepada kekufuran. Dan seseorang atau seorang muslim akan adalah dia meminta kepada Allah perlindungan dari sifat yang satu ini. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita beberapa doa yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan sifat yang satu ini dan juga akhlak-akhlak yang lain. Ya, seperti misalnya doa yang beliau ajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan juga bersihkanlah dia, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha membersihkan hati. Kemudian doa-doa yang lain, ya, seperti misalnya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang mungkar. Itu akhlak-akhlak yang tidak baik, yang jelek di antaranya adalah kesombongan ini.
4: Baik, jazakallah khair kepada Syekh dan Ustaz yang telah menerjemahkan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih dari telepon, ada Ukhti Naila di Cikarang, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Barakallahu fikum ya Syekh. Ini jika ada seseorang yang akan berangkat haji.
4: Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya dan kami belum bisa tangkap secara jelas pertanyaannya. Mungkin bisa dihubungi kembali Ukhti Naila atau pendengar dan pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung, silahkan di line telepon 0218236543. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan yang disampaikan dari sebagian kaum muslimin ketika disampaikan sebuah kebenaran atau manhaj yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka janganlah Anda berlaku sombong dan tidak boleh Anda merasa benar sendiri. Apakah merasa benar terhadap keyakinan yang memang benar secara kitab dan sunnah itu suatu kesombongan? Mohon penjelasannya ya Syekh. Jazakallah khair.
2: Al-wajib ala kull muslim an yahrus ala al-haq wa ala al-huda wa ala luzum al-manhaj al-mustaqim. وإذا استبان له الحق عليه أن يقبله وأن يقبل عليه ولا يدعه لقول أي أحد، مثل ما قال الإمام الشافعي: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وعلى المرء المسلم أن يروض نفسه دائما على قبول الحق وتقبله والرضا به. والإنسان قد يخطئ وقد يظن أمرا أنه هو الصواب ثم يتبين له أن الحق بخلافه، فعليه أن يقبل الحق وأن يتراجع عن الخطأ الذي كان عليه ويكثر من الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
3: Pertanyaan yang selanjutnya tentang ibarat atau ungkapan sebagian manusia, apakah berpegang dengan manhaj salaf, yang berpegang dengan manhaj salaf dan menyangka bahasanya adalah manhaj satu-satunya yang benar, apakah ini adalah termasuk kesombongan atau tidak? Itu yang kita pahami dari pertanyaan penanya. Dan jawaban dari Syekh bahasanya kewajiban seorang muslim adalah iltizam dan berpegang teguh dengan petunjuk dan juga jalan yang lurus, dan berusaha untuk menetapi jalan ini. Dan apabila sudah jelas baginya kebenaran, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak meninggalkannya karena ucapan manusia. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah SAW la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin kainan mankan. Beliau berkata, barang siapa yang jelas baginya sunnah dari Rasulullah SAW, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan perkara tersebut atau kebenaran tersebut karena ucapan manusia, siapapun dia. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah dia membiasakan dirinya untuk menerima kebenaran. Dan terkadang seseorang menyangka bahwasanya dia di atas kebenaran, akan tapi suatu saat mungkin ternyata kebenaran ada di pihak yang lain. Maka dalam keadaan seperti ini, hendaklah dia kembali kepada kebenaran tersebut, dan hendaklah dia memperbanyak doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ketika beliau berkata, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ya, beliau SAW memperbanyak doa, ya Allah, Rab Jibril, Mika'il dan juga Israfil, sesungguhnya engkau memutuskan di antara hamba-hambamu. Anta tahkumu baina ibadika, memutuskan di antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, di dalam perkara-perkara yang mereka saling berselisih. Ihdini, maka berikanlah petunjuk kepadaku, limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, di dalam perkara yang diperselisihkan oleh manusia, dengan izinmu, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki.
4: Baik, jazakallah khair Syekh, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita di Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bagaimanakah hukumnya sebagian kaum muslimin khususnya di negeri ini ketika menunaikan ibadah haji kemudian pulang dari ibadah tersebut, maka mereka menginginkan untuk gelar haji atau hajjah itu melekat pada namanya, sehingga ketika dia tidak dipanggil dengan gelar tersebut, maka terkadang muncul sifat amarah atau ketidaksukaan dengan orang yang memanggilnya. Apakah ini termasuk fenomena kesombongan, dan bagaimana hukumnya melekatkan gelar haji ketika kita pulang dari ibadah haji tersebut? Jazakallah khair.
2: أيضا هو يصلي والصلاة أعظم من الحج.

0: فهل أيضا لا يرضى إلا أن يكتب أمام اسمه الصائم؟ ليتأمل في ذلك. وهذه العبادة التي يحج بيت الله الحرام قال الله في شأنها: ولله على الناس حج البيت، وقال: وأتم الحج والعمرة لله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. والحج عبادة بينه وبين الله، أما أن لا يرضى إلا أن يجعل في عند ذكر اسمه هذا اللقب فهذا عمل غير صحيح وليس له أصل، ويخشى عليه أن يدخل في نطاق الرياء والسمعة والإعجاب بالنفس، مما قد يكون له الأثر في العمل وقبوله. فعليه أن يتجنب مثل هذه الأمور ويجعل حجه عبادة بينه وبين الله، يرجو ثوابها وأجرها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى.
1: Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana hukum seorang yang pulang dari haji kemudian dia senang apabila ada gelar haji di depan namanya dan merasa tidak enak apabila tidak dipanggil dengan gelar haji, dan apakah sikap sepertinya adalah termasuk kesombongan? Syekh menjawab, Hafizahullah Ta'ala, orang yang seperti ini hendaklah mengingat bahasanya dia juga orang yang sholat, dan sholat atau ibadah sholat ini lebih besar daripada ibadah haji. Apakah dia akan menulis di depan namanya al-musalli, yaitu pak sholat atau ibu sholat misalnya, dan dia juga adalah orang yang mengeluarkan zakat, dan kita tahu bahasanya zakat ini lebih dulu diwajibkan daripada haji, dan apakah dia akan menulis di depan namanya al-muzakki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, dan dia juga berpuasa Ramadan, dan puasa Ramadan ini juga lebih dulu diwajibkan daripada haji. Maka hendaknya dia atau orang yang seperti ini mengamati pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan ibadah haji ini adalah ibadah yang agung, yang Allah SWT telah berfirman, walillahi alan nasi hajjul bait, dan bagi Allah lah kewajiban manusia untuk berhaji. Allah mengatakan walillah, bagi Allah. Jadi ibadah haji adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan, Allahumma hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, ini adalah haji yang tidak ada riya' di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang melakukan ibadah yang mulia ini, yaitu adalah dia ikhlas di dalam menunaikan ibadah ini. Dan seseorang yang tidak ridha kecuali dengan menambahkan haji di depan namanya, maka perkara ini tidak ada asalnya di dalam agama, ya. Dan ditakutkan orang yang seperti ini nanti lama-kelamaan akan masuk di dalam sifat yang tercela, yaitu riya dan juga ujub, dan juga ditakutkan ini akan memiliki athar, yang memiliki pengaruh terhadap amalan yang sudah dia lakukan dan juga dikabulkannya atau diterimanya amalan yang sudah dia lakukan. Hendaknya seorang muslim menjadikan amalan ini adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, bainahu wa binallah. Menjadikan amalannya hanya ikhlas karena Allah, dan antara yang mengetahui adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
2: Jazakallah khair ya Syekh dan Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Herman yang sedang dalam perjalanan. Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau bertanya soal saya kan pengen memperbaiki cara sholat, bacaan sholat gitu ya. Tapi saya memakai satu buku saja gitu. Saya pakai buku Syekh Nasiruddin Albani yang tentang sifat sholat Nabi itu. Cukup beliau aja, buku beliau aja, atau saya perlu membandingkan dengan buku lain atau bagaimana, Pak? Itu aja.
2: Jazakallah khair, Pak Herman.
3: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.

0: في ما يتعلق بهذا السؤال، أخذ المبتدئ لأحد الكتب المعتمدة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فيها صلوات الله وسلامه عليه، هذا أمر حسن وجيد، لكن لا يقتصر عليه، وإنما يكون بداية له في تعلم لهذه العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، متدرجا من مثل هذه المختصرات إلى ما وراءها من كتب يزداد فيها علما ودراية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة.
1: Pertanyaan selanjutnya adalah, saya seorang ingin memperbaiki cara sholat saya dan saya telah memakai sebuah buku yaitu Sifat Sholat Nabi karangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Apakah cukup dengan buku ini atau perlu kita memiliki buku-buku yang lain? Syekh menjawab bahasanya seorang pemula maka hendaklah dia mengambil kutub-kutub atau kitab-kitab yang dijadikan sandaran dan bagus di dalam masalah sifat sholat Nabi, di antaranya adalah kitab yang disebutkan tadi, dan ini adalah perkara yang bagus, ya perkara yang baik. Akan tapi hendaklah dia tidak merasa cukup ya dengan kitab ini saja. Tapi kalau dia hanya menjadikan ini sebagai bidayah, sebagai awal, maka silahkan. Ya, dan hendaklah dia memperbaiki atau mengembangkan ilmunya dengan cara mentelaah, membaca kitab-kitab yang lain supaya dia bertambah ya ilmu dan juga wawasan tentang masalah sifat sholat Nabi ini.
2: Baik, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan Syekh, dan wahada soal akhir ya Syekh, lakad hana waktu salat maghrib, narju min fadilatikum al-ikhtitam.
0: As'alullah azza wa jal lana ajma'in al-khair wa at-tawfiq wa sadad وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع مجيب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memperbaiki urusan kita semuanya. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan mengabulkan doa, dan sampai pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwati fillah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?

0: penjaga jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: قل هل هناك مقياس معين للإيمان هل هو يزيد وينقص مع الأحداث ومع ما يمر بحياة المسلم؟
4: الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يتزيد الطاعات وتنقصه المعاصي، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى، والمعاصي تنقص قوة الإيمان وتضعف شأن الإيمان من القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس متفاوت في إيمانهم على قوة اليقين وقوة العمل والتنفيذ. فمن عباد الله من عنده إيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لكن يحصل منه بعض الهفوات والمخالفات لبعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات، هذا لا تنفي عن مسمى الإيمان، لكن لا تعطي الإيمان مطلق، فيسمونه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نسأل الله الثبات على الحق.
3: نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله.
5: Apakah ada barometer tertentu dalam masalah iman? Apakah iman bisa bertambah dan berkurang dikarenakan kejadian-kejadian dan apa yang menimpa pada kehidupan seorang muslim? Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah mengatakan, iman bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Iman itu keyakinan dalam hati, membenarkan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Sementara amal saleh, ketaatan dapat menambah iman. Sebaliknya, maksiat itu akan melemahkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Sedangkan orang-orang yang beriman akan bertambah iman mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka hidayah. Maksiat dapat mengurangi dan melemahkan kekuatan iman, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilindungi dan juga diberikan keselamatan. Tingkatan iman manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kuatnya keyakinan dan amal seseorang. Di antara manusia tentu ada yang beriman dengan meyakininya dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Akan tapi ada beberapa kewajiban yang ditinggalkan, atau mungkin masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, sehingga dia memang dikatakan beriman, namun tidak dikatakan beriman secara mutlak. Dia beriman dengan imannya dan fasik dengan perbuatan dosanya, atau dikatakan juga beriman tapi imannya kurang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diteguhkan di atas kebenaran ini. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur atas semua nikmat, dan kita wajib untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Syukur artinya mentaati perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, di antara yang Allah perintahkan kepada kita dan juga diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan amalan yang paling utama dari seluruh amal. Ada seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali afdhal?" Amal apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "As-shalatu li waqtiha." Salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Di dalam hadis ini ditanyakan tentang amal yang paling utama. Amal yang paling utama yaitu pertama salat pada waktunya. Kalau kita mau urut, amal yang paling utama adalah mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian sholat. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, jihad fisabilillah. Karena Allah SWT dalam Al-Quran selalu menggandengkan antara mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dengan berbuat baik pada orang tua. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua merupakan amal yang paling utama dari amal-amal yang ada. Kita harus berusaha bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua, karena orang tua merupakan jalan kita menuju ke sorga. Itu yang harus kita ingat, bahwa orang tua jalan kita menuju ke sorga. Kita wajib berbuat baik kepada orang tua, apakah kita masih kecil, kita remaja, kita jadi pemuda, kita sudah nikah, kita sudah punya anak.
atau kita sudah punya cucu, orang tua kita masih ada, wajib kita berbakti pada orang tua, wajib kita berbuat baik pada orang tua, dan kita wajib berusaha bagaimana orang tua itu redho kepada kita, karena redhonya Allah tergantung kepada redhonya orang tua. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan juga yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Bahwa ridha Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung dari kemurkaan orang tua. Kita sebagai seorang anak, bagaimana kita berbakti pada orang tua, bagaimana orang tua itu senang, bagaimana orang tua itu redho dengan kita. Karena ketika dia redho, maka Allah pun redho dengan kita. Ketika dia murka, maka Allah pun murka dengan kita. Dan kita wajib untuk berbuat baik pada orang tua, wajib cari usaha bagaimana apa yang orang tua itu senang kita lakukan. Taati perintahnya, jangan dilanggar, jangan dilawan, apalagi sampai membantah. Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra, di surah 17, di ayat 23 dan di ayat 24, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima wahfidh lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua orang tua itu sudah mencapai umur lanjut, salah satunya atau kedua-duanya berada di sisi kamu, maka jangan kamu mengatakan uf, jangan mengatakan ah pada orang tua, dan jangan kalian membentak orang tua, jangan menengking orang tua, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua kamu, dan katakanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku semasa kecil. Ikhwan fiddin, azakumullah. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Kita wajib beribadah kepada Allah, dan kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Kemudian disuruh kita untuk berbuat baik pada orang tua, berbakti pada orang tua. Kalau seandainya orang tua kita ini berada di sisi kita, dia sudah lanjut usia, masih muda aja gak boleh kita mengatakan ah pada orang tua kita. Kalau orang tua kita masih muda, apalagi dia sudah tua, sudah lanjut usianya, jangan mengatakan ah, tidak boleh. Menengking, menghardik, tidak boleh. Ini perhatikan nih, kepada semua anak-anak perhatikan, jangan sekali-kali kita menyusahkan orang tua. Jangan mengatakan ah. Kalau orang tua perintah, sami'na wa ata'na. Perhatikan tuh, kalau orang tua kita perintah kita, sami'na wa ata'na. Disuruh sama orang tua, sekali orang tua panggil, sami'na wa ata'na. Jangan sampai dua kali, tiga kali, sampai orang tua itu marah baru kita turuti maunya. Tidak boleh. Sekali orang tua panggil, sami'na wa ata'na. Karena itulah perintah Allah dalam Al-Quran dan juga perintah Rasulullah SAW. Ketika anak itu enggak taat, hatta lagi sholat sunat, orang tua panggil, batalkan sholat sunatnya. Seperti yang Nabi sebutkan SAW tentang kisah Juraij, yang Nabi kisahkan tentang orang pada zaman dahulu yang dia punya ibu, setiap ibunya datang manggil anaknya Juraij, dia enggak mau dengar, gak mau, batalkan sholatnya. Sampai ibunya berdoa, ya Allah, jangan matikan dia, melainkan dia melihat seorang pelacur. Dan itu terjadi gitu. Dan menyusahkan dia dengan sebab itu. Jadi ketika orang tua itu panggil, orang tua itu suruh kita, sami'na wa ata'na. Jangan melawan, jangan membantah. Apa aja perintah-perintah yang mubah, apalagi yang wajib,
Disuruh sholat, sami'na wa ta'na. Disuruh ini, sami'na wa ta'na. Disuruh makan, kerjakan. Apa aja yang sifatnya mubah jalankan, apalagi yang wajib. Begitu juga yang sunnah, dibangunkan tengah malam orang tua. Dengarkan, sami'na wa ta'na. Bangun tengah malam. Jadi perhatikan tuh, karena orang tua itu akan membawa kita ke sorga. Yang menyuruh untuk mentaati orang tua, Allah dan Rasulnya SAW. Dan kita harus bersyukur dengan adanya orang tua, bersyukur. Allah berfirman dalam surah Luqman, surah 31 ayat 14, anishkur li wali waidaika ilayyal masir. Hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kalian kembali. Bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dengan beribadah kepada Allah dengan benar. Bersyukur kepada orang tua dengan mentaati orang tua. Ada orang yang tidak bisa kita balas kebaikannya dengan apapun juga, yaitu orang tua kita. Kita mau memberikan kepada orang tua kita uang setiap bulan atau makanan atau apa aja, tetap belum bisa membalas kebaikannya orang tua. Maka kita wajib untuk taat pada orang tua, berbakti pada orang tua. Mumpung dia masih hidup, kesempatan kita itu jalan kita menuju surga. Ketika anak itu tidak taat pada orang tuanya, bahkan membantah, bahkan menengking. Kan Allah mengatakan fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jangan mengatakan ah pada orang tua. Jangan cis, jangan membantah orang tua. Jangan bantah. Jangan menengking, jangan menghardik. Kadang-kadang disuruh orang tua sentak-sentak kaki. Disuruh orang tua banting pintu. Disuruh orang tua buang sesuatu. Ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik. Itu harus ingat tuh, jangan sampai orang tua sakit hati, jangan. Udah banyak contoh dalam kehidupan, bukan lagi ribuan, bukan puluhan ribu, jutaan udah anak yang durhaka hidupnya tidak bahagia, susah hidupnya. Dan banyak penderitaan anak-anak itu. Itu di dunia, belum lagi nanti dikubur, belum lagi nanti di akhirat. Cepat sekali kalau anak durhaka pada orang tua, cepat diazab. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma ma madakhiruhuma fil akhirah al-baghy wal-uquq. Kata Rasulullah SAW, ada dua dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia dan Allah akan siksa nanti di akhirat. Yang pertama yaitu kezaliman, yang kedua durhaka pada orang tua. Jangan sekali-kali antum membantah orang tua, jangan sekali-kali menghardik orang tua, jangan sekali menyakiti orang tua, jangan sampai membuat dia nangis dengan perbuatan kita, menyesali, kesal dengan kita. Hati-hati itu. Kita cari redoknya orang tua, karena redoknya Allah tergantung redoknya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Perhatikan orang tua itu, perhatikan, karena itulah jalan kita menuju surga. Sampai Nabi SAW menyebutkan, Nabi naik ke mimbar, ragima anfu rajulin, ragima anfu, ragima anfu. Celaka, celaka, celaka. Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi lam yudkhilahul jannah. Dia dapati orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak masuk surga dengan sebab itu. Orang tuanya masih hidup. Kesempatan kalau orang tua masih hidup untuk berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Ini tidak dia. Dia justru dibiarkan orang tuanya, enggak pernah dikunjungi, enggak pernah ditengok, enggak pernah datang kepada orang tuanya, enggak pernah berusaha bagaimana membahagiakan orang tua, bagaimana membantu orang tua. Apa yang bisa kita bantu? Tanya. Kalau kita kepada orang lain tanya, apalagi kalau antum sebagai pegawai toko atau yang lainnya, antum mesti tanya kepada yang datang, apa yang bisa saya bantu? Mesti orang tua lebih daripada itu semuanya. Bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu buat bapak hari ini? Apa yang disuruh, jalankan. Disuruh nyuci, disuruh ngepel, disuruh masak, disuruh ke pasar, disuruh, jalankan. Sami'na wa ta'na, itulah jalan kita menuju surga. Buat dia senang, jangan kita membuat dia susah. Jangan, dia sudah susah sejak kita lahir ini, dia ngurus kita sudah susah payah dengan berbagai macam sudah sulit, dari mulai mengandung sampai melahirkan, menyusui, dan dua-duanya sudah luar biasa perjuangannya. Sekarang dia harus bahagia. Kita harus bagaimana membahagiakan orang tua kita, karena itulah jalan kita menuju surga. Ketika kita membantah, ketika kita melawan, ini durhaka, dosa besar yang paling besar. Perhatikan tuh, jangan sampai kita
melakukan demikian. Karena Nabi menyebutkan dosa besar yang paling besar setelah syirik durhaka dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Nabi bersabda SAW, ala unabiukum bi akbaril kabair, ala unabiukum bi akbaril kabair, ala unabiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa syahadatuz zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Nabi sampaikan 3 kali. Maukah aku sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka pada kedua orang tua. Yang ketiga, berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Perhatikan tuh, dosa besar yang paling besar setelah syirik, durhaka pada orang tua. Jangan sampai kita durhaka. Anak yang durhaka celaka. Anak yang durhaka tidak akan bahagia. Anak yang durhaka dia akan susah hidupnya. Akan susah hidupnya. Orang yang berbakti pada orang tua, dia gak akan celaka selama-lamanya. Makanya ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam, maka disebutkan bahwa Nabi Isa wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku berbakti kepada ibuku dan aku tidak sombong dan aku tidak celaka. Para ulama mengambil dari ayat ini bahwa orang yang berbakti pada orang tua tidak akan celaka seumur hidupnya. Meskipun dia fakir, miskin, tapi gak akan celaka. Tetap dia akan bahagia. Dan Nabi sudah kisahkan banyak. Bahkan Nabi pernah menyebutkan tentang Harith bin Nu'man yang tempatnya di sorga. Aku mendengar seorang suaranya di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapa yang ku dengar suara di sorga? Harith bin Nu'man. Kata Nabi, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Itulah anak yang berbuat baik pada orang tuanya. Kana abaran nasi bi ummihi. Dia adalah orang yang betul-betul berbuat baik kepada ibunya. Jadi ketika dia berbuat baik, tempatnya di sorga. Dan antum pernah dengar juga cerita tabi'in yang paling baik. Khairut tabi'in siapa? Uwais Al-Qarni. Ketika Nabi menceritakan tentang Uwais, siapa Uwais Al-Qarni? Dia adalah anak yang berbakti pada orang tuanya sampai doanya makbul, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dijamin masuk surga minta kepada Uwais agar Uwais mendoakan sampai seperti itu. Bakti pada orang tua luar biasa. Antum jangan sampai durhaka. Kesempatan ini orang tua masih hidup, gunakan kesempatan untuk berbuat baik sebanyak-banyak pada orang tua. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan

0: Karena begitulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kepada siapa kita menginfakkan harta kita. Jawablah, katakan kepada mereka bahwa memberikan nafkah itu kepada kedua orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa saja yang kamu berbuat kebaikan, maka Allah pasti mengetahui. Orang tua nomor satu. Makanya ada orang tua, datangi orang tua. Jauh tempatnya, antum atur jadwal. Sepekan sekali antum datang ke rumah orang tua, atau sebulan sekali. Jangan cuma lebaran. Orang tua tuh pengen melihat kita, karena dia yang melahirkan kita, ingin melihat wujudnya kita, adanya kita. Di samping kita bawa uang, makanan, tapi adanya kita menyenangkan orang tua. Berbuat baik, bukan hanya mengirimkan uang, tapi kita harus datang. Apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita? Jangan lupakan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang yang tidak bisa kita balas kebaikannya, orang tua kita. Itu perhatikan tuh. Dan itu jalan kita menuju surga. Banyak riwayat-riwayat yang berkaitan orang tua. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan untuk berusaha nanti setelah khutbah ini pulang berbakti orang tua. Seandainya antum berbuat salah, antum minta maaf orang tua. Kalau orang tua antum sudah meninggal, tetap doakan, doakan, doakan, dan sambung kepada siapa yang pernah orang tua kita berbuat baik. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna abarral birri silatul rajul ahla wudda abihi. Di antara kebaikan yang paling baik kepada orang tua yaitu kita menyambung silaturahmi kepada siapa yang orang tua biasa berbuat baik pada dia. Menyambung, sambung. Jangan putus. Meninggalnya orang tua, sambung. Orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita berbuat baik, sambung. Kalau dia miskin, bantu dengan apa yang bisa kita bantu. Itu perbuatan baik setelah orang tua kita meninggal. Di samping kita mendoakan orang tua siang dan malam agar Allah mengampuni dosanya, meluaskan kuburnya, merahmati dia, memasukkan dia ke dalam surga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا اغفر لي ولدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
4: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
5: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
4: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Yakin, sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar, coba kalau kita yang kena, bisa gak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: sudah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricuh undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Kades berlangsung.
3: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Nagara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
4: Kesalahpahaman aja, pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara. Sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, saya, dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam masanya, alhamdulillah.
2: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi rumah sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
5: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa

0: kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
1: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
2: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
3: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
4: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak ada yang menyebabkan di jasa. Ya kita ada malu juga kan, saya malu sendiri kan gitu. Kita disampaikan sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazah. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
5: Harsiarda 2026.
2: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
7: Acara mulai jam 7 pagi ya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
8: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
9: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban, lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan

0: longsor menjelang musim hujan 2026.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gamber Irmawan, mengatakan beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asih, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman risiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
2: Kepada masyarakat, pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
0: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
3: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor. Bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
3: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now, yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kau mendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Akhal iman a'azzani Allah wa yakum, kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu hadis yang kita ambil dari kitab Qawaidut Tahdits. Kita masuk kepada pembahasan mursal. Apa itu mursal? Mursal, ya, isim maf'ul dari arsala yursiru irsalan, ya, mursal. Secara bahasa, mursal itu artinya yang dilepaskan. Adapun secara istilah, yaitu masa qata min akhiri isnadihi man ba'dat tabi'i, yaitu yang gugur di akhir sanadnya orang setelah tabi'in. Ya, bagaimana bentuknya? Bentuknya yaitu seorang tabi'in yang tentunya tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Jadi seorang tabi'in berkata demikian. Padahal tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi dia langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebut dengan mursal, akhi. Ya. Sebuah contoh misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Buyu', haddatsani Muhammad bin Rafi', haddatsana Hujain, haddatsana Al-Laits an Uqail, an Ibn Shihab, an Sa'id bin Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabana. Ya. Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari muzabana. Padahal Sa'id bin Musayyib itu seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dikatakan ini disebut dengan hadithun mursal. Yaitu hadis mursal. Ini adalah secara istilah, walaupun memang sebagian ulama ada yang memutlakan kata mursal untuk setiap keterputusan dalam sanad. Ya. Itu seringkali itu dimutlakan oleh para fuqaha ahli fiqih wal usuliyin dan para ahli usul fiqih. Mereka menggunakan kata mursal itu ya umum untuk setiap yang terputus sanadnya. Ya. Adapun menurut istilah para ahli hadis, muhaddisin, mursal itu mempunyai makna tadi yang telah kita sebutkan. Adapun hukumnya, akhi, apakah ia termasuk hadis yang tertolak atau tidak? Terjadi ikhtilaf para ulama di dalam hal ini. Mazhab yang pertama, ya, dan ini adalah pendapat jumhur muhaddisin, dan ini yang masyhur, yaitu bahwasannya hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab At-Taqrib, apa kata Imam Nawawi? ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. Kemudian, ya, hadis mursal itu kata beliau adalah hadis yang lemah, ya, hadis yang ضعيف menurut jumhur mayoritas para ahli hadis dan banyak para fuqaha dan para ahli usul fiqih. Ya. Kenapa akhi hadis mursal itu menurut jumhur dhaif? Ya. Kata Imam Nawawi, wa daliluna fi raddil amali bih annahu idza kanat riwayatul majhul al musamma la tuqbal li jahalati halihi fa riwayatul mursal aula. Dalilnya, ya, alasannya kenapa sih hadis mursal itu tertolak menurut jumhur, yaitu, ya, bahwa tabi'in ini tidak diketahui dia meriwayatkan dari siapa. Tahu-tahu dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dari sahabat. Kemungkinan yang kedua dari tabi'in lagi. Sehingga dua kemungkinan ini masih kuat. Kalau dikatakan kemungkinan yang kedua dari tabi'in, ada dua kemungkinan juga. Yang bisa jadi, ya, tabi'in itu dhaif, bisa jadi tabi'in itu adalah thiqah. Ya, bahkan majhul. Nah, ya, jadi tidak diketahuinya orang yang dijatuhkan ini, itulah yang menyebabkan hadis itu dhaif. Ya, padahal perawi yang majhul hal saja, yaitu seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang, dan tidak ada yang menthiqahkan, dan tidak ada juga yang menjarah, mendhaifkannya, itu saja ditolak oleh para ulama, padahal diketahui ainnya. Nah, ini bagaimana tidak diketahui ainnya, dari siapa orang ini, sahabat apa tabi'in ini meriwayatkan, apakah dari sahabat ataukah dari tabi'in. Ada ihtimal besar, ya, sama-sama kuat, ya. Dan tentunya kita tahu, ya, akhi, bahwa ketika dua kemungkinan itu sama-sama kuat, 50-50, berarti hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang sifatnya meragukan itu, ya, hendaknya dibuang. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan apa-apa yang membuat yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukan kamu. Ya. Akhal Islam ma'azzani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang kenapa hadis mursal itu dhaif dan beliau merajihkan pendapat jumhur ini. Kata beliau dalam kitab Nukhbatul Fikar, Nuzhatun Nazar Syarah Nukhbatul Fikar. Wa inama dhukira ya'nil mursal fi kismil mardud lil jahli bihalil mahzuf li'annahu yuhtamal an yakuna sahabiyan wa yuhtamal an yakuna tabi'iyan wa ala thani yuhtamal an yakuna dha'ifan wa yuhtamal an yakuna thiqatan wa ala thani yuhtamal an yakuna hamal an sahabiyin wa yuhtamal an yakuna hamal an tabi'iyin akhar وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. Ya. Adapun kata beliau, kenapa mursal itu tertolak, tidak boleh? Karena perawi yang digugurkan itu, kata beliau, itu tidak diketahui siapa dia. Ada kemungkinan sahabat atau ada kemungkinan tabi'in. Kalau misalnya tabi'in, ada kemungkinan dia thiqah, ada kemungkinan dia dhaif. Kalau dia thiqah, ada kemungkinan meriwayatkan dari sahabat atau dari tabi'in lagi. Kita tidak tahu. Ya, berapa banyak kita dapati dalam hadis-hadis tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, terkadang sampai 3 tabi'in saling meriwayatkan satu sama lainnya. Maka, ya, karena tidak diketahui artinya apa? Ya, kemungkinan ini masih sama kuatnya. Maka ini menghasilkan keraguan. Dan inilah pendapat jumhur ya para ahli hadis. Pendapat yang kedua, dan ini mazhab ya Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dan beberapa ulama lain, adalah bahwa mursal itu adalah sahih, tapi dengan syarat, kata mereka, an yakunal mursal thiqatan, an yakunal mursil thiqatan. Syaratnya apa? Yaitu orang yang memursalkan ini, yaitu tabi'innya, harus thiqah. Wala yursilu illa an thiqah, dan dia tidak memursalkan kecuali dari perawi yang thiqah juga. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Dan tidak memursalkan kecuali dari yang thiqah juga. Nah, kata mereka, kalau dia tidak memursalkan kecuali dari yang thiqah, ya, maka seperti ini kemungkinan-kemungkinan untuk dikatakan dhaifnya lemah. Namun akhwal Islam azan dibantah oleh jumhur. Apa bantahannya? Bisa jadi ya, tak orang yang memursalkan ini memandang ya thiqah orang yang dimursalkan padanya. Bagi dia thiqah, tapi belum tentu bagi ulama lain thiqah. Berapa banyak ya, akhi, seorang ulama menthiqahkan seorang perawi. Namun ternyata ulama lain menyelisihinya. Sebuah contoh misalnya Imam Yahya bin Ma'in. Beliau mempunyai kebiasaan, walaupun beliau memang termasuk orang yang sangat ekstrim dan mutasyadidin dalam masalah penthiqahan ya. Artinya sangat sulit sekali menthiqahkan orang, tapi Imam Yahya bin Ma'in ini punya kebiasaan. Terkadang beliau nyeleneh. Yang lain semua mengatakan dhaif, beliau sendiri mengatakan thiqah. Ya. Maka seperti ini kata para ulama tidak diterima. Ya, tidak diterima. Maka dari itulah akal Islam azani Allah wa iyakum. Yang menurut thiqah, yang thiqah menurut seorang ulama belum tentu thiqah menurut ulama lain. Terkadang timbangannya berbeda. Ada ulama yang ketika dia melihat penampilannya masya Allah dia kagum, gara-gara itu akhirnya dia menganggap wah thiqah. Ya. Tapi kemudian ulama lain mengetahui ya secara detail ternyata dia perawi yang tidak thiqah. Makanya akhi azani Allah, kalau dikatakan ya pendapat yang kedua ini bahwa hadis mursal itu sahih dengan syarat bahwa yang memursalkan itu adalah pada perawi yang thiqah dan tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah, ya ini ihtimal masih ada. Ya, ihtimal masih ada, artinya bisa jadi menurut dia thiqah, tapi menurut ya para ulama muhaddisin lain tidak thiqah. Sehingga ihtimal itu masih kuat. Maka pendapat yang kedua ini ya lemah. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa hadis mursal, ya hadis mursal itu bisa dipakai atau dijadikan hujah, tapi dengan beberapa syarat. Ya. Apa syarat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i? Yaitu 4 syarat. Syarat yang pertama, kata Imam Syafi'i, an yakunal mursil min kibarit tabi'in. Yaitu orang yang memursalkan itu adalah harus dari tabi'in besar, kibarut tabi'in. Ya kibarut tabi'in. Siapa itu? Ya akhi, para ulama membagi tabi'in itu menjadi 3 tingkatan ya. Ada kibarut tabi'in, tabi'in-tabi'in besar, itu siapa? Yang bertemu dengan sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Uthman ya. Ada awsatut tabi'in, tabi'in pertengahan. Siapa mereka? Yaitu yang meriwayatkan dari ya sebagian sahabat ya, apa namanya, yang juga pertengahan. Ya, bertemu dengan beberapa sahabat yang banyak, namun tidak sampai bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. ada lagi sigarut tabi'in, tabi'in kecil, yaitu yang bertemu dengan beberapa sahabat saja, yang rata-rata sahabatnya juga bukan sahabat yang kibar. Ya, seperti Imam A'mash bertemu dengan Anas bin Malik, ya, Yahya bin Sa'id al-Ansari, dan yang lainnya. Akhal iman a'azani Allah wa iyyakum. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mensyaratkan bahwa suatu hadis mursal boleh diterima apabila yang pertama apa? An yakunal mursilu min kibarit tabi'in. Ya, perawi yang memursalkan itu harus dia tuh apa namanya? Kibarut tabi'in. Kibar. Yang kedua, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa idza samma man arsala anhu samma thiqatan. Ya. Apabila dia menamai ditanya misalnya siapa ya, perawi kamu, dia akan menamakan perawi yang thiqah, artinya tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, idza syarakahu al-huffadzul ma'munun lam yukhalifuh. Apabila ternyata, apabila periwayatan tersebut berserikat dengan para huffadz yang lainnya, ternyata periwayatannya tidak bertentangan, artinya sama. Ya. Yang keempat, wa an yandamma ila hadhihi syurut ats-tsalatsah wahidun mimma yali. Jadi tambahkan lagi tiga syarat tadi dengan tiga apa empat berikut ini. Yang pertama, an yurwal hadithu min wajhin akhar musnada. Ya, diriwayatkan hadis lain dari jalan lain secara musnad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ba an yurwa min wajhin akhar mursala. Diriwayatkan dari jalan lain mursal dari selain jalan yang pertama dan disyaratkan padanya sahih. Ya, sehingga pada waktu itu naik derajatnya. C, kata beliau, an yuafiqa qawla sahabi. Ya, bertepatan dengan perkataan sahabat. D, au yuftia bimuktada aktharu ahli ilm, atau difatwakan oleh kebanyakan ahli ilmu. Maka kalau syarat-syarat ini diterima, ya, kata beliau, maka pada waktu itu diterima. Ya. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Yang harus kita fahami, akhi, bahwa hadis mursal pada asalnya ia adalah hadis yang dhaif. Ini yang harus kita fahami. Dan ini pendapat yang sahih dan yang rajih. Mengapa? Dijahalati ya ar-rawi as-saqit, karena rawi yang gugur tersebut tidak diketahui siapa dia, masih ada ihtimal yang kuat. Namun akhal Islam, ya, hadis mursal itu lemahnya tidak berat. Kenapa demikian? Karena permasalahan yang terjadi adalah berimbang antara ada ihtimal dia meriwayatkan dari sahabat atau dari tabi'in, terutama dari kalangan kibarut tabi'in. Karena kalangan kibarut tabi'in kebanyakan riwayat mereka adalah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau misalnya dikuatkan oleh hadis lain, suatu jalan lain yang musnad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun itu dhaif tapi dengan syarat dhaifnya ringan, maka wallahu alam, yaitu naik kepada derajat hasan li ghairi. Ya. Hasan li ghairi. Nah, ini akal Islam pendapat-pendapat para ulama tentang masalah hadis mursal. Kemudian beliau membawakan bab bayanu aktsari man turwa anhum al-marasil wal muwazanatu bainahum. Penjelasan tentang siapa yang suka memursalkan hadis dari kalangan tabi'in. Berkata Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Ulumul Hadis, aktsaru ma turwa al-marasil min ahli al-Madinah 'an ibn al-Musayyab wa min ahli Makkah an Atha bin Abi Rabah, wa min ahli al-Basrah an al-Hasan al-Basri, wa min ahli al-Kufah an Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, wa min ahli Misr an Sa'id bin Abi Hilal, wa min ahli al-Syam an Maqhul. Qala wa asahuha kama qala ibn Ma'in Marasil ibn al-Musayyab, li'annahu min awladi as-sahabah wa adraka al-ashrah wa faqih ahli al-Hijaz wa muftihim wa awwal al-fuqaha as-sab'a alladhina ya'taddu malikun bi ijma'ihim ka ijma'i kafatin nas. Ya. Kata Imam Al-Hakim dalam kitab beliau yaitu Ulumul Hadis, ulama Madinah yang paling banyak memursalkan adalah Sa'id ibn al-Musayyab. Adapun ulama Mekah yaitu Atha bin Abi Rabah. Adapun ulama Basrah yaitu Al-Hasan al-Basri. Adapun ulama Kufah dari yaitu Ibrahim bin Yazid al-Nakhai. Adapun Mesir yaitu Sa'id bin Abi Hilal. Adapun Syam itu Maqhul, semua para tabi'in ya akhi. Namun kata Imam Hakim, yang paling bagus atau yang paling banyak sahihnya, yang sahih, yang paling sahih sebagai dikatakan Ibnu Ma'in adalah Mursal Ibnu Musayyab. Kenapa? Karena beliau termasuk anaknya sahabat dan menemukan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Selain beliau juga seorang yang sangat faqih dan mufti, bahkan beliau termasuk fuqaha sab'ah, ya 7 fuqaha yang sangat alim di dunia pada waktu itu. Ya. Dan para ulama juga sudah memeriksa tentang mursal-mursalnya Sa'id, kebanyakan ternyata sanadnya sahih. Ya. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah memberikan perincian lagi. Kata Al-Imam As-Suyuti, takallam al-Hakim ala marasila Sa'id faqat. Al-Hakim berbicara sebatas mursal Sa'id bin Musayyab saja tanpa ya tabi'in yang lainnya. Wa nahnu nadhkuru dhalik, dan kita insyaallah akan menyebutkan ini. Kata Al-Imam As-Suyuti, ya. Fama rasilu Atha, adapun mursal Atha bin Abi Rabah yang merupakan penduduk kota Mekkah. Qala ibn al-Madini kana Atha yakhudhu an kulli darbin. Ibn al-Madini yaitu Ali bin Ibn al-Madini, ya, gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Ali bin al-Madini berkata tentang mursalnya Atha adalah Atha bin Abi Rabah mengambil dari siapa saja. Dan mursalnya Mujahid lebih aku sukai daripada mursalnya Atha bin Abi Rabah. Ini disebut ya akhi mengambil dari setiap dari siapa saja. Berarti ini ihtimal apa namanya kemungkinan meriwayatkan dari tabi'innya kuat sekali, apalagi dari siapa saja, bisa jadi dari orang yang tidak dikenal sekalipun atau dari orang yang sangat dhaif ya. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal, mursalatu Sa'id ibn al-Musayyab asahul mursalat. Mursalnya Sa'id bin Musayyab itu mursal yang paling kuat. Ya. Wa mursalatu Ibrahim an-Nakhai la ba'sa biha. Adapun mursalnya Ibrahim bin Yazid an-Nakhai penduduk Kufah, maka ini tidak apa-apa. Ya, lumayanlah. Ya. Wa laisa fil mursalat adhaf min mursalatil Hasan wa Atha bin Abi Rabah. فَإِنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ. Tidak ada, kata beliau, mursal yang paling lemah dari mursalnya dua orang, yaitu Al-Hasan al-Basri dan mursalnya Atha bin Abi Rabah. Karena alasannya apa? Ya, alasannya karena dua orang ini mengambil dari siapa saja. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini pernyataan para ulama tentang masalah ya mursalnya mereka. Walaupun sebagian ulama seperti Ibnu Madini ada juga yang memuji mursalnya Al-Hasan Al-Basri. Ya, Abu Zur'ah demikian pula. Ya, di mana Abu Zur'ah berkata kullu syai'in qala Al-Hasan qala Rasulullah wajadtu lahu aslan thabitan ma khala arba'at ahadits. segala sesuatu yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri qala Rasulullah SAW alias mursal, ternyata aku mendapatkan asal yang sahih selain 4 hadis saja. Ya. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari apa namanya perkataan Abu Zur'ah tadi dan ulama-ulama yang lainnya. Ya. Wala'allahu arada ma jazama bihi al-Hasan. Barangkali yang dimaksud oleh imam tadi Abu Zur'ah Yahya bin Sa'id Al-Qattan ketika memuji mursalnya Al-Hasan Al-Basri, barangkali maksudnya adalah yang dipastikan oleh Al-Hasan ya secara jazm. Ya. Sementara yang lainnya berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id, innaka tuhadithuna fataqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Sa'id, kamu itu seringkali mengatakan qala Rasulullah, padahal kamu tidak bertemu dengan Rasulullah. Kamu ngambil dari siapa? Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, hai orang, ya kami tidak pernah mau berdusta dan tidak mau kami didustakan. Ya sungguh kami pernah berperang bersama 300 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatul Islam azanillah, namun memang mursalnya Al-Hasan Al-Basri ini dibandingkan dengan mursalnya Sa'id bin Musayyib, demikian pula Ibrahim An-Nakhai, dia yang paling ya yang paling lemah lah ini dibandingkan dengan mursalnya Sa'id bin Musayyib. Allahu a'lam. Akhal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun mursalnya Ibrahim An-Nakhai, maka sudah dikatakan tadi oleh Imam Ahmad, dia tidak mengapa. Ibn Ma'in ketika mengomentari mursalnya Ibrahim An-Nakhai berkata, marasil Ibrahim ahabu ilayya min marasil Asy-Sya'bi. Mursalnya Ibrahim lebih aku sukai daripada mursalnya Imam Asy-Sya'bi, ya Sulaiman Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi. Ya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak apa-apa, lumayan. Berkata A'mash, aku berkata kepada Ibrahim An-Nakhai, asnid li an ibni Mas'udin, faqala idha haddathukum an rajulin an Abdillah fahuwa alladhi sami'tu, wa idha qultu qala Abdullah fahuwa an ghairi wahidin an Abdillah. Aku berkata kepada Ibrahim An-Nakhai, ya, sebutkan sanadmu kepadaku dari ibnu Mas'ud. Maka Ibrahim An-Nakhai berkata, apabila aku membawakan hadis kepada kamu dari seseorang dari Abdullah bin Mas'ud, itulah yang aku dengar. Ya, yang aku dengar. Tapi kalau aku berkata Abdullah, maka aku meriwayatkan dari selain satu orang dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini akhi keadaan-keadaan mursal para sebagian tabi'in yang banyak memursalkan. Namun tentu sudah kita sebutkan akhi bahwa mursal menurut jumhur muhaddisin adalah dia adalah ya dhaif, namun dhaifnya ringan. Dan mursal yang paling baik, yang paling apa namanya lumak, yang paling bagus adalah mursal Sa'id bin Musayyib, artinya sangat sedikit sekali ya lemahnya. Ikhwatul iman a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membahas tentang mursalnya sahabat. Ya. Kalau tadi mursalnya tabi'in, dan kata-kata mursal itu seringkali dimutlakan kepada tabi'in. Adapun sahabat, ya, maka disebut dengan mursalus sahabi. Apa itu? Yaitu apa yang dikabarkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Rasulullah. Padahal sahabat itu tidak mendengar dari Rasulullah, tidak pula menyaksikan. Ya mungkin karena apa namanya? Umurnya yang masih muda, atau Islamnya yang terakhir, atau tidak hadir pada waktu itu. Maka ya memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah mursal sahabat ini. Namun yang sahih, yang rajih, yang harus diterima, kata Imam Nawawi, fal madhhabus sahihul masyhur alladhi qata'a bihi jumhur ashabina wa jamahiru ahli al-ilmi annahu hujjah wa atbaqal muhaddithun al-mushtaritun al-sahih القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح fi sahihai al-Baih Bukhari wa Muslim min hadza ma la yuhsa. Kata beliau, madhab yang sahih, yang masyhur, yang dipastikan oleh jumhur, ya, madhab kami dan jumhur para ahli ilmu semuanya, bahwasanya mursal sahabat itu adalah hujjah, ya, dalil. Artinya harus dijadikan apa namanya sahih gitu ya, bisa dipegang. Demikian pula yang disepakati oleh para ahli hadis yang mensyaratkan harus sahih, ya, seperti Imam Bukhari, berapa banyak di dalam sahihnya yang menyebutkan tentang mursal-mursal para sahabat, ya, tak terhitung jumlahnya, ya. Dan ini yang rajih, yang sahih, was-shawab, dan inilah yang benar, akhi azani Allah. Kenapa? Karena pertama, para sahabat rata-rata tidak pernah meriwayatkan kecuali dari sahabat lagi. Ya, dan periwayatan dari sahabat, dari selain sahabat, sangat jarang sekali, sangat jarang. Itu pun juga kalau meriwayatkan dari selain sahabat, mereka jelaskan. Yang kedua, bahwa para sahabat semuanya adil. Dan telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, adapun as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang pertama kali masuk Islam, ya, dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi mursal sahabat itu hujjah, la syaka fih, yang tidak diragukan lagi. Nah, sekarang kalau ada seorang sahabat berkata begini, minas sunnati kada, termasuk sunnah begini, apakah dihukumi marfu atau tidak? Atau sahabat berkata begini, umirna, kami diperintahkan untuk begini, atau kami dilarang untuk begini, maka itu semuanya dihukumi marfu, ya. Dan ini yang dipastikan oleh jumhur ahli hadis, dan itu yang rajih dan sahih. Karena para sahabat ketika berkata termasuk sunnah, tiada lain pasti itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau kami diperintahkan, siapa lagi kalau bukan Rasulullah? Atau kami dilarang, siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka beliau berkata, wa amma i'lam anna qawla as-sahabi min as-sunnati kadza aw umirna bi kadza aw nuhina an kadza wa ma asbahahu kulluhu marfu'un ala as-sahih alladhi qalahu al-jumhur. Ketahuilah bahwa perkataan sahabat yang mengatakan termasuk sunnah begini, atau kami diperintahkan begini, atau kami dilarang begini, itu semuanya adalah marfu, ya, atas pendapat yang sahih, dan ini pendapat jumhur dan itu yang kuat. Ya. Li'anna mutlaqo dzalika yansarifu bi dhahirihi ila man lahul amru wan nahyu. Karena ya, ketika dimutlakan mengatakan kami diperintahkan atau kami dilarang atau termasuk sunnah begini dan begitu, pastilah tidak ada lain kecuali yang empunya perintah dan larangan, yaitu Rasulullah. Ya. Wahtimal an yakuna al-amir ghairuhu wa an yurida sunnata ghairi ba'id. Adapun kemungkinan bisa jadi itu sunnah selain Rasulullah atau yang memerintahkannya selain Rasulullah. Ini kemungkinan yang sangat kecil sekali. Ya. Kemungkinan yang sangat kecil. Maka dari itu, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, ya, perkataan seorang sahabat mengatakan minas sunnati kada, atau kami diperintahkan begini, atau kami dilarang begini, ini hukumnya marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam ma'azani Allah wa iyyakum, ya, seringkali memang kata perkataan seperti itu diucapkan oleh para sahabat, seperti misalnya apa yang dikatakan diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, itu Abdullah bin Umar, ya, mengenai kisah beliau bersama para haji, ya, di mana Abdullah bin Umar berkata, in kunta turidu sunnah fahajjir bis salah, kalau kamu menginginkan sunnah fahajjir bis salah, maka segerakanlah solat. Ya. Kemudian Ibnu Syihab berkata kepada Salim bin Abdullah bin Umar, "Afala fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Perkataan Ibnu Umar tadi dengan mengatakan kamu pengen sunnah, kalau kamu pengen sunnah, apakah itu berarti adalah perbuatan Rasulullah? Kata Salim, "Wal ya'nuna bidzalika illa sunnatahu sallallahu alaihi wasallam?" Ya, tidak ada keinginan mereka, maksud mereka tidak ada lain kecuali pasti sunnah Rasul. Siapa lagi? Kata Salim bin Abdullah. Ikhwatul iman, ya a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara yang menguatkan juga bahwa perkataan seorang sahabat kami diperintahkan begini dan begitu atau dilarang, termasuk itu dihukumi marfu, ayat yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari ketika ia minta izin kepada Umar, di mana dalam lafaz Bukhari dikatakan begini, ya, "Ista'dzantu 'ala Umar thalathan, falam ya'dzan li, falam yu'dzan li." Aku minta izin kepada Umar 3 kali, udah ketok pintu 3 kali enggak diizin-izinin, enggak dijawab-jawab. Seakan-akan barangkali beliau lagi sibuk. Faraja'tu, aku pun kembali. Fa faragha Umar, ternyata ya ketika aku kembali Umar sudah selesai. Kemudian ya Umar berkata, kayaknya saya tadi mendengar suaranya Abdullah bin Qais. Coba izinkan dia masuk. Ya, lalu dikatakan kepada Umar, dia sudah kembali. Lalu kemudian Umar memanggil Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais. Ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, kenapa kamu pulang? Kata Abu Musa, kunna nu'maru bidzalik. Ya, kita kan diperintahkan seperti itu. Ya, oleh Rasulullah diperintahkan seperti itu. Kemudian Umar berkata, "Ta'tini 'ala dzalika bil bayyinah." Ayo, datangkan bukti bahwa kalau memang itu adalah perintah Rasulullah. Maka aku pun pergilah ke majlis Ansar dan aku bertanya. Lalu mereka berkata, "Ya, tidak ada yang bersaksi kepadamu kecuali yang paling kecil di antara kami, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri." Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Maka aku pun pergi bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Maka Umar berkata, "Akhafiya 'alayya hadha min amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hani safqu bil aswaq." Ya, sungguh sunnah ini tersembunyi bagi saya. Mungkin waktu itu saya lagi sibuk di pasar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam satu riwayat Muwatta Umar berkata kepada Abu Musa, kata Umar, apa? Ya, saya tidak menuduhmu macam-macam, hai Abu Musa, tapi aku takut, khawatir kalau orang itu berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini akhi a'azzani Allah, yang jelas ya, perkataan sahabat ketika mengatakan minas sunnati kada, termasuk sunnah begini, atau kami diperintahkan begini, atau kami dilarang begini, maka ya akhi itu semuanya ya dihukumi marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Al-Hafidz dalam syarah Nukhbah, yaitu Nuzhatun Nazar, "Wa amma qawlu ba'dihim in kana marfu'an falima la yaquluna fihi qala Rasulun fa jawabu annahum tarakul jazma bidzalika tawarruan wa ihtiyatan." Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika membantah pendapat yang mengatakan, katanya ya, tidak bisa perkataan sahabat minas sunnah kada itu dianggap hukum marfu. Ya, bisa saja itu sunnah orang lain. Maka dijawab, ya, bahwasannya apa? Mereka berkata, alasannya begini. Kalau itu marfu, tentu mereka akan berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak perlu mengatakan minas sunnah. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan jawabnya, bahwa mereka tidak mengatakan begitu tawarruan karena wara, ya, dan berhati-hati. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah Abu Kilabah yang meriwayatkan dari Anas, di mana Anas berkata, termasuk sunnah apabila seorang laki-laki menikahi perawan, ya, maka ia tinggal di situ 7 hari. Lalu Abu Kilabah berkata, jika aku mau, aku akan berkata bahwasanya Anas memarfukannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan dan semakin menguatkan juga ya akhi, bahwa perkataan sahabat minas sunnati kada itu adalah dihukumi marfu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya pembahasan kita.
3: Baik, jazakallahu khairan Ustaz dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dan pemaparan yang sangat jelas tentang hakikat dan pengertian makna hadis mursal. Dan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita siang ini, Anda bisa sampaikan secara langsung di line telepon 0218236543. Untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat yang pertama dari telepon. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu, di mana?
4: Dengan Umu Aksan di Bekasi.
3: Baik, silakan.
4: Ya, apa Ustaznya, barangkali pertanyaannya kurang adab. Cuman saya mau nanya Pak Ustaz. Kan ada ungkapan bahwa kita lebih butuh sunnah Rasulullah daripada ke Al-Qur'an. Misalnya satu ayat itu turun Ustaz, apakah Rasulullah ini diberi kebebasan Allah untuk menafsirkan Pak Ustaz? Berarti Rasul ini orang yang sangat cerdas Pak ya. Masalah terbukti ini dengan malaikat pernah menanyakan tentang Islam, ihsan dan iman. Lalu Rasulullah menjelaskan dengan tepat sekali Pak Ustaz. Ini bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasan.
2: Iya. Coba ya. Ibu buka surat An-Najm, Bu. Surat An-Najm di awal-awal ayat itu Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, kecuali ialah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka dari itu Bu, semua penafsiran Rasulullah, perintah dan larangan Rasulullah itu adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Abdullah bin Amr berkata, "Ya kuntu aktubu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu aku menulis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua yang diucapkan oleh beliau. Maka kemudian ya sebagian sahabat ada yang melarangku dan mengatakan bisa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu terkadang sedang marah, terkadang ya sedang yang lainnya. Maka aku pun menjadi ragu untuk menulis. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang perkataan sahabat tadi. Maka Rasulullah bersabda, "Uktub, tulislah. Ma kharaja min yaminhu il haqq. Sesungguhnya tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran." Maka dari itu, Ibu, ya, perkataan Ibu mengatakan bahwa Rasulullah pun diberikan hak untuk menafsirkan semau Rasulullah, jelas ini perkataan yang tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah menafsirkan kecuali sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sendiri sudah menjelaskan bahwa Rasulullah tidak mengucapkan kecuali dari ya dari wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Ya, maka ya semoga ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita yakini bahwa sesuatu yang sifatnya pensyariatan itu tidak mungkin berasal dari Rasulullah ya secara murni. Semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Baik, Ustaz, jazakallahu khair dan demikian Mu'ahsan, mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan yang kedua di 8236543. Silakan. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak?
5: Supiman di Pemanukan.
3: Pemanukan. Baik, ya. Silakan.
5: Oh, ini maaf tadi Pak Ustaz pakai kitab apa ya?
3: Iya.
5: Ya itu aja.
3: Iya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kitab ini Pak, Qawaidut Tahdits yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dan juga beberapa apa kitab yang lainnya. Nah.
3: Kita berikan kesempatan kembali yang ketiga di 0218236543. Silakan. Halo.
6: Halo.
3: Iya, dengan siapa?
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Di mana?
6: Dengan Pak Egi.
3: Di mana Pak Egi?
6: Di Lunas Lender.
3: Baik, silakan Pak.
6: Mau nanya Pak Ustaz.
2: Iya, silakan.
6: Ini kita untuk berdoa dan pakainya hadis-hadis sahih. Itu hadis pagi dan petang. Itu bisa boleh enggak salah satu karena itu ayat kandungannya bagus kita baca di setelah salat-salat wajib lainnya gitu. Terima kasih Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Harus yang Bapak perlu ketahui Bu, Pak ya, sebuah kaidah yang harus kita fahami yaitu ya doa itu ada dua macam. Ada doa yang mutlak, artinya tidak terikat oleh waktu dan tempat, kapan saja dan di mana saja boleh. Yang kedua, doa yang muqayyad, yaitu doa yang terikat waktunya dan tempatnya. Maka doa yang mutlak, ya, doa yang tidak terikat waktu dan tempatnya, tidak boleh kita ikat dengan waktu tertentu atau tempat tertentu kecuali harus dengan dalil. Seperti doa-doa dalam Al-Quran, memang bagus-bagus semuanya, tapi tidak ditentukan dan tidak ada dalil yang menunjukkan, ya, dia harus di waktu tertentu. Nah, ketika Bapak khususkan setelah selesai sholat, berarti Bapak mengikatnya pada suatu waktu atau tempat tertentu, dan ini butuh dalil, Pak. Tidak boleh kita mengikat atau membiasakan, ya, sehingga akhirnya dijadikan sebuah rutinitas, sehingga akhirnya dianggap sebagai sebuah bagian daripada ritual zikir-zikir setelah sholat. Karena ini kaidah yang harus kita pahami, bahwa zikir yang mutlak, artinya doa atau zikir yang mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, tidak boleh kita ikat dengan waktu tertentu atau tempat tertentu kecuali dengan dalil atau tata cara tertentu, ya, tidak boleh kecuali dengan dalil. Adapun doa yang muqayyad, yang sudah ditentukan tempatnya, ya, maka tidak boleh diganti dengan, ya, apa namanya, doa lain atau ditambah-tambah kecuali dengan dalil juga. Ya, sebuah contoh misalnya doa masuk WC. Maka tidak boleh kita tambah-tambah dengan doa-doa yang lain, misalnya dari Al-Qur'an atau dari yang lain, ya, karena isinya bagus misalnya. Karena itu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, dan waris bapak kita hari yakini bahwasanya Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua dari wahyu Allah. Itu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah,
3: baik, Ustaz. Selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk, di antaranya dari Asep di Lampung Selatan, dan beberapa pertanyaan yang sama. Bob, tadi dikatakan beberapa pendapat ulama tentang hukum dari hadis mursal yang disebutkan adanya perbedaan atau pensikohan. Terkadang seorang ulama mensikohkan satu perawi, akan tapi di lain pendapat kita dapatkan yang berbeda. Maka bagaimana posisinya selaku orang awam saat yang kita dapatkan ada perbedaan derajat hukum suatu hadis di mana satu ulama mengatakan sahih dan ulama yang lain mengatakan dhaif. Jazakallahu khair.
2: Selaku orang awam yang tidak memahami tentang masalah tarjih, bagaimana tata cara menimbang mana yang paling unggul, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jadi tanya kepada ustaz yang faham, yang tahu tentang ilmu hadis, tanya kepadanya, ustaz, ya, mana yang menurut ustaz rajih? Apakah hadis ini sahih, apa dhaif, apa alasannya, ustaz? Nah.
3: Baik, pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta. Disebutkan di antara syarat-syarat diterimanya hadis mursal adalah manakala seorang perawi itu menyebutkan derajat dari rawi yang digugurkan, maka bagaimana disebutkan mursal sedangkan derajatnya disebutkan? Jazakallahu khair.
2: Enggak, maksudnya begini loh. Ya, apabila wa idza sama thiqatan. Artinya apabila si perawi ini, si tabi'in ini diminta, kamu dari siapa meriwayatkan? Maka dia akan menyebutkan perawi yang thiqah. Ya, itu maksudnya, bukan derajatnya. Tapi dia akan menyebutkan bahwa dia meriwayatkan dari si fulan yang thiqah. Oh, berarti dia tidak meriwayatkan kecuali dari perawi yang thiqah saja. Namun sudah saya sebutkan tadi bahwa ihtimal ini masih ada ihtimal, ya, kemungkinan bahwa itu thiqah menurut dia, belum tentu thiqah yang lain menurut yang lain. Ada kemungkinan seperti itu. Sehingga kemungkinan inilah yang kemudian masih menyebabkan apa, hadis mursal itu tidak keluar dari batasan lemah. Namun lemahnya dikatakan oleh para ulama lemah yang ringan. Makanya apabila misalnya mursal yang dhaif, mursal yang sahih dikuatkan oleh musnad yang dhaif, maka yang sahih naik kepada derajat hasan di ghairi. Naam.
3: Jazakallah khair atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pesan singkat, ada Akh Irwan di Kalimantan Timur. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik zaman adalah zamanku kemudian setelahnya. Apakah mungkin kita bisa menjadi lebih baik dengan orang-orang pendahulu kita, dan ulama sekarang bisa lebih baik dari ulama terdahulu? Jazakallah khair.
2: Ya akhi, Allah sudah memutlakkan bahwa sebaik-baiknya generasi adalah generasi Rasulullah, itu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in secara umum. Dan para ulama semua bersepakat bahwa manusia paling baik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Dan tidak ada satupun ulama yang mengaku bahwa dirinya lebih baik daripada sahabat, tidak ada. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah yang mempunyai kedudukan yang agung, Al-Imamul Mubajjal, yang diakui keilmuannya oleh seluruh ulama dunia, beliau mengatakan wa ara'uhum lana Ahmad wa aulabina min indana min ara'ina li anfusina. Pendapat para sahabat itu lebih terpuji buat kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Itu Imam Syafi'i. Tidak ada di dunia ini

0: informasi yang diberikan rekomendasi ya oleh Allah kecuali para sahabat. Ya, adapun kita tidak diberikan rekomendasi sama sekali. Ya, kewajiban kita adalah kita tidak berkata tidak mungkin sama antara kita dengan mereka, dalam artian kita tidak mungkin akan sampai kepada derajat para sahabat. Karena Rasulullah SAW sendiri yang bersabda, ya la tasubbu ashabi, jangan kamu cela ya para sahabatku, fa walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kamu berinfak dengan sebesar emas gunung Uhud, ya sebesar gunung emas, itu tidak akan sampai dengan infaknya sahabat, ya satu genggam atau satu mud, tidak pula setengah mud. Subhanallah, itu menunjukkan akan keimanan mereka yang luar biasa. Nah,
1: jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak, dikecilkan radio monitornya. Ada feedback, silakan. Dengan siapa, di mana?
2: Pak Iriansa.
1: Di mana, Pak?
2: Pak Iriansa.
1: Di mana, Pak Iriansa?
2: Di jalan.
1: Taip, silakan, Pak.
2: Pak Ustaz, saya mau tanya. Ciri-ciri orang yang di sukai Allah, kan ada hadis yang menyatakan bahwa Allah akan menyebut kalau dia menyukai seseorang, dan dia menyampaikan, malaikat itu menyampaikan kepada seluruh malaikat lain bahwa orang itu disukai. Dan begitu juga sebaliknya, kalau dia tidak sukai, Allah juga menyatakan bahwa sifulan itu tidak disukai oleh Allah. Apakah ada ciri-cirinya? Apakah ciri-cirinya bahwa orang itu yang disukai Allah?
1: Itu saja, Pak.
2: Ya,
1: jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa yang dimaksud dengan ciri di sini? Kalau yang dimaksud dengan ciri artinya berupa amalan saleh, maka cirinya adalah dia mentauhidkan Allah. Dia senantiasa ittiba' sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Rasul, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat. Tawadhu' dan tidak bersombong diri. Ya, itulah cirinya. Tapi kalau yang dimaksud dengan ciri artinya ya ciri secara fisik, dalam artian ada ciri-ciri secara fisik, harus kayaknya kelihatan wajahnya bersinar atau bagaimana, maka ya mereka manusia biasa. Ya, mereka manusia biasa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, menyebutkan dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah, alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujadan yabtaquna fadlan min Allahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu keras terhadap orang kafir dan saling kasih sayang di antara mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mengharapkan keutamaan dan karunia dari Allah. Ya, tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka, kata para ulama, yaitu bekas solat. Ya, yaitu karena bekas sholat wajahnya itu menjadi terlihat bercahaya. Karena orang yang tidak sholat wajahnya itu hitam, tidak bercahaya. Maka Pak, ya, seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tandanya juga disebutkan dalam hadis itu, wa yudhu lahul qabul, akan diletakkan penerimaan, di mana orang ini akan diterima oleh manusia, dalam artian oleh orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh tentunya. Adapun masalah kemudian ada orang yang menolak karena dia berpaling dari agama Allah, yaitu karena penolakan dari akibat daripada kekufuran dan hawa nafsu. Maka dari itu coba sebuah kita lihat Pak ya, para ulama dahulu yang luar biasa keilmuan, keikhlasan amalnya, selalu diharumkan oleh Allah sampai hari ini. Perkataannya diterima, didengar. Kalau kita mendengarkan berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Bukhari, ya, kita mendengarnya itu terasa sejuk di hati-hati kita. Itu tanda bahwasanya mereka memang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, ini di antara tanda-tanda saja, walaupun kita tidak bisa memastikan apakah si fulan memang dicintai oleh Allah atau tidak. Ya, karena itu masalah gaib. Nah.
1: Jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon di 0218236543. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
3: Bismi di Bekasi.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum.
3: Membaca di kunci memahami hadis Nabi. Di situ dijelaskan bahwa bila ada orang yang sholat sunnah rawatib berjamaah dengan alasan hadis

0: tersebut tentu alasan seperti itu tidak dapat diterima. Terus saya pernah mendengar seorang ustaz mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan sahabat untuk bersedekah kepada orang yang sholat sendirian, yaitu sholat sunnah. Mohon penjelasannya. Dan kalau Yahya bin Ma'in tadi itu termasuk tabi'in atau apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Allah merahmati ya penanya tadi, bahwa sesungguhnya sholat rawatib itu adalah sholat qobliyah zuhur, misalnya ba'diyah zuhur ya, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh ya. Nah seperti ini, sholat-sholat rawatib seperti ini tidak ada satupun ulama yang mengatakan boleh atau disunahkan untuk berjamaah, hanya sebatas dengan dalil ya, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Tidak boleh ada orang berkata, ayo kita sholat rawatib berjamaah. Karena tidak ada satupun ulama atau para sahabat, para tabi'in, tabi'ut, dan para ulama yang mengamalkan demikian. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, ya ketika itu ada orang datang dan belum sholat, ya sholat wajib, bukan sholat rawatib. Sholat wajib, kemudian Rasulullah berkata kepada sebagian sahabatnya yang sudah sholat, siapa di antara kalian yang mau sedekah? Maka kemudian ya ada sahabat yang mau sedekah dan menjadi sunnah buat dia. Ya. Artinya dia ikut salat rawatib ikut salat fardu bersama orang yang belum salat. Di mana ini salatnya adalah salat fardu, tapi karena dia sudah salat menjadi sunnah buat dia. Maka tidak boleh dikiaskan, berarti boleh secara mutlak dari hadis ini, misalnya bolehnya sholat sunnah berjamaah. Karena ini butuh daripada pengamalan dan pemahaman para sahabat. Dan Hudzaifah ibn Yaman berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashab Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kamu lakukan. Adakah sahabat yang ya, sholat sunnah rawatib itu berjamaah? Ya, tidak ada. Nah.
1: Dan yang kedua, siapakah Yahya bin Ma'in?
2: Yahya bin Ma'in adalah ya teman daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berdua hidup pada abad ke-3 Hijriah. Ya, di mana Yahya bin Ma'in termasuk ulama jarh wa ta'dil, seorang ahli hadis yang mutasyaddid, di mana sangat sulit dia menthiqahkan perawi. Makanya kata para ulama, kalau Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah, gigit dia dengan gigi geraham. Ya. Karena dia sulit sekali untuk menthiqahkan orang. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal, ini seorang ulama hadis juga yang terkemuka di zamannya. Ya, ini Yahya bin Ma'in, beliau ya semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Naam.
1: Jazakallahu khair, dan kita berikan kesempatan kembali, masih ada waktu 5 menit. Di line telepon 021-823-6543. Silahkan bagi pendengar yang belum bisa masuk, fadhol. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Abdullah Mantewe di Batu Licin.
1: Hey, silahkan Pak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Ya, senang sekali saya bisa langsung bicara dengan Ustaz.
2: Ya, silahkan
3: Pak. Mudah-mudahan saya dapat pencerahan apa yang saya alami Ustaz. Saya baru belajar salaf Ustaz. Ini memang keluar dari permasalahan topik yang ini, yaitu masalah hadis mursal. Saya tidak begitu bisa bertutur kata yang baik. Saya merasa terasing di desa saya, juga di tempat kerja saya Ustaz. Permasalahan saya adalah masalah sholat jamaah di masjid. Imamnya begitu cepat dan banyak melakukan kebid'ahan. Adakah rukhsah buat saya Ustaz, supaya saya bisa sholat berjamaah di rumah? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertama Pak, para ulama bersepakat bahwa sholat di belakang ahli bid'ah itu sah. Maka apabila azan dikumandangkan dan kita mendengarnya, wajib setiap laki-laki untuk pergi ke masjid. Ya. Maka itu bukan alasan untuk Bapak mengatakan saya sholat di rumah saja karena imamnya ahli bid'ah. Kalau ternyata imamnya sangat apa, imamnya cepat dalam sholatnya, kita lihat cepat ini apakah tetap tuma'ninah atau tidak. Kalau masih tuma'ninah, alhamdulillah, tidak apa-apa, tetap sholat di belakang dia. Tapi kalau sudah kehilangan tuma'ninah, jelaskan ya kepada mereka, dan mereka pun insyaallah faham bahwa tuma'ninah termasuk rukun. Ya, di mana apabila ditinggalkan rukun tidak sah sholat. Ya, maka dari itu ya bawakan apa, sebutkan kepada mereka, bukankah sholat ini harus tuma'ninah? Ini ya. Jadi sebatas di ahli bid'ah dan banyak melakukan bid'ah itu bukan uzur ya untuk kita sholat di rumah. Tetap kita sholat di masjid. Mudah-mudahan dengan kita pergi ke masjid, ya kita bisa mewarnai mereka sedikit demi sedikit. Nah,
1: kita masih berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
4: Bapak Uud
1: di
4: Cakung.
1: Baik, silahkan Pak.
4: Begini Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak Uud, dikecilkan sedikit radio monitornya Pak, ada feedback. Jazakallah khair, silahkan.
4: Begini Ustaz, yang jadi pertanyaannya, bolehkah sholat tahajud itu dengan secara berjamaah? Nah, itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau kita lihat ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahwa sholat tahajud berjamaah itu hanya di bulan Ramadan saja dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, adapun di luar Ramadan memang pernah terjadi sekali, tapi itu pun juga sekali-kali, tapi itu tidak sengaja. Seperti riwayat Abdullah bin Abbas yang pernah menginap di rumah bibinya Maimunah, memang sengaja ingin mempelajari ya bagaimana sholat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ya Rasulullah sedang sholat, Ibnu Abbas pun masuk. Tapi kalau sholat tahajud dengan cara seperti di zaman ini, dengan undang-undang, ayo kita sholat tahajud berjamaah di masjid, maka tidak pernah kita mendengar para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya melakukannya. Wala sekali di luar bulan Ramadan, ya, wala sekali mereka apa namanya melakukannya. Tidak pula para tabi'in. Hatta Abdullah bin Abbas yang melakukan itu pun hanya sekali-kalinya. Setelah Rasulullah meninggal pun Abdullah bin Abbas tidak pernah mengajak, ayo ya kita sholat tahajud berjamaah. Kalau ada orang berkata, tapi kan ini untuk melatih orang tahajud, kita katakan latihlah dengan sunnah. Ya, latihlah dengan sunnah, karena bukti yang menunjukkan ketika mereka ikut sholat tahajud berjamaah, mereka menganggap bahwa ya ketika mereka sholat sendirian akhirnya tidak khusyuk, lebih khusyuk berjamaah katanya. Padahal itu tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan sudah saya sebutkan tadi ya, perkataan Hudzaifah bin Yaman, kullu ibadatin lam yata'abbata ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kamu lakukan. Ya, nah.
1: Satu pesan singkat saja kita angkat dari penanya, ada dua hadis yang ditanyakan berkenaan dengan rejim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar pernyataan salah seorang ustaz dan kiai yang mengatakan tidak akan bermanfaat bagi setiap anak Adam yang mati kecuali tiga perkara? Dua perkara itu adalah hubbullah wa rasuluhu dan hubbu syekh. Yang kedua, apakah benar derajat hadis Rasulullah yang menyebutkan man lam yazan bimautil alim fahuwa munafiq? Jazakallahu khair.
2: Semua hadis itu palsu. Tidak benar. Ya. Adapun yang sahih adalah bahwa atau apabila anak Adam meninggal dunia maka akan terputus darinya kecuali tiga. Yang pertama anak saleh yang mendoakan, yang kedua sedekah jariah, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun ya disebutkan tadi dua itu, yaitu mencintai Allah dan mencintai syekh, ini la syak. Maka hadis ini yang saya ingat adalah hadis yang palsu. Ya. Nah,
1: jazakallah khair Ustaz. Mungkin itu pertanyaan terakhir dan sebagai kesimpulan Ustaz.
2: Kesimpulannya akhi, bahwa hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Namun ia termasuk kategori dhaif yang ringan, di mana apabila dikuatkan jalan lain yang musnad atau yang mursal lagi yang sahih, maka bisa naik kepada derajat apa namanya hasan li ghairi. Ya, ini saja, mudah-mudahan semakin kita diberikan atau ditambahkan basirah kita terhadap agama kita dan difahamkan tentang ilmu-ilmu, ya, terutama juga ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita betul-betul memahami tentang hakikat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul
14: sallallahu alaihi wasallam.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaihi.

0: bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Radio Roja, Kakoncara, di Jomantara, Katresna, di Marcapada.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricuh undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kades berlangsung.
4: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Negara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
5: Kesalahpahaman aja, pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara. Sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, saya, dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam masanya, alhamdulillah.
3: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi Rumah Sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
6: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
7: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri. Boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
6: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
3: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
8: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
9: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak ada yang menyebabkan Gibran memiliki ijazah. Ya kita ada malu juga kan, saya malu sendiri kan gitu. Kita sampai sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazah. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
10: Harsiarda 2026.
3: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
3: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
12: Acara mulai jam 7 pagi ya.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
13: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
14: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban, lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas. Dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
15: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan, mengatakan beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asih, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman risiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
16: Kepada masyarakat pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
3: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
17: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
18: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor. Bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
17: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Pauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Idza ma qala li rabbi amastahyayta ta'sini.
21: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
20: Wa tukhfi adh-dhanba 'an khalqi wa bil 'isyani ta'tini.
21: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.

0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku. Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya.
1: Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, Segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah

0: barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa ikhwan. Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Ayatun minal Qur'an.

0: الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: دورك به لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik, inna fadlahu kana alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah sesaat lagi kami hadirkan kembali kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhwah, Kota Bandung, Jawa Barat.

0: bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali di Jumat sore ini kita akan mengkaji kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid dengan sebuah judul pembahasan syafaat. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan Anda juga dapat bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
1: Hafizullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsal rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita bahas sekarang adalah bab syafaat. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui, meyakini adanya syafaat dengan beberapa syarat. Allah berfirman surah Al-An'am 51, wa andhir bihi alladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'u la'allahum yattaqun. Berikan peringatan dengan Al-Qur'an, bihi di sini wahyu Al-Qur'an. Berikan peringatan dengan Al-Qur'an kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut bahwa nanti di akhirat mereka dikumpulkan di hadapan Allah tanpa memiliki pelindung, tanpa memiliki pemberi syafaat. Di akhirat takut, tak ada pelindung, tak ada pemberi syafaat. Ini menunjukkan, mengisyaratkan ada pelindung, ada syafaat bagi orang tertentu. Bagi orang yang lainnya lagi, tak ada pelindung, tak ada syafaat. Beri peringatan tuh kepada orang yang takut seperti itu, la'allahum yattaqun, semoga dengan peringatan ini mereka bertakwa. Ini ayat berbicara tentang syafaat. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna ha'ula'il ma'budin la yamlikuna syafa'at allati yuhsalu bihan naf'u yaumal qiyamah. Fakaifa yu'baduna min dunillahi azza wa jalla. Pertama, ayat ini menerangkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, pohon-pohon, batu-batu, patung-patung, bintang, bulan, dan seterusnya, itu yang mereka sembah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi syafaat yang bermanfaat pada hari kiamat. Maka kalau mereka enggak bisa ngasih syafaat, ngapain disembah? Ini yang pertama. Kedua, anna syafa'atahuna fi hadhil ayah manfiyah wala syafi'. Wal muradu min hadhihi syafa'atil manfiyah ya syafa'atul ma'budin li'abidihim kasyafa'atil asnam limay ya'buduha. Kedua, ayat ini pun menerangkan syafa'at. Yang diterangkan dalam ayat ini manfiyah. Ditolak, diingkari, dinafikan, ditiadakan. Dengan kalimat wala syafi'. Tak ada pemberi syafa'at. Maksudnya syafa'at yang ditolak adalah syafa'at sesembahan selain Allah kepada yang menyembahnya. Seperti syafaat berhala, patung-patung yang disembah, atau orang yang patungnya dibikin. Orangnya mungkin orang soleh. Setelah mati dibikin patungnya, disembah. Dengan niat hanya wasilah untuk bisa lebih dekat kepada Allah. La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung orang soleh ini kecuali untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi yang disembah patungnya. Patung yang disembah gak bisa memberi syafaat kepada para penyembahnya. Ini syafaat yang manfiyah, yang ditolak, yang ditiadakan, yang diingkari. Gak ada syafaat dari berhala yang disembah untuk orang-orang yang menyembahnya. Gak ada syafaat bagi makhluk yang disembah untuk para penyembahnya, walaupun yang disembah makhluk soleh. Ada makhluk soleh yang disembah, ada para malaikat, ada yang menyembahnya. Beberapa nabi disembah, Uzair disembah, Nabi Isa disembah, bahkan Nabi Muhammad SAW pun ada yang sujud ke makamnya. Mereka pasti gak ridho. Mereka pasti gak suka disembah. Mana mungkin mereka bisa memberi syafaat kepada orang yang menyembah mereka. Ini faedah kedua. Faedah ketiga. Anna a'zama ma tundiru wa tudzakkiru bihil qulub kitabullah. Walidha qal huwa anzir bihi alladhina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim. Ayat ini pun menerangkan seagung-agung peringatan, seagung-agung yang bisa mengingatkan hati manusia adalah Al-Quranul Karim, Kitabullah. Makanya di ayat ini Allah menyatakan wa anzir bihi, beri peringatan dengan Al-Quran ini. Siapa? Orang-orang yang takut di akhirat gak dapat wali, gak dapat syafi, gak ada pelindung, gak ada pemberi syafaat. Nah orang seperti ini mudah diberi peringatan, mudah diingatkan. Kasih peringatan dengan Al-Quran ini. Ini menunjukkan peringatan terbagus untuk hati adalah Al-Quran, Kitabullah. keempat, faedah keempat. Anna man ja'ala al-akhirata nasba 'ainaihi intafa'a bihadzal Qur'an wa bima fihi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang yang menjadikan akhirat selalu berada di pelupuk matanya, selalu berpikir akhirat, maka orang seperti ini akan bisa ngambil manfaat dari Quran beserta isinya. Karena ayat ini menyatakan beri peringatan dengan Al-Quran orang yang takut di akhirat gak dapat pelindung, gak dapat pemberi syafaat. Berpikirnya akhirat, kasih peringatan dengan Al-Quran, gampang terenyuh, gampang tersentuh, gampang terpengaruh oleh peringatan Al-Quran tersebut. Dengan catatan memang pikirannya selalu ke akhirat, karena di akhiratlah kehidupan manusia yang hakiki. Dunia mah semu, dunia sementara, puluhan tahun kita di dunia, di akhirat selamanya, enggak ada ujungnya. Itu kehidupan yang hakiki. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka tahu. Semua kita yakin kita sementara ya di dunia. Semua kita yakin di akhirat abadi langgang. Tapi kenapa yang dikejar kesenangan, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat yang abadi? Sedikit perhatiannya dibanding perhatian kepada dunia. Orang yang orientasi hidupnya dunia diberi peringatan dengan Quran, gak tersentuh, tidak terpengaruh, tidak terenyuh, cuek gitu. Nah, hanya orang-orang yang berpikir akhirat yang bisa terpengaruh oleh sentuhan peringatan dari Al-Quran. Makanya Allah menyatakan, beri peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut di akhiratnya gak punya pelindung, gak punya pemberi syafaat. Baru itu akan bermanfaat. Ini faedah keempat. Faedah kelima. Anna tadhakkurul yaumil akhir yakunu bitilawatil Qur'an bitilawati kitabillahi azza wa jalla wa indharil qulubi bihi wa anna thamratul iman bil yawmil akhir hiya taqwa walidha qala Allah la'allahum yattaqun. Ayat ini pun menerangkan bahwa mengingat hari akhir hanya bisa dilakukan dengan menelaah kitab Allah, membaca kitab Allah dengan penghayatan, dan memberi peringatan kepada hati dengan Quran ini. Baru bisa ingat akhirat. Dan buah dari beriman kepada hari akhir, takwa. Makanya di akhir ayat ini Allah menyatakan la'allahum yattaqun. Wa anzir bihi, beri peringatan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut di akhiratnya enggak punya pelindung, enggak punya pemberi syafaat, agar mereka bertakwa. Jadi tujuan memberi peringatan agar mereka itu takwa. Dan ketakwaan ini modal kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Coba perhatikan Al-Baqarah ayat-ayat awal. Allah Azza wa Jalla menyatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tak ada keraguan-raguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu diceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa yang berpetunjuk kepada Quran. Salah satunya adalah wa bil akhiratihum yuqinun. Dan kepada hari akhirat mereka yakin. Lihat, di awal keyakinan ini sudah diungkapkan dalam ungkapan lain. Dzalikal kitabu la roiba fihi. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan-raguan di dalamnya. Apa nama lain dari keraguan-raguan? Dari tidak ada keraguan-raguan, tidak ragu itu kan yakinnya. Tidak ragu kepada Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang takwa, di akhir penjelasan orang takwa kepada hari akhirat mereka yakin. Yakin itu tidak ragu. Kepada Al-Quran tidak ragu, kepada hari akhirat yakin. Ini dalam ilmu sastra Arab, ilmu balaghah, ini luar biasa disebut baro'atul istihlal. Mengungkapkan satu kalimat diungkapkan di kalimat terakhir dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama dan ada hubungan. Tidak ragu kepada Al-Quran, yakin kepada hari akhirat. Tidak ragu sama yakin itu maknanya sama. Ini menunjukkan untuk bisa yakin kepada hari akhirat tidak boleh ragu kepada Al-Quran. Quran yang dijadikan peringatan mengakibatkan yakin terhadap seluruh isi Al-Quran termasuk adanya hari akhirat. Karena itulah erat hubungannya antara membaca Al-Quran dengan keyakinan terhadap hari akhirat. Inilah 5 faedah yang kita ambil dari ayat pertama dalam bab syafaat. Ayat kedua, surah Az-Zumar 44, masih tentang syafaat. Allah berfirman, Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakan olehmu, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Semuanya ini milik Allah. Seluruh syafaat. Syafaat tidak dimiliki oleh selain Allah. Lalu Allah memberikan wewenang kepada beberapa makhluknya untuk menyalurkan syafaat tersebut dengan 2 syarat. Syaratnya diizinkan oleh Allah. Syarat kedua, yang memberi syafaat, yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah. 2 syarat

0: Jadi Az-Zumar 44 menyatakan qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan olehmu, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya, semuanya. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna kalimata syafa'ah huliyat bil alifi wal lam fatashmulu jami'a syafa'at fahiya mulkun lillahi azza wa jalla wa akada dhalika bi kalimat jami'a. Pertama, kata-kata syafa'at dalam ayat ini dimasuki alif lam. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Asy-syafa'atnya pakai alif lam. Alif lam ini disebut lil istighraq. Mencakup seluruh jenis syafaat. Seluruh jenis syafaat milik Allah. Lalu dikuatkan dengan kata-kata jami'an. Tak ada kata jami'an karena syafaat pakai alif lam menunjukkan seluruh syafaat. Apalagi ada jami'an dikuatkan. Benar-benar seluruh jenis syafaat itu semuanya milik Allah. Tak ada yang dimiliki selain Allah. Berhala, malaikat, para nabi, orang biasa enggak memiliki wewenang memberi syafaat, enggak memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat. Karena semua syafaat itu milik Allah Azza wa Jalla. Faedah kedua, anna qawlahu jami'an yadullu ala anna hunaka anwa'an lisyafa'at. Wabil fi'li fahunaka anwa'un lisyafa'at, faminha ma huwa khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa minha ma huwa mushtarak. Faedah kedua dari ayat ini adalah ayat ini menerangkan kata-kata jami'an, semua, menunjukkan bahwa syafaat itu ada berjenis-jenis, tidak hanya satu dua jenis syafaat tapi banyak. Ada syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga syafaat yang mustarok. Mustarok itu dimiliki oleh beberapa orang, tidak hanya Nabi. Malaikat memberi syafaat. Kita orang-orang mukmin memberi syafaat kepada sesama mukmin. Jadi ada yang khusus bagi Nabi, orang lain enggak bisa. Ada yang orang lain pun boleh dan bisa memberi syafaat. Contoh, syafaat yang khusus bagi Nabi dan tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan Nabi lain. Pertama, asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra. Syafaat teragung, syafaat terbesar. Ini khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi lain dari Nabi Adam, Nuh sampai Nabi Isa enggak punya wewenang untuk memberi syafaatul uzma ini. Yaitu syafaat untuk apa? Yashfa'u li ahlil mawqif indallah li faslil qadha. Itu syafaat kepada semua orang yang ada di padang mahsyar untuk dihisab. Begitu kiamat terjadi, semua mati, ditiup sangkakala yang kedua, semua makhluk bangkit lagi. Dikumpulkan di sebuah padang. Namanya padang mahsyar, bukan padang kota di Sumatera. Padang itu tanah yang lapang luas. Mahsyar itu maknanya tempat berkumpul. Semua manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, dan tidak berakhlak. alas kaki. Semuanya sama, laki perempuan. Matahari dekat, 1 mil. Kepanasan luar biasa, sampai keringetan. Semua menderita. Semua ingin segera lepas dari kondisi seperti itu. Orang-orang berbondong-bondong kepada pertama Adam. Minta syafaat agar segera dilepaskan dari situasi itu. Kata Adam, saya gak punya hak memberi syafaat. Coba pergi ke Nuh. Dia Rasul yang pertama kali diutus. Orang-orang berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh gak bisa. Coba ke Ibrahim, coba ke Musa, coba ke Isa. Semuanya ulul azmi minar rusul gak memiliki wewenang. Lalu yang terakhir Nabi Isa, coba ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semuanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat ini. Ini disebut asy-syafa'atul uzma, khusus bagi beliau. Ini yang pertama. Kedua, masih khusus untuk Nabi. Syafa'atuhu li ammihi Abi Thalib al-Kafir. Syafa'at beliau untuk pamannya yaitu Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Dalam keadaan musyrik. Di akhir hayat, sebelum Abu Thalib itu meninggal, Nabi SAW mendatangi, dibimbing, ditalkin untuk mengatakan La ilaha illallah. Beliau berkata, Ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatan ashadu laka biha indallah. Hei pamanku, katakan olehmu La ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Belum lagi Abu Thalib mengatakan La ilaha illallah, itu sahabatnya Abu Jahal dan beberapa kawan lainnya, sahib di dunia, langsung mencegah. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, apa kamu sudah benci kepada agama bapak kita Abdul Muttalib? Akhirnya oleh Nabi ditalkin lagi, dijegal lagi sampai mati dalam keadaan tidak mengatakan La ilaha illallah. Matinya dalam keadaan kufur. Nabi SAW mendoakan ampunan bagi Abu Thalib. Karena jasanya besar, kekerabatannya dekat, pamannya langsung. Makanya mendoakan ampunan, ditolak. Turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Gak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka itu bapak-bapaknya sendiri, anak-anak mereka sendiri, kerabat sendiri. Ditolak. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dan dikabulkan. Sehingga Abu Thalib ini yang seharusnya berada di tingkatan neraka yang paling bawah, karena syafaat berupa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta keringanan hukuman atas pamannya, maka jadilah hukuman bagi Abu Thalib teringan. Cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai di kedua kakinya, ubun-ubunnya langsung mendidih. Padahal ubun-ubun bagian paling jauh dari sendal. Sendal kan di kaki ya. Bagaimana kakinya? Bagaimana pinggangnya? Ubun-ubunnya aja mendidih. Ini syafaat Nabi khusus kepada pamannya Abu Thalib. Berdasarkan peristiwa ini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib ini berada di kerak neraka, di neraka yang paling bawah. Tapi karena aku, karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliau, terangkat. Jadi yang teringan. Lumayan daripada yang paling bawah, paling hebat, paling dahsyat siksanya. Ya. Ini hanya khusus beliau, yang lain, Nabi lain gak bisa. Mungkin timbul pertanyaan, Nabi menyatakan, laula ana, seandainya bukan karena aku. Boleh gak mengatakan begitu? Ya ini Nabi loh, Nabi mengatakan begitu, berarti boleh, kita boleh? Boleh, ini tidak khusus bagi Nabi SAW. Bukankah ada hadis, in asobaka syai'un fala taqulanna lau inni fa'atu kada lakana kada walakin kul masya Allah aqadarullahu masya'a fa'ala. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan kamu berkata, seandainya saya tadi mengamalkan, melakukan ini, ini saya gak akan kejadian begini. Karena lau itu min amali syaitan. Termasuk amalan syaitan. Tapi katakanlah, qaddarullah wa masya'a, ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nabi melarang mengatakan seandainya. Tapi beliau sering mengatakan seandainya bukan karena aku. Kan gitu ya. Apa kedua hadis ini bertolak belakang? Kontradiktif? Atau ja'iyah, atau berbenturan, tanakul, tidak. Malah saling menjelaskan. Lalu para ulama merinci. Perkataan seandainya yang terlarang, pertama, dalam rangka menggugat syariat. Ini gak boleh dengan mengatakan seandainya sholat itu 2 kali aja, jangan 5 kali, pasti enteng. Ini gak boleh. Berandai-andai mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Seandainya semua sholat itu 2 rakaat ajalah ya, jangan 3, subuh aja yang 4 bolehlah, pasti enteng. Gak boleh, ini menggugat syariat, haram. Kedua, seandainya dalam rangka menggugat takdir taheta, umpamanya kita gak mau ngaji, malas. Tapi teman ngaji yuk. Gak punya ongkos, saya jemput. Takut kehujanan, kan pakai mobil. Suka lapar, pulangnya gak baso, pokoknya gak ada alasan. Sambil malas, hayulah gitu ya, berangkat. Jeger teh di tengah jalan, tabrakan, terluka. Lalu itu takdir bukan? Takdir. Sudah terjadi? Sudah terjadi. Bisa diulang? Gak bisa. Itu takdir. Ini yang dimaksud in asobaka syai'un. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan kamu berkata seandainya. Lalu setelah kita ketabrak, tidak menyerah. Seandainya saya tadi tidak ngaji, diem di rumah, gak akan celaka begini tuh. Nah, ini tidak boleh. Karena perkataan seandainya menyesali kejadian yang sudah terjadi, itu dianggap menggugat takdir. Dari mana dia tahu kalau gak pergi gak akan celaka? Kalau ada di rumah gak akan celaka. Dari mana tahu? Mungkin walaupun di rumah kecelakaannya lebih dahsyat. Kesetrum kek? Atau gimana kek gitu ya? Nah, ini yang tidak boleh. Itu yang kedua. Tapi kita mengatakan qadarullah, ini takdir Allah. Wa masya'a fa'al. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah laksanakan. Allah menghendaki kita pergi walaupun bersungut-sungut, walaupun malas, Allah menghendaki kita kena musibah. Itu kehendak Allah, sudah Allah takdirkan sejak 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sudah qadarullah wa masya'afal, ini takdir Allah. Sabar, rela kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Ridho terhadap takdir buruk sunnah. Yang wajib adalah sabar ketika menerima takdir yang buruk tadi. Ketiga, yang juga tidak boleh berandai-andai adalah berandai-andai keburukan. Seandainya saya kaya raya, banyak uang, niscaya saya akan bikin diskotik. Niscaya saya akan bikin jadi bandar judul. Niscaya saya akan bikin rumah bordil. Prostitusi kayak gitulah. Niscaya saya akan bikin kayak gitu tempat-tempat senang-senang walaupun maksiat. Tapi berandai-andai, kan enggak punya uangnya. Tapi berandai-andai melihat ada orang banyak uang, hidupnya senang terus. Setiap hari tidur di hotel bintang 7. Memboking perempuan. Setiap hari ke diskotik. Setiap hari senang-senang. Kelihatan senang. Lalu dia berandai-andai, seandainya saya sekaya dia, saya pun akan senang-senang seperti dia. Ini haram. Dosanya sama, berbuatnya tidak. Bayangkan ya. Itu diantara beberapa berandai-andai yang haram. Tidak boleh. Adapun berandai-andai yang boleh adalah pertama, menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Menceritakan kronologis kejadian. Contoh, kita sedang nyetir, gak ngebut, paling 30-40 kilometer per jam. Konsentrasi mobilnya baru gitu ya. Konsentrasi penuh, tiba-tiba ada anak nyebrang mendadak. Kita regen, cekit. 5 senti lagi berhenti. Gak kena tuh selama. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Betul apa benar? Ya pasti betul dan benar. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Ini menceritakan realita yang terjadi tanpa menafikan takdir Allah dalam peristiwa tersebut. Ditakdirkan kita nyetir konsentrasi penuh, ditakdirkan rem kita pakam, ditakdirkan ada anak nyebrang mendadak, ditakdirkan kita bisa ngerem. Lalu semua kejadian itu kita ceritakan dengan ungkapan, seandainya tidak saya rem, seandainya rem saya tidak blong. Seandainya rem saya blong, seandainya saya sambil melamun, niscaya anak itu tertabrak. Betul apa benar? Betul dan benar. Ada takdir yang digugat, Tidak ada, hanya menceritakan kejadian. Kita lagi diem di pinggir kolam, menikmati pemandangan, suasana, sejuknya udara. Tiba-tiba ada anak nyemplung, kerbek, kerbek, kerbek gitu, tidak bisa berenang. Kita ada di sana, tidak ada orang lain di sana. Kita loncat, kita ambil anak itu, kita selamatkan. Selamat. Lalu kita berkata, seandainya saya tidak ada di sana, niscaya anak itu mati tenggelam. Betul apa benar? Betul dan benar. Kalau kita enggak ada, orang lain enggak ada, orang anak itu nyemplung, mati. Realis, itu realistis gitu kan. Ada takdir yang digugat? Tak ada. Tanpa menafikan takdir dalam kisah itu. Ditakdirkan kita ada di sana, ditakdirkan gak ada orang lain, ditakdirkan anak itu nyemplung, ditakdirkan kita bisa berenang. Lalu kita selamatkan. Lalu kita ceritakan, andai saya tidak menyelamatkan anak itu, niscaya anak itu mati tenggelam. Ini mah boleh. Sama dengan kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib pamannya dimintakan keringanan ampunan kepada Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikabul. Akhirnya Abu Thalib memperoleh azab yang ringan. Berkaitan dengan peristiwa itu beliau menyatakan, laula ana, seandainya bukan karena aku. Lakana fid darkil asfali minan nar, niscaya Abu Thalib itu berada dalam kerak neraka. Mengatakan seandainya, dalam rangka menceritakan kronologi sebuah peristiwa yang sesuai dengan kenyataannya, maka dibolehkan. Tidak ada yang digugat, baik takdir ataupun syariat Allah Azza wa Jalla, ya. Itulah penjelasan para ulama. Seperti yang dicontohkan, dituturkan, dijelaskan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab At-Tauhid ketika menerangkan hadis tersebut. Itu dua contoh syafaat khusus untuk Nabi. Pertama asy-syafa'atul uzma, kedua syafaat untuk pamannya yaitu Abu Thalib. Ketiga, syafaat beliau khusus untuk beliau kepada para ahli surga untuk masuk surga. Tidak ada orang yang bisa masuk surga sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum dimintakan syafaat. Para calon ahli surga sudah ada di pintu surga, nggak bisa masuk. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta syafaat kepada Allah agar para ahli surga dimasukkan ke dalam surga. Ini tiga syafaat khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak bisa. Adapun syafaat selain ketiga ini mushtarok. Mushtarok ini dimiliki oleh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh sesama mukmin, oleh para malaikat dan seterusnya. Contohnya apa? Contohnya umpamanya syafaat untuk orang-orang yang divonis masuk neraka karena dosanya lebih besar daripada pahalanya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang enteng, ringan pahala kebaikannya, dosanya lebih besar, itu tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Tapi karena orang ini dapat syafaat mungkin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dari sesama mukmin, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari anaknya, mungkin dari gurunya, mungkin dari muridnya, mungkin dari sahabat-sahabatnya. Akhirnya orang ini enggak jadi masuk neraka, masuk ke surga. Ini dimiliki oleh, tidak hanya oleh Nabi, tapi oleh orang-orang mukmin. Kedua, ada orang yang sudah masuk neraka karena dosa-dosanya, lalu diangkat dari neraka, dimasukkan ke surga atas syafaat. Bisa syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa syafaat dari sesama mukmin. Ahad lalu saya ada kajian di Subang dengan judul Bersaudara Hingga ke Surga. Salah satunya adalah ta'awun, saling tolong menolong antara sama mukmin sampai di akhirat. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza akhlasal mu'minuna minan nar." Apabila orang-orang mukmin sudah selamat dari api neraka. Mereka tidak ke neraka. Mereka masuk surga. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin ahli surga paling bersungguh-sungguh meminta doa kepada Allah untuk keselamatan saudaranya ketika di dunia. Minta diperlihatkan saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ternyata sahabatnya masuk neraka. Berkatalah orang-orang mukmin tersebut, "Rabbana haula'i yusalluna ma'ana wa yasumun wa yahujjun." Ya Allah, mereka dulu sholat bareng-bareng kami, saum bareng-bareng kami, bukber bareng-bareng kami, haji bareng-bareng kami. Jadi ketika di dunia mereka yang masuk neraka ini suka sholat, saum, bukber, ngaji, haji bareng-bareng. Tapi kok ke neraka? Itu. Itu mereka berdosa banyak daripada pahala ibadahnya, ditimbang lebih berat ke dosa, ke neraka tuh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kata Allah, selamatkan orang-orang yang kalian kenal di dalam neraka. Akhirnya fayukhrijuna minhum khalqan katsira. Maka sejumlah banyak orang dikeluarkan dari api neraka oleh ahli surga ini. Ini syafaat. Lalu berkata, "Rabbana qad akhrajna mimman arafna mimman amartana bih." Ya Allah, kami sudah keluarkan orang-orang yang kami kenal, yang engkau perintahkan kepada kami. Dapat syafaat. Ini dari teman-teman yang soleh ketika di dunianya, ingat. Salah satu faedah keutamaan berkawan dengan orang-orang soleh, di akhiratnya juga bisa menyelamatkan. Lalu kata Allah, irji'u. Kembali kamu ke neraka. Terus akhriju mangkana fi qalbihi dzarratin min kibrin dzarratin min khairin. Keluarkan oleh kamu orang-orang yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil dzarrah. Akhirnya mereka kembali. Maka dikeluarkan juga sejumlah orang yang memiliki kebaikan. Lalu mereka berkata, "Ya Allah, tak lagi tersisa satu orang pun yang kami ketahui ada kebaikan di dalam hati mereka." Ini syafaat sesama mukmin untuk mengeluarkan ahli neraka dari neraka karena syafaat orang-orang soleh seperti ini. Nah, itu syafaat tidak hanya dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dimiliki oleh sesama mukmin. Termasuk syafaat ahli surga. Bagi ahli surga, untuk dinaikkan level surganya. Asalnya surganya di paling bawah, lalu dikatrol ke yang lebih tinggi. Bisa? Bisa. Al-Quran menjelaskan. Salah satunya orang tua dan anak. Dalam surah Tur, Allah menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ أَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Orang-orang yang beriman, diikuti oleh anak turunannya, anaknya, cucunya di dalam keimanan. Kami gabungkan mereka dengan orang tuanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak yang berada di surga level bawah, sementara orang tuanya ada di level yang lebih tinggi, akan diangkat selevel dengan tingkatan surga ayahnya, walaupun amal anak-anak ini jauh di bawah amal orang tuanya. Orang tuanya lebih soleh. Fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dikerjakan. Dia, orang tua ini tidak hanya sholat wajib, sholat sunnahnya juga, rawatibnya, syukur wudunya, duhanya, tahajudnya dilakukan. Sementara anak-anaknya hanya yang wajib saja. Sunnahnya banyak ditinggalkan. Tidak hanya Ramadan, saum sunnah, Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bid, orang tuanya melakukan. Anaknya hanya Ramadan aja, saum sunnahnya enggak. Orang tuanya odoj, one day, one juice, seumur hidup begitu. Anak-anaknya ya paling sehari sehalaman, dua halaman gitu. Karena amalnya beda, dua-duanya masuk surga. Tapi levelnya beda, karena amalnya beda. Kira-kira orang tua masuk surga level tinggi, gak ketemu anaknya. Walaupun anaknya berada di surga juga, tapi level bawah gak ketemu. Sempurna gak kebahagiaan orang tua? Enggak. Kita senang, kita bahagia, anak cucu kita mana ya? Ada sesuatu yang kurang. Ingat, kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh materi, makanan, sandang, pangan, papan, enggak. Tapi yang lebih utama, kebahagiaan hati, ngumpul sama orang-orang terkasih, tercinta. Istri, orang tua, anak, adik, kakak, menantu, cucu, ngumpul bareng. Jangankan di akhirat, di dunia aja. Di rumah kita ngumpul, orang tua ada, adik kakak ada, ponakan ada, anak cucu menantu. Ademnya, bahagianya kan gitu, itu di dunia loh. Barijeng riweuh, bayangkan anak-anak lari-lari berantem, menjerit-jerit, mecahin piring, tapi hati bahagia, senang. Di surga gak ada keburukan, yang ada kebahagiaan, kepuasan. Sempurna ini kebahagiaan. Makanya dikatrollah anak-anak yang ada di surga level bawah, dinaikkan ke tingkat yang satu level dengan orang tuanya. Ngumpul bareng, baru sempurna kebahagiaan. Itu syafaat. Bisa orang tua ke anak, bisa anak ke orang tua. Bisa guru ke murid, bisa murid ke guru. Saling membantu, menolong, mengangkat derajat sampai ke akhirat. Syafaat seperti itu pun dimiliki selain oleh Nabi. Dimiliki oleh sesama mukminnya. Semoga kita semua bisa saling memberi syafaat sampai di akhirat nanti. Inilah ayat kedua tentang syafaat. Ayat tentang syafaat itu masih ada dua ayat lagi yang kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Khusus hari Jumat sore, pertanyaan diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV yang akan dipandu oleh Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan Abu Lukman. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizallahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp dari Bapak Sugianto di Jambi Ustaz. Pertanyaannya, apakah orang yang tawasul pada orang soleh yang sudah meninggal termasuk

Allahul fiqh. Apa orang yang tawassul kepada orang soleh yang sudah meninggal, termasuk mengharapkan syafaat? Barakallahu fiqh. Tawassul maknanya adalah meminta atau berdoa kepada Allah melalui perantara. Ada dua tawassul yang masyru', yang musbatah, dan tawassul yang ghair masyru', yang manfiyah. Tawassul yang masyru', yang disyariatkan, yang ditetapkan, hanya tawassul kepada tiga hal. Pertama, kepada orang yang masih hidup, baik orang soleh atau orang yang mungkin tidak soleh, tapi kita yakini posisinya ini sedang makbul doanya. Mungkin sedang dizalimi, mungkin sedang ditimpa musibah yang berat dan dia sabar. Mungkin sedang beribadah haji atau umroh di tempat yang makbul. Lalu kita tawassul dalam bentuk minta didoakan kepada Allah. Boleh? Boleh. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Sahabat Ukasyah namanya, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ketika Nabi menjelaskan ada 70 ribu umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Ukasyah langsung berdiri, ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk salah satu di antara yang masuk surga tanpa hisab. Oleh Nabi didoakan, ini tawassul. Boleh? Boleh. Karena masih hidup, dia bisa berdoa. Dan doanya dikabul. Nabi kepada Umar, hai Umar, kalau nanti kamu ketemu orang namanya Uwais dari Qarn, kamu minta doa kepada dia. Uwaisnya belum ada tuh, belum lahir. Tapi Nabi diberitahu oleh Allah, kelak akan ada sebaik-baik tabi'in, Uwais dari Qarn, dari Yaman. Doanya makbul. Makanya ketika Umar menjadi khalifah, dia nyari-nyari ke Yaman, ke Qarn. Ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais? Uwais dicari sampai dapat. Setelah dapat, minta didoakan. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa Umar. Kalau Umar lebih soleh, lebih mulia kedudukannya daripada Uwais. Tapi diperintah untuk tawassul. Tawassulnya dalam bentuk minta orang yang masih hidup itu mendoakan kepada Allah untuk dirinya. Boleh, ini yang pertama. Kedua, tawassul kepada amal soleh yang kita lakukan. Membuat kita tahajud, gak ada yang tahu, hanya kita seorang. Rasanya nyaman, khusyuk, lama, sampai berurai air mata.

0: ikhlas, enggak dilaifkan, enggak dibangunkan orang, enggak ada yang tahu, dirahasiakan. Ikhlas, khusyuk, mutabah. Bedalah rasanya gitu ya. Lalu seusai tahajud kita berdoa. Tawasul kepada tahajud kita. Ya Allah, seandainya tahajud saya yang barusan Allah tahajud atau ibadah yang engkau terima, dengan tahajud itu beri saya jodoh ya Allah. Boleh. Beri saya rizki. Boleh. Beri saya kesembuhan dari penyakit. Itu tawasul kepada iman dan amal soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana. Ini surah Ali Imran 192. Ya Allah, kami telah mendengar seruan orang-orang yang menyeru agar beriman kepada engkau. Kami beriman kepada engkau. Ya Allah, dengan keimanan itu ampuni dosa-dosa kami. Tawasul kepada iman kita. Dibolehkan. Ketiga, tawasul kepada asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, silakan kamu berdoa dengan menyebut asma'ul husna. Ya Razzaq, ya Wahab, ya Jawad, ya Karim, urzukna. Wahai pemberi rizki, wahai maha pemberi, wahai yang maha dermawan, wahai yang rahman dan rahim, beri saya rizki. Itu tawasul kepada asma'ul husna. Boleh, bukan boleh, bagus ya. Ini tiga tawasul yang masyru' dan musbatah, disyariatkan dan ditetapkan oleh syariat. Selain itu tidak boleh bertawasul kepada di luar tiga poin tadi. Seperti bertawasul kepada orang yang sudah mati, walaupun orang itu soleh, walaupun orang itu nabi, tidak boleh bertawasul. Karena apa? Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan, mencontohkan. Kedua, para sahabat kalau mau berdoa setelah Nabi wafat, enggak ada tawasul kepada Nabi. Datang ke kuburan Nabi, lalu ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah begini, begini, begini. Enggak. Ya. Ketika Nabi wafat, para sahabat kalau mau berdoa, tawasul kepada pamannya yang masih hidup. Umar ketika jadi khalifah mengalami paceklik yang panjang. Panjang hujan lama enggak turun. Dia datang ke Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya. Lalu berkata, dulu kami bertawasul kepada Nabi-Mu ya Allah. Sekarang kami bertawasul kepada paman Nabi-Mu. Lalu meminta Abbas berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Dikabul. Itu tawasul kepada yang masih hidup. Umar tidak datang ke kuburan Nabi, lalu ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tidak. Jadi tawasul kepada yang sudah wafat tidak disyariatkan dan termasuk tawasul yang manfiyah. Pertanyaan sekarang, kalau tawasul kepada yang sudah mati, apakah berarti mengharapkan syafaat dari orang yang sudah mati? Tidak. Yang mereka harapkan adalah orang yang sudah mati berdoa minta kepada Allah untuk kepentingan kita. Hanya itu. Tidak mengharapkan syafaat dari orang yang sudah mati tersebut. Tapi ini ditolak oleh syariat karena tawasul kepada yang sudah wafat adalah tawasul yang ghair masyru' dan manfiyah. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Bogor. Apakah ada doa khusus Ustaz untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tafadhol Ustaz.
2: Apakah ada doa
0: Baik, barakallahu fiik. Adakah doa khusus agar kita memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanyakan bukan doa harusnya, tapi amalan apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya materi yang akan datang. Tapi ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu enggak boleh. Butuhnya sekarang. Belum tentu Jumat depan bisa mendengarkan atau mungkin sudah tidak mendoakan ya. Sudah dipanggil Allah sayanya atau mustaminya mungkin. Ini bukan mendoakan, bukan berharap. Tapi takdir Allah, kita tidak ada yang tahu. Bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, secara umum kita wajib menanamkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau Abu Hurairah itu bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik yaumal qiyamah?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatmu pada hari kiamat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menduga, tak ada seorang pun yang mendahuluimu untuk bertanya masalah ini selain kamu, karena saking serakahnya kamu kepada ilmu. Tamak. Tamak yang bagus. Yang jelek, tamak serakah kepada dunia. Ini yang buruk. Tapi kalau tamak serakah kepada ilmu, kepada pahala, kepada kebaikan, itu bagus. Jadi kata Abu Hurairah, "Man as'adun nas bi syafa'atika?" Siapa manusia yang paling berbahagia memperoleh syafaatmu? Beliau menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya. Dan tidak hanya di mulut diaplikasikan. Ini kalimat tauhid. Dikatakan, diucapkan secara ikhlas, diaplikasikan. Isyarat pertama, jaga tauhid kita, jangan sampai tercampur syirik baik besar ataupun syirik kecil seperti riya, sum'ah, ujub, takabur dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Jaga kemurnian tauhid kita. Ini yang pertama secara umum. Kedua, pegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua hal. Dalam berakidah, dalam bertauhid, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Jaga sunnah Nabi, terapkan. Dalam beribadah, apa yang dilakukan oleh Nabi, semaksimal kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan, apalagi dilarang, jauhi. Sejauh-jauhnya, jangan menambah, mengurangi, apalagi merubah. Maka nanti di akhirat, setiap Nabi punya haud. Haud itu telaga. Siapa yang meminum air telaga Nabi SAW tidak akan merasa kehausan lagi sampai masuk ke dalam surga. Setiap Nabi punya telaga. dan setiap umatnya hanya bisa minum di telaga nabinya masing-masing. Tapi ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mau minum diusir oleh para malaikat. Tidak boleh minum air telaga tersebut. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Haula'i ummati, mereka itu umatku, kenapa diusir?" Apa jawabannya? "Innaka la tadri man ma ahdatsu ba'daka." Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam perkara agama ini sepeninggalmu. Mereka mengada-adakan amalan, ibadah, ritual yang tidak engkau contohkan. Berbuat kebidahan, mengada-adakan kebidahan, mengadakan amalan yang oleh Nabi tidak dicontohkan lalu dilakukan, lalu dicari argumentasi yang membenarkannya, menjustifikasi kebid'ahan, menglabeli kebid'ahan sebagai sunnah, sebagai pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuh diusir. Ini menunjukkan walaupun ngaku umat Nabi, tapi mengada-adakan ketambahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi berakibat diusir dari telaga. Gak dapat syafaat nanti di akhirat. Pegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi itu diputarbalikkan, dituduh ahli bid'ah padahal tidak mengadakan kebid'ahan, dituduh ini, dituduh itu, dan itulah resiko dari berpegang teguh kepada sunnah. Beliau bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam itu dianggap asing, aneh pada awalnya. Dan kelak di akhir zaman akan kembali dianggap asing, dianggap aneh, nyeleneh seperti pada awalnya. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang dianggap asing. Siapa? Alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnahku yang sudah dimatikan oleh orang. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadannasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah banyak ditinggalkan orang, dirusak oleh orang. Itu orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi berisiko. Risikonya dihujat dengan hujatan yang dahsyat, diberikan gelar-gelar yang merupakan pemutarbalikan fakta. Disebut tukang mencela, tukang menghina, padahal yang kita cela bukan orang, bukan kelompok, bukan golongan, hanya membahas amalan ini bid'ah loh, jangan dilakukan, hanya itu, bukan mencela. Kalau mereka mencelanya ke personal, ke komunitas dan seterusnya, diputarbalikkan faktanya, dianggap aneh, nyeleneh, asing. Itu risiko ya. Jadi kedua, agar memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang teguh sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam segala aspek. Jangan berbuat-buat kebid'ahan. Ketiga, amalkan amalan tertentu yang oleh Nabi dikatakan siapa yang mengamalkan amalan ini akan dapat syafaat. Contoh, ketika mendengar azan. Dengar, ikuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum an-nida' faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kamu dengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Selain itu ikuti. Terus fasalli alayya. Man salla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha ashra. Terus seusai mendengar dan menjawab adzan, solawatlah kalian kepadaku. Sebab siapa orang solawat sekali kepadaku, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Terus ucapkan doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqamah mahmudan ladhi wa'anta. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Tidak ada tambahan wassyarafal fadilah dan seterusnya. Terus birahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya tidak ada lafaz itu. Ditambahkan. Seolah-olah contoh doa dari Nabi itu enggak cukup, kurang sempurna, seolah-olah begitu. Lalu ditambah, diselipkan. Selipannya bagus, isinya bagus. Tapi ada kesan seolah-olah contoh dari Nabi teh kurang, perlu ditambah. Kan gitu ya. Ingat, fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi. Ini agama ini wahyu, bukan akal. Secara akal, kurang, perlu ditambah. Merubah wahyu, enggak boleh. Siapa orang yang mendengar azan, menjawab azan, lalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berdoa dengan doa yang disyariatkan, halat lahu syafaati, halal bagi orang itu syafaatku. Ini amalan yang bisa mengundang syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa lagi? Perbanyak sholawat kepada Nabi sebanyak yang kita bisa, terutama hari Jumat, malam Jumat. Spesial itu mah, ya. Selain hari Jumat, malam Jumat, perbanyak. Kapanpun, dimanapun, asal di tempat yang layak. Jangan sampai di WC sambil ngeden, sambil sholawat, ya itu jangan. Sambil kita naik motor silakan sholawat, sambil ibu-ibu ngiris bawang silakan sholawat, di tempat yang layak, dalam kegiatan yang layak, boleh. Maka itu akan mengundang syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa amalan yang bisa mengundang turunnya syafaat Nabi Alaihissalatu Wassalam kepada kita, ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah lanjutan kajian kitab ini akan kita teruskan di Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walaka'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Ayyuba radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
5: Iza ma qalani rabbi amastahyaita ta'asini.
4: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani?

seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku. Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungi?

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera bertobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran.

0: dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: Sallallahu alaihi wasallam,
3: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul,
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
6: Doa dari Al-Quran. Doa agar termasuk golongan orang-orang beriman.

0: Amin. Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-83.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: رجا تي في سلام دي محمد القرآن dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah ikhwan dan akhwatullah yang berada di masjid, semoga Allah merahmati kita. Kepada para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Roja, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat ya, di mana kita diberi karunia agama Islam, kemudian kita diberi karunia oleh Allah Ta'ala Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Al-Quran disebutkan dalam firman Allah surat Asy-Syura 52 sebagai apa? Sebagai ar-ruh, ruhan ya. Jadi Quran itu ruh. Dan kita tahu bahwa ruh itu adalah penopang kehidupan. Sehingga orang yang berpegang atau mau hidup harus berpegang kepada Al-Quran. Ya. Makna Al-Quran adalah asun. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَبْ وَلَا الْإِمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَأْ مِنْ عِبَادِنَا wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Perhatikan, demikian kami wahyukan kepada engkau Muhammad ruhan, yaitu Al-Qur'an. Nah, dari perintah kami. Engkau dulu tidak mengetahui, tidak mengerti apa itu Al-Qur'an dan apa itu iman. Akan tapi kami jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya. Ya, di mana kami memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an kepada siapa saja dari hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Nah, itu. Ya. Dan engkau sesungguhnya memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini ruh. Ya. Di mana Allah menjelaskan kepada kita semua perkara. Sebagai cahaya kehidupan. Sebagai hidayah. Tapi ingat, diberikan kepada hamba Allah yang dikehendaki. Nah itu. Ya. Dikehendaki. Nah oleh karena itu, mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu memang kehidupan. Sebagaimana Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainan mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Di mana seruan Allah? Di Al-Quran. Di mana seruan Rasul? Di sunnah hadis. ketika mengajak kalian untuk apa tujuannya? Lima yuhyikum, segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Dan ketahuilah Allah menghalangi seorang dengan hatinya. Artinya ada hati yang Allah membatasi orang hatinya, ada hati yang mudah menerima firman Allah, sabda Nabi. Ada yang tidak mudah, ya. Padahal disuruh, yaitu apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Al-Baqarah 120. Ketika dikatakan kepada mereka agar mengikuti yang Allah turunkan, apa itu? Ya Quran dan Sunnah. Jawabannya, kami mencukupkan diri kami dengan apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Kalau memang benar dalam Quran itu tidak apa-apa. Tapi Allah mengatakan, awalau kanu ya, layak ilmu. Duna syai'an wala yahtadun, tidak mengerti apa, tidak mengerti petunjuk, ya, tidak berada di atas hidayah, ya, la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Ini para jamaah, ya. Oleh karena itu awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wala yahtadun, meskipun nenek moyang mereka itu tidak berada di atas hidayah, ya, la yaqilun, tidak memiliki ilmu, tidak berakal. Ini juga berlaku bagi siapa saja ketika sampai kepadanya qala Allah, sampai kepadanya qala Rasulullah, lalu tidak mau memilih yang lain, siapapun yang lain itu. Ya. Nah, termasuk apa yang kita bahas, sedang kita bahas temanya adalah dilarang untuk seruan-seruan jahiliyah. Termasuk di sini jadi sub pembahasan fanatik terhadap madhab, ya, madhab. Kita sudah mendengarkan perkataan Ibnu Qayyim, ya, dalam kitab beliau I'lamul Muqi'in an Rabbil Alamin, ya, di kitab saya itu di juz yang kedua, ya, cetakan Darul Hadis Al-Qahirah. Jadi dua ini ada dua juz, juz 3 dan 4. Dan ini di juz yang keempat, kitabnya jilid kedua, cetakan Darul Hadis, ya. Di mana beliau mengatakan, saya perlu ulang sedikit sebelum saya lanjutkan perkataan beliau. Ya. Saya ulang sedikit terjemahannya, apakah orang awam harus bermadhab? Jawabannya ada dua pendapat. Dan yang benar, kata beliau, dan itu kebenaran pasti, bahwa syauq al-maktubih, tidak harus bermadhab. Ya. Bahkan tidak ada kewajiban kecuali apa yang Allah wajibkan dalam Rasulnya. Sehingga kalau Allah mengatakan, qala Allah, qala Rasul, oh kata ustaz saya begini, apalagi ustaz, kata syekh saya begini, kata imam fulan begini, nanti kita dengarkan perkataan para imam, terutama imam yang keempat. Tidak ada kewajiban, Allah tidak mewajibkan dan Rasulnya kepada seorang dari manusia untuk bermadhab. Dengan madhab seorang dari umat ini, sehingga taklid pada semuanya. Ya. Dan sudah berlalu kurun waktu, ya, yaitu terutama Al-Mufadalah, ya, tiga generasi sahabat tabi'in dan tabi'in, mereka berlepas diri dari nisbah-nisbah penisbatan tersebut. Bahkan tidak sah orang awam bermadhab. Seandainya dia bermadhab, maka tidak ada madhab bagi dia. Kenapa? Orang yang bermadhab itu seharusnya liman lahu nau'un nadhar wa istidlal, ngerti ilmu, ngerti istidlal, cara menggunakan dalil, ya, yang ngerti usul fikih, ngerti bahasa Arab dan yang lain. Ya. Orang awam tidak amilah madhab lahu, begitu, ya. Nah, kemudian selanjutnya beliau mengatakan, ya, kalau orang yang berilmu basiron bil madhab ala hasabih, dia ngerti, ya, tentang apa tentang kaidah-kaidah madhabnya. Atau liman qara kitaban fil furu' idzalikal madhab, membaca furu' dari madhab tersebut. Arafa fatwa imami wa qawlih, mengerti ya fatwa imam dan perkataan imamnya, dan seterusnya itu sudah kita baca. Lalu ya, kalau ada orang ya, apalagi orang awam mengatakan berbab saya Syafi'i, saya Hambali, saya Maliki, saya Hanafi, itu hanya pengakuan saja, karena dia tidak paham tentang apa yang dibaca atau yang ditandakan para imamnya. Ya. Al-ami la yatasawwar an yasihha lahu madhhab. Jadi orang awam tidak ada gambaran yang benar bahwa dia bermadhhab. Walau tasawwar dalik lam yilzimuhu wala li ghairi. Seandainya ada gambaran dia itu bermadhhab, maka tidak mengharuskan dia dan yang lainnya untuk bermadhhab. Ya. Wala yulzimu ahadan qat an yatamadhhab bi madhhabi rajulin minal ummah. Dan tidak boleh mengharuskan seseorang, ya siapapun dia, untuk bermadhab dengan madhab seorang minal ummah, dari umat ini. Para imam yahaitu yahudu aqwalahu kullaha, di mana mengharuskan kamu harus bermadhab ini ya, karena kamu ada di sini, karena berwaktu, karena ada di situ. Dengan mengambil semua perkataan imam tersebut, dan meninggalkan yang lain. Nah ini yang penting ya, saya ulang, nah, ini lanjutannya. Ya. Apa kata beliau? Wahadihi bid'atun qabihatun hadatsat fil ummah. Nah ini merupakan bid'ah yang buruk. Ya, perkara baru yang sangat buruk yang terjadi pada umat ini. Jadi kalau ada orang nyuruh, hey, kamu harus ikut madhab ini ya, kamu harus. Di sebagian ada nih, misalnya seperti itu. Ya, maka apa? Walam yakul biha ahadun min a'imatil Islam. Tidak seorang pun dari para imam-imam dalam agama Islam ini yang berkata seperti itu. Ya, nah, nanti kita bacakan perkataan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Ya. Padahal apa? Ya. Kalau ada orang yang mengatakan, "Hei, kamu harus ikut madhab ini ya. Kamu harus belajar madhab ini ya." Maka ini bid'ah qabihah hadatsat fil ummah. Perkara bid'ah baru yang terjadi pada umat ini. Kenapa? Walam yakul biha ahadun min a'immatil Islam. Tidak seorang pun dari imam-imam yang empat ini dan yang lainnya yang berkata seperti itu. Padahal apa? Wahuma ala rubatan. Mereka memiliki martabat yang tinggi. Kedudukan yang paling tinggi. Wa'adzallu qadron. Ya. Dan kemuliaan yang sangat tinggi. Wa'alamu billah wa rasul. Orang-orang yang paling mengerti tentang Allah dan Rasulnya. Ya, kan disuruhnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazattum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah Rasul dan juga kepada ulil amri di antara kalian. Kalau kalian berselisih pendapat, selisih urusan agama ini, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Loh, apakah kita tidak begitu lama? Ya, itu lama. Apa kita tidak memuliakan ulama? Saya sampai nanti pernyataan Syekh Asy-Syinkiti. Bagaimana wajibnya ya kita menghormati, memuliakan para ulama. Ya, dan juga menggunakan keterangan beliau untuk membantu kita di dalam memahami qala Allah qala Rasul. Dan perkataan mereka, kalau ada pendapat saya tidak sesuai dengan firman Allah, sabda Nabi, tinggalkan, nanti saya bacakan. Ya. Karena memang mereka tidak ada yang mengajak, ayo ikuti saya. Kenapa ada madzhab Hanafi? Ya karena murid-muridnya cinta kepada beliau, mendapatkan manfaat, sehingga juga menyebar, ya, menyebar dan mengajarkan. Apakah ada yang salah? Tidak ada yang maksum. Itu perkataan mereka sendiri, ya, para jemaah. Mereka, para ulama itu paling tinggi kedudukannya, ya, paling mulia, mengerti tentang Allah dan Rasulnya, dibandingkan min an yulzimun nas bidalik, dibandingkan dengan orang-orang yang nyuruh orang lain untuk bermadhab. Ya, ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, muktabar ulama dari ahli ilmu, ya, min ahli ilmi al-muhakkikin, ya, ahli ilmu yang diakui, ya, sebagai muhakkikin, ya, ahli dalam mentahqiq, ya, ini para jemaah, mana yang kuat, ya, di mana beliau ini, ya, meninggal tahun 751, ya. Berarti kalau dari sekarang sudah berapa tahun itu? Hijriah. Sekarang 14 Hijriah. Kurang lebih 700 tahun. Beliau semasa dengan Ibnu Katsir. Kalau beliau Ibnu Qayyim meninggal 751, Ibnu Katsir 774. Ya. Ibnu Katsir madhabnya Asy-Syafi'i. Ibnu Qayyim madhabnya Al-Hambali. Dan juga semasa dengan Ad-Dahabi yang meninggal 748. Berarti yang dulu meninggal Ad-Dahabi. Kemudian Ibnu Qayyim. Kemudian Ibnu Katsir. Dan ketiga-tiganya ini muridnya Ibnu Taimiyah. Satunya madzhab Hambali, satunya madzhab Syafi'i. Ya. Sehingga keterangan beliau, ya, ya, apalagi cuman kita, ulama-ulama yang besar, ya, menukil, kalau cuman kita, ya, ini para jemaah, nukil perkataan beliau, dan sekarang saya sedang menukil perkataan beliau, ya. Jadi para ulama, ya, mereka tidak pernah mengajak, ayo ikuti saya. Justru yang nyuruh begitu ini perkara bid'ah, yang nyuruh untuk bermadhab itu. Wa'ab'ab minhu qawlu mangkol, dan jauh para ulama itu dari perkataan orang yang berkata yulzimuhu an yatamadhhab bi alimin minan ulama, mengharuskan seseorang untuk bermadhab dengan seorang alim dari ulama. Wa'ab'ab minhu qawlu mangkol, dan para ulama yang mu'tah, para imam-imam itu jauh dari perkataan orang yang mengatakan yulzimuhu an yatamadhhab bi ahad al madhahib al arba'ah, ya, kamu harus ikut madhab salah satu madhab yang empat. Enggak begitu. Ini kata siapa? Bukan kata saya, kata Ibnu Qayyim al Jauziyah, ya, ini para jemaah. Jadi ulama tidak ada begitu, jauh dari perkataan. Tidak ada orang mengatakan kamu harus bermadhab, seorang dari ulama, yang lebih umum ini. Ada juga lebih khusus, kamu harus bermadhab. Dengan apa? Salah satu empat madhab. Tidak. Tapi apakah memuliakan, menghormati? Iya. Apakah ambil pendapatnya? Iya. Kapan? Jika sesuai dengan langsung? Jika tidak, mereka sendiri yang mengatakan, nanti saya buktikan ucapan beliau-beliau itu. Kita buktikan. Ya, para jemaah. Ya. Fayallahul ajib, fayallahul al-ujibu. Sungguh aneh. Matab madahibu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madahibu tabi'in wa tabi'ihim wa sa'idil a'immatil Islam. Sudah meninggal, ya, sudah berlalu. Sungguh aneh, kata beliau. Sudah berlalu madhab-madhab para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madhab tabi'in, madhab para tabi'ut tabi'in, dan para imam Islam yang lain, ha, wa batalat jumlatun illa madzhabul arba'ati anfas faqat, lalu semuanya itu batal, ya, madhabnya para sahabat, para tabi'in,
2: Kemudian hanya sisa empat saja yang harus diikuti.
1: Tiga suruh milih
2: ini, ya. Min baina salumah wal fuqaha dibandingkan para imam yang lain dan para fuqaha. Wal qala dzalik ahadun min al-a'immah. Apa memang ada satu orang pun dari imam yang berkata begitu? Justru sebaliknya yang ada. Nah, ini semua justru mengharuskan kita untuk belajar ilmu. Saya sampaikan pada sebelumnya, Nabi bersabda, agama itu mudah. Inna dina yusrun walam yushadda dina hadun illa ghalabahu sadidu wa qalibu wa abashiru usta'inu bil wadwati warrohati wa syai'i minad dulja. Rahul Bukhari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya inna, itu taukid, jangan ragu lagi, inna dina alu, di sini istirahiyah, semua urusan agama yusrun, mudah. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada seorang pun yang apa ya, berlebihan ya, hulu dalam agama, kecuali dia akan bisa menang, dia akan kalah. Ya. Maka apa? Kerjakan agama sesuai dengan perintah. Tasdih. Adidu. Waqoribu. Kalau tidak, yang mendekati. Orang gak bisa sholat berdiri, bersandar. Bersandar, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring dengan isyarah. Itu perintah. Mudah kan? Mudah. Gak dapat ilmu sulfik, mustalah hadith, tafsir, ya, jangan sampai benar-benar perlu apa namanya ilmu alat, itu bagi apa ulama tertentu, orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan. Hukum asal agama itu mudah. Bukankah di zaman Nabi ada yang elit, ada yang alit, ya, elit konglomerat kan kaya. Biasanya kalau konglomerat itu berbanding lurus dengan status sosial dan pendidikan, kemampuan, betul tidak? Itu. Dan alim berpikir, ada budak Bilal, ada budak Khabbab, ada Ammar bin Yasir, budak biasa berbanding lurus. Nah, giliran ketika Allah, Nabi bertanya di mana Allah, kan itu budak perempuan. Ya, ada menjawab, itu kan budak nih, enaknya ya. Ya, itu budak perempuan. Tergantung Nabi itu menjawab sesuai dengan kemampuan dari dia. Kenapa? Karena agama itu mudah. Ketika ditanya ain Allah, qalat fisan. Wala wa man ana? Qalat anta Rasulullah. Qalat a'tikha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim. Ditanya siapa? Diminta Allah dilaki. Nah, Nabi tidak mengingkari. Ditanya lagi siapa aku? Rasulullah. Akhirnya apa? Nabi mengatakan, bebaskan dia, dia sudah jadi orang beriman. Ada yang enggak terima, karena itu budak berbudak. Budak bisa jawab tentang akidah dan dibenarkan sama Nabi. Ya, ini para jamaah. Artinya apa? Agama mudah. Ini. Sholat mudah. Dzikir mudah. Habis sholat. Ya. Nah, nanti saya sebutkan contoh-contoh bagaimana para imam, para jamaah. Mudah-mudahan ya, dengan taufik dari Allah Ta'ala bisa mendatangkan contoh-contoh perkataan mereka. Contoh-contoh mereka rujuk dari pendapatnya yang tadi begini, akhirnya begitu, ada sebabnya. Bahkan sebab-sebab ya kesalahan ulama itu disebutkan dalam satu kitab kecil oleh siapa? Ya bukan kecil-kecil bentuknya, tapi besar. Kitab Raf'ul Malam Anil Aimatil A'lam. Terangkatnya uzur dari para ulama. Kenapa ulama itu berapa salah? Bahkan bukannya ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat dan semua. Nanti contoh-contoh. Jadi itu sudah diaku oleh mereka sendiri ya. Nah ini ya. Dan sekarang, ayo belajar bahasa ini. Ayo ini. Ya, orang awam belajar ke sana. Ya. Orang awam berkati. Nah, dengan demikian apa? Berarti ada apa? Motivasi yang lain, semangat lain, motivasi-motivasi yang lain apa? Untuk ngaji, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Untuk ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu itu apa ilmu? Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahaba, laisa bitanwih. Ada menisbatkan pada Adz-Dzahabi dan juga Ibnu Qayyim. Apa itu ilmu? Firman Allah, Quran, sabda Nabi, hadis, perkataan sahabat. Wa hal qala dzalika hadzun min al-a'immah? Apakah memang ada seorang ulama pun dari imam-imam ini yang mengajak berkata seperti itu? Itu apa? Sudah madhabnya para sahabat sudah tidak ada, tabiin sudah tidak ada, tabiin tabi sudah tidak ada, ya sisanya cuma 4 madhab. Apa begitu? Tidak ada. Ya, yang namanya kebenaran maka tetap kebenaran. Al jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdat. Yang namanya jamaah itu kebenaran. Sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian, ya. Auda'a ilaihi au dallat alaihi lafdatun wahidatun min kalamihi alaihi. Apakah ada seorang ulama yang mengajak, ayo ikuti madzhab ini saja, bukan madzhab itu? Apa ada? Tidak ada. Atau yang menunjukkan satu lafaz yang menunjukkan itu, yang menyeru kepada itu dari perkataan mereka? Walladhi aujabahu Allah Ta'ala wa rasuluhu ala sahaba wa tabi'in wa tabi'ihim walladhi aujabahu ala man ba'dahum ila yaumil qiyamah. Yang Allah wajibkan dan Rasulnya kepada para sahabat, ya, segala yang Allah wajibkan dan dia yang wajibkan dan Rasulnya kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, adalah apa yang telah Allah wajibkan kepada orang setelah mereka, ya, sampai hari kiamat, termasuk kita. Apa kewajibannya? Yang mengikuti Allah, ya, sebagaimana, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, ya, qalilan ma tadhakkarun. Jadi ayat itu tidak berlaku hanya untuk sahabat saja. Di mana beliau para sahabat itu di masa Rasul? Bukan tabi'in saja, mereka murid para sahabat. Bukan tabi'ut tabi'in saja, mereka murid tabi'in. Tapi orang-orang setelah mereka juga sama apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya. Ikuti apa yang Allah turunkan, ya, kepada kalian. Yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Loh, apakah kita memahami sendiri? Ulama membantu dalam memahaminya. Yang mungkin ulama dan orang lain bisa beda pendapat. Dan pendapat itu bisa salah dan benar satu. Nanti contohnya apa salah dan benar. Bisa juga apa? Ar-rajih wal marjuh. Ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang lemah. Apa hujahnya masing-masing? Seperti itu. Itu baru. Kalau mau begitu, baru ngaji. Kalau hanya sekedar, oh, dulu kan kita kalau puasa, jangan nangis loh, nanti batal puasanya. Jatuh lecet, ah, puasanya batal loh. Dari mana? Batal tidak sah. Itu hukum. Namanya hukum wada'i, al-ahkam al-wada'iyah. Ada 5, as-sahih, al-fasid, ya, sah. Yang kedua tidak sah. Nah, itu batal tidak sah. As-sabab, as-syarat, al-mani. Hukum wada'i, ya. Di mana Allah meletakkan mawadu asyari' amarot, ya, ada tanda untuk sahnya sesuatu atau tidaknya, tidak sahnya sesuatu, ya. Ini para jemaah. Pakai celak, batal kenapa? Nanti masuk terasa di kerongkongan. Nah, pendapat-pendapat begitu, apakah ada dalil? Nah, itu nanti kita berikan contoh-contoh, ya. Nah, sehingga kalau kita mengajar matan yang disampaikan para ulama, para dasarnya sebenarnya apa? Untuk memudahkan. Nah, yang ngajar itu harus bisa apa? Tahqiq, mencocokkan di mana ulama itu mengatakan begitu, di Quran, di ayat apa, di hadis-hadis yang mana. Itulah perkataan siapa? Imam Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah yang apa kata Abu Hanifah? La yahillu adin an ya'khudha bi qawlina alam ya'lam inna akhadnahu. Tidak boleh bagi seorang siapapun ambil pendapat kami kalau dia tidak tahu dari mana sih kami mengambilnya. Ya. Firwaya haram alamalam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami. Haram bagi orang yang berfatwa dengan perkataan saya. Siapa yang tidak mengerti dalilnya? Abu Hanifah mutabiri tapi tidak mengerti dalilnya. Ah, berarti apa? Kita yang ngaji, terutama yang ngajar, kalau menukil perkataan ulama, nah, hendaklah dia berusaha mencari di mana sumbernya. Qur'annya di mana, hadisnya mana. Paham? Ya. Seperti misalkan contoh nih, ya. Dalam masalah Al-Qur'u wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'u. Wanita yang ditalak suaminya harus menunggu 3 kali masa qur'u. Nah, qur'u itu 2 zahir, bukan nas. Ya, 2 makna, bisa suci, bisa haid. Syekh Utsaimin mengatakan haid harus tahu dalilnya. Gimana kita berusaha untuk tahu dalilnya? Ya. Apa dalilnya beliau? Ya, ini panjang nanti ya, nanti. Ini. Paham ya? Ini betapa indahnya. Berarti saya ini menunjukkan konsekuensi bahwa kita itu memang punya kewajiban belajar, ngaji, meskipun nanti tingkatnya beda-beda, nggak mungkin sama. Ya para jemaah, antum sholat tiap hari 5 kali. Baca Al-Fatihah ini ya, apa dalilnya? Tahu. Ya. Nah, akhirnya yang menunjukkan satu keanehan adalah kalau yang apa bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya golongan ini. Kalau yang baca Allah habar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila, itu golongan itu. Ada enggak begitu? Nah, ini antum jawab iya. Ya, berarti antum tahu. Dan dua-duanya sahih, enggak boleh diklaim begitu. Ya para jemaah. Adapun nanti urusan mana yang lebih kuat dari sisi derajat hadis, selama itu sahih, ya. Apa kata Imam Syafi'i dan Imam Hanafi? Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Awal hadis sahih itu pendapat saya. Nanti saya berikan contoh ya ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah, Al-Imam Al-Qarji disebut dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Ya. Yang apa? Nanti contohnya. Biar antum penasaran. Ya. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi tetap itu Imam Syafi'i. Dalam kaidah. Dalam idha soal hadis. Sahwa madhabi. Ya. Saya sebutkan nanti. Ya. Atau bahwa Syafi'i Al-Imam As-Sulki. Ya. Jilidnya, halamannya. Saya bacakan nasnya. Ini itu para jamaah. Ya. Kemudian kata beliau setelah mengatakan ya apakah para imam itu mengatakan harus ikuti saya setelah sahabat meninggal, tabi'in, tabi'in sehingga sisa 4 imam saja? Enggak ada. Apa yang Allah wajibkan kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in juga sama diwajibkan kepada kita. Apa kewajibannya? Ittiba. Ikhtibar. Makanya di dalam Ibnul Muqayyim pada jilid yang pertama ya, Ibnul Muqayyim menukil perkataan Abu Dawud Abu Dawud tidak tahu siapa beliau, imam hadis, ya, dalam halaman 47 bahwa waqad farraqa Ahmad baina taqlid wal ittiba. Bahwa Imam Ahmad membedakan antara taklid dan ittiba. Nah, kita itu kalau tidak tahu boleh taklid, tapi kita berusaha untuk ittiba kepada dalil. Memang dalil Quran dan Sunnah tuh waduh luas seluas apa lautan. Tapi kita berusaha mau haji, saya nggak punya ilmu ya, nggak ngerti. Ya belajar manasik haji, manasik umroh, sifat sholat, sifat shaum. Karena itu semua ilmu. Apa dalilnya? Ya, memang nanti dalam belajar tidak sama. Sekarang kita di sini tidak sama cara nangkapnya. Ada yang paham mungkin kalau nilai udah per 10 atau 100. Ada 90, 9 koma sekian. Mungkin juga ada yang apa? 40, 30. Tapi masih mau ngaji, mau belajar. Sehingga apa? Menjalankan perintah Allah yang telah diwajibkan pada sahabat. Beratabi'in, beratabi'in. Apa itu? Ittiba. Ittabi'u. Ma'unzila ilaikum min rabbikum. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diperintahkan kepada kalian ya oleh Rabb kalian, jangan ikuti yang lain sebagai alu aulia, pelindung, panutan selain Allah ya. Tapi sedikit qalilan ma tadhakkarun, sedikit yang bisa mau mengambil pelajaran. Mudah-mudahan harapan kita, kita tidak mentazkiyah diri kita, tidak memberikan rekomendasi untuk kita, wah, bahwa kita ittiba, tidak. Mudah-mudahan kita termasuk yang orang yang mau ittiba. Ya. Dan kalau begitu, ya ngaji, ajak orang-orang, saudara-saudara untuk mengaji para jamaah. Ya. Nah, ini saya ingin bacakan perkataan para imam, masih belum ya. Belum selesai ya. Karena ya namanya ilmu, apalagi kita sepekan sekali, udah banyak lupa-lupa, dilupain pekerjaan, dilupakan urusan yang lain. Kadang saya ulang lagi, ya, yang penting-penting secara umum, makna sebetulnya baru saya lanjut, ya. Yeah. Tapi mudah-mudahan bikin penasaran nantun. Baik, sudah masuk waktu sholat, kalau belum, sudah masuk belum? Yeah. Baiklah. Waktu sholat ya, kita sampai di sini dan mudah-mudahan jadi pelajaran besar bagi siapa saja, ya tentu saja bagi para dai, para ustadz, saya sendiri. Kalau saya ngajar, ya tidak hanya sekedar ya ungkapan-ungkapan belaka, tapi bawakan apa dasarnya, apa dalilnya, ya semampunya tentu saja. Berusaha ketika menukil perkataan ulama, apa dasarnya, ya. Demikian Allahu a'lam. Shalawat wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tidak peduli dengan waktunya.
1: Tidak peduli dengan

0: sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
11: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
12: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislaman

0: selamanya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
3: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata semuanya. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
1: Berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
1: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: La yushrikuna bi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa, maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan
1: makhluk.

0: ada tim tim tim tim keramat.
1: Kris kris keramat tinggalkan.

0: kesyirikan. Tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang
0: yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Mahalil hayatud dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para pendengar di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Pada kesempatan kali ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA Fidullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para hadirin, para jamaah, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja di mana saja yang dirahmati Allah. Pembahasan kita masih terkait dengan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para ulatul umur, para pemimpin. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada pembahasan yang ke-159 yang nanti langsung akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, wala nad'u 'alaihim, kita tidak mendoakan jelek kepada para ulatul umur, kepada para penguasanya kaum muslimin. La yajuzu du'a 'alaihim, tidak boleh mendoakan buruk kepada para pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Li'anna hadha khurujun ma'nawiyyun mithlu al-khuruj 'alaihim bis-silah. Karena ini mendoakan jelek kepada para pemimpin kaum muslimin adalah keluar secara maknawi, melakukan pembangkangan kepada para penguasa kaum muslimin secara maknawi. Seperti halnya melakukan pembangkangan dan pemberontakan dengan pedang kepada para penguasa kaum muslimin. Jadi ketika seseorang mendoakan jelek kepada penguasa kaum muslimin, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mengakui kekuasaannya. Li'annahu la yara wilayatahum. Karena dia tidak mengakui kekuasaan para penguasa. Maka al-wajib ad-du'a'u lahum bil-huda was-salah. Yang menjadi kewajiban kaum muslimin adalah mendoakan baik, mendoakan para penguasanya supaya mendapatkan hidayah dan supaya menjadi orang-orang soleh. Lad du'a alaihim, tidak mendoakan jelek, tidak mendoakan buruk untuk mereka. Fahadha aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Mendoakan kebaikan bagi para penguasa supaya mereka mendapat hidayah dan supaya mereka menjadi orang-orang baik, ini merupakan salah satu pokok di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulannya, fa idza ra'aita ahadan yad'u 'ala ulatil umur fa'lam annahu dhallun fi 'aqidatihi. Jika engkau lihat ada seseorang yang mendoakan jelek kepada para penguasa kaum muslimin, ketahuilah sesungguhnya dia itu sesat di dalam akidahnya. Walaisa ala manhajis salaf, dia tidak menempuh manhaj salaf. Tidak menempuh jalannya para salaf. Para salaf adalah para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi orang yang demikian, yang mendoakan jelek bagi para pemimpin kaum muslimin, berarti dia tersesat dalam akidahnya, tidak menempuh manhaj salaf. Wa ba'dun nas qad yattakhidhu hadha min babil ghirati wal ghadabi lillahi azza wa jalla. Sebagian orang ada yang menganggap bahwa mendoakan jelek bagi para pemimpin, para penguasa kaum muslimin itu merupakan bentuk ghirah, bentuk pembelaan kepada agama ini, bentuk pembelaan kepada kebenaran, dan bentuk kemarahan demi Allah. Tapi kata Syekh

tidak ada lagi penguasa bagi kaum muslimin, tidak ada lagi orang-orang Islam yang mempunyai kekuasaan menguasai kaum muslimin, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Mungkin digantikan dengan yang lebih buruk, atau mungkin digantikan dengan orang-orang yang bukan kaum muslimin. Jadi akibatnya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup kaum muslimin. Qala al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, dan beliau meriwayatkan perkataan ini dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau riwayatkan perkataan ini dari Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad mengatakan, "Lau anni a'lamu anna li ta'watan mustajabatan la saraftuha lis sultan." Kalaulah aku tahu bahwa aku memiliki doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan arahkan doa ini untuk kebaikan sultan, untuk kebaikan penguasa. Wal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sabara fil mihnah. Imam Ahmad rahimahullah bersabar menghadapi ujian yang sangat berat ketika Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid berkuasa. Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun berkuasa. Al-Ma'mun putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian sepeninggal Harun Ar-Rasyid digantikan oleh Al-Ma'mun. Beliau mulai berkuasa pada tahun 198 Hijriah. Al-Ma'mun mulai berkuasa di Bani Abbas, masa Al-Abbasiyah. Generasi-generasi yang belakangan mulai berkuasa pada tahun 198 Hijriah. Beliau terpengaruh oleh ajaran Mu'tazilah dan mewajibkan semua orang harus mengakui seperti perkataan Mu'tazilah, yaitu harus mengatakan bahwa Al-Quran makhluk dan bukan kalamullah. Al-Quran makhluk. Dan ini menjadi ketentuan negara. Imam Ahmad mulai mendapatkan ujian berat. Karena Imam Ahmad termasuk yang menolak untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau nyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Begitu yang dihadapi Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sampai dengan berlangsungnya tiga kekuasaan. Al-Ma'mun. Kemudian digantikan oleh Al-Mu'tasim Billah. Kemudian digantikan oleh Al-Wathiq Billah. Yang beliau mengalami deraan dan siksaan karena bertahan menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Beliau dipenjara dan menghadapi berbagai macam siksaan selama kurang lebih 32 atau 33 tahun atau 30 tahunan. Menghadapi deraan yang sangat berat. Baru pada zaman Al-Mutawakkil Alallah, penguasa sesudah Al-Wathiq Billah, yang Al-Mutawakkil Alallah adalah khalifah yang cinta kepada sunnah dan cinta kepada ahlu sunnah. Saat itu baru para ulama yang bertahan mempertahankan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk dilepaskan dari penjara. Dan saat itu dinyatakan

0: apa namanya, dinyatakan bahwa pemerintah sudah menyatakan sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Baru para ulama Ahlus Sunnah mengalami mendapatkan kemerdekaan. Jadi Imam Ahmad tetap bersabar mendapatkan ujian yang sangat berat selama 30 tahun kurang lebih. Tapi beliau tidak pernah mendoakan jelek kepada para penguasa yang telah menyiksanya, yang telah memenjarakannya. Walam yathbut anhu annahu da'a alaihim au takallama fihim. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan yang sahih. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa Imam Ahmad pernah mendoakan jelek kepada para penguasa yang telah berbuat kedzaliman kepada Imam Ahmad. Au takallama fihim. Dan atau tidak ada riwayat yang sahih bahwa Imam Ahmad menjelek-jelekkan mereka, mencaci maki mereka. Wal sabara, bahkan Imam Ahmad tetap sabar. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari situ Imam Ahmad dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal imam-imam yang sebelumnya juga Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena kesabaran menghadapi mihnah, menghadapi ujian yang berat, Imam Ahmad mendapatkan julukan sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tetap sabar. Wa kanatil aqibatu lahu, akibat baiknya akhirnya diterima oleh Imam Ahmad. Beliau tetap tegar mendapatkan gelar sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah bersabar menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Al-aqibah lahu, akibat yang baik diterima oleh Imam Ahmad. Semua ulama hingga sekarang menghormati Imam Ahmad sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadza madhhabu Ahli Sunnati wal Jamaah. Inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab dalam arti terkait dengan masalah-masalah akidah. Madhab fil aqidah. Inilah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama antara Imam Ahmad dengan imam-imam yang lainnya. Tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah madhab terkait dengan masalah-masalah fikih. Istihadiyah, bukan dalam masalah akidah. Falladzina yad'una ala wulati umuril muslimin laisu ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Orang-orang yang mendoakan buruk kepada para penguasa kaum muslimin bukanlah orang yang berpijak dan berjalan berdasarkan madhab ahli sunnah wal jamaah. Siapapun mereka yang mendoakan buruk kepada para penguasa kaum muslimin, mereka tidak mengikuti madhab ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa kadzalika alladzina la yad'una lahum. Begitu juga tidak termasuk orang yang berpijak pada madhab ahlus sunnah wal jamaah, orang yang tidak mendoakan kebaikan bagi para penguasa kaum muslimin. Orang yang mendoakan jelek tidak bermadhab ahlus sunnah wal jamaah. Begitu juga orang yang tidak mau mendoakan baik kepada para wulatul umur, mereka pun bukan berpijak pada madhab ahlus sunnah wal jamaah. Wa hadha alamatun anna 'indahum inhirafan fi an aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kalau orang tidak mau mendoakan baik kepada para wulatul umur, ini satu tanda bahwa mereka memiliki penyimpangan dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ini tidak baik menurut mereka. Ini bukan kebenaran menurut mereka. Sehingga mereka tidak mau mendoakan kebaikan kepada wulatul umur. Wa ba'dhuhum yungkir, bahkan sebagian di antara mereka ada yang mengingkari kepada orang-orang yang mendoakan wulatul umur, kebaikan, fi khutbatil jum'ah, pada khutbah Jum'at. Ada sebagian mereka mengingkari ketika ada khatib. Ketika ada khatib yang mendoakan kebaikan bagi wulatul umur di dalam khutbah Jum'at, maka sebagian di antara orang-orang itu ada yang mengingkarinya. Wa yaqulun, mereka berkata, hadhihi mudahana, ini adalah sikap bermanis-manis muka. Ini adalah sikap mencari muka. Hadha nifaq, kata mereka, ini adalah kemunafikan. Hadha tazalluf, ini adalah menjilat. Jadi ketika ada orang mendoakan kebaikan bagi wulatul umur di khutbah Jumat misalnya, maka ini dianggap sebagai mudahana, sikap mencari muka. Ini adalah kemunafikan dan ini adalah sifat menjilat atau sikap menjilat kepada penguasa. Subhanallah. Kata Syekh Shalal Fauzan, subhanallah. Mendoakan kebaikan bagi wulatul umur, hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan manhaj, ini merupakan cara, ini merupakan jalan ahli sunnah wal jamaah. Bal minas sunnati addu'a li wulatil umur, bahkan termasuk sunnah. Sunnah Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi wulatul umur, para penguasanya kaum muslimin. Kenapa? Li'annahum idza saluhu au salahu saluhan nas au salahan nas. Karena mereka ketika para wulatul umur, para penguasa kaum muslimin menjadi penguasa yang saleh, manusia yang menjadi rakyatnya akan menjadi soleh pula. Tatanan masyarakat akan menjadi soleh pula ketika para penguasanya soleh. Jadi ahlus sunnah wal jamaah menginginkan kebaikan. Yang diinginkan oleh para ahlus sunnah wal jamaah adalah kebaikan. Supaya para pemimpinnya menjadi orang-orang soleh. Supaya para pemimpinnya menjadi orang-orang baik yang akibatnya nanti adalah kebaikan bagi masyarakat. Fa anta tad'u lahum bis-salah wal hidayati wal khair. Maka engkau, kata Syekh Shalal Fauzan, engkau doakan mereka untuk menjadi orang-orang soleh, untuk mendapatkan hidayah dan untuk mendapatkan kebaikan. Wa in kana 'indahum syarr fahum madamu 'ala al-islam fa 'indahum khair. Kalau pada diri mereka ada keburukan, tapi selama mereka masih berpijak di atas agama Islam ini, maka berarti mereka masih punya kebaikan. Fa madamu yahkimuna syara', maka selama mereka masih menjalankan hukum syariat Islam. Wa yuqimuna al-hudud, selama mereka masih menegakkan hukum. Wa yasununa al-aman, dan selama mereka masih memelihara keamanan. Wa yamna'una al-udwan 'anil muslimin, selama mereka masih menghalangi musuh melakukan permusuhan kepada kaum muslimin. Wa yakuffuna al-kuffar anhum, dan mereka menahan orang-orang kafir supaya tidak melakukan kejahatan kepada kaum muslimin. Fahadha khairun azim, maka ini adalah kebaikan yang besar. Meskipun ada kekurangannya, meskipun ada kekeliruannya, meskipun ada kefasikannya, tapi secara umum masih memelihara keamanan. masih menjaga kesejahteraan untuk kaum muslimin, masih menjaga keamanan bagi kaum muslimin, masih menjaga berjalannya dakwah dengan damai, dengan baik, supaya orang-orang beribadah kepada Allah. Salat masih bebas di mana-mana. Masjid-masjid bisa bebas di mana-mana. Masih banyak pengajian di mana-mana. Ini artinya masih banyak kebaikan pada diri mereka, pada diri para penguasa. فَيُدْعَ لَهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. Maka perlu didoakan kebaikan untuk mereka. Karena ini semuanya. Karena menjaga supaya kondisi tetap aman. Kondisi tetap kondusif. Jadi tidak terjadi banyak huru-hara. Tidak banyak terjadi kekacauan. Maka para pemimpin perlu didoakan dengan doa yang baik. Dan doa itu merupakan senjata kaum muslimin untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin tidak bisa mengingatkan secara lisan. Tidak bisa mengingatkan, tidak punya akses untuk mengingatkan. Tapi dengan doa, doa itu adalah sesuatu yang sangat baik dan paling bagus, kesempatan yang paling punya kita, yang paling kita miliki adalah doa mendoakan kebaikan untuk mereka. وَمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْفِسْقِ فَهَذَا إِثْمُهُ عَلَيْهِمْ. Kalau mereka punya kemaksiatan, kalau mereka melakukan kefasikan, dosanya ada pada mereka, tidak pada masyarakat. Karena kaum muslimin itu di samping ingin mendapatkan kedamaian di dunia, yang paling penting bagi mereka adalah mendapatkan ridho dari Allah SWT. Untuk apa kita berjuang di dunia ini kalau tidak diridhoi oleh Allah? Mengapa tidak diridhoi? Karena menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Menyimpang dari tuntunan yang telah difahami dan dijalankan oleh para sahabat Nabi SAW, para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kalau mereka melakukan kemaksiatan, dosanya pada mereka. Kalau mereka melakukan kefasikan, dosanya pada mereka. Kalau kaum muslimin punya akses mengingatkan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, maka hendaknya itu dilakukan. Kalau tidak punya akses, berdoa, mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah membukakan hati mereka. Semoga Allah menjadikan mereka orang-orang yang soleh, punya semangat untuk membela dakwah, untuk membela kaum muslimin, untuk menjaga ketentraman dan keamanan negara. Walakin indahum khairun a'zham. Tapi kalaupun mereka punya kefasikan dan kemaksiatan, mereka mempunyai kebaikan yang lebih besar. Adanya mereka sebagai pemimpin dan penguasa kaum muslimin, itu ada kebaikan yang lebih besar daripada kemaksiatan dan kefasikan yang mereka lakukan. Wa yud'a lahum bil istiqamah was-salah. Dan perlu didoakan untuk mereka supaya mereka tetap istiqamah. Supaya mereka menjadi orang-orang saleh. Fahadha madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Amma madhhabu ahli dhalal wa ahli jahl fayarawna hadha minal mudahanah wat tazalluf. Adapun madhabnya orang-orang yang tersesat jalannya. Adapun jalannya orang-orang yang bodoh. Maka mereka berpandangan bahwa sikap seperti ini, tidak mau mendoakan jelek kepada para penguasa kaum muslimin, bahkan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, ini dianggapnya sikap menjilat dan ingin mencari muka. Wala yad'una lahum mereka ahlul bid'ah, Ahlul dhalal dan orang-orang yang bodoh itu tidak mau mendoakan kebaikan untuk para penguasanya. Bal yad'una alaihim, bahkan mereka mendoakan jelek. Mudah-mudahan mudyar, mudah-mudahan cepat mati, mudah-mudahan dengan doa-doa yang jelek. Padahal ketika ganti, pemimpin belum tentu lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kalau begitu nanti akan terus-menerus dijangkiti oleh doa-doa yang jelek. Berdoalah yang baik. Seperti kata Imam Ahmad, kalau saja saya punya doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah, niscaya doa itu aku akan gunakan untuk mendoakan para pemimpin menjadi para pemimpin yang baik, yang soleh. Wal ghirah laisat fid du'a alaihim. Semangat membela kebenaran bukan dengan mendoakan jelek kepada mereka, kepada para penguasa kaum muslimin. Fa in kunta turidul khair, kalau kamu menginginkan kebaikan, kalau benar-benar kita menghendaki kebaikan bagi tatanan masyarakat, bagi sebuah negeri, fad'u lahum bis-salahi wal khair, doakanlah mereka supaya menjadi orang soleh. Doakanlah mereka supaya mereka menjadi orang yang baik. Doakan dengan kebaikan. Doakan dengan doa yang baik. Fallahu qadirun ala hidayatihim. Allah Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada mereka. Yang memberikan hidayah bukan kita. Walaupun kita ingatkan kalau Allah tidak memberikan hidayah, tetap saja tidak akan ada hidayah itu. Kita berjuang mati-matian untuk membela kebenaran, untuk menegakkan al-haq, kemudian mencaci maki para penguasanya, kemudian mendoakan jelek kepada para penguasanya. Kritiknya disampaikan terbuka. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, tetap tidak akan ada hidayah itu kepada mereka. Tapi kalau kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT, menginginkan kebaikan, maka Allah akan mendengar doanya orang-orang yang ikhlas. Doanya orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan, doakanlah para penguasa dengan doa yang baik. Karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada mereka. Waraddihim ilal haq. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan mereka menuju kepada al-haq. Fa anta hal ya'ista min hidayatihim. Maka apakah engkau sudah putus asa mengharapkan hidayah bagi mereka sehingga tidak lagi mendoakan kebaikan? Bahkan belum pernah mencoba mendoakan kebaikan, belum pernah. Tahu-tahu yang muncul adalah doa jelek. Tahu-tahu yang muncul adalah kritikan-kritikan, belum pernah mencoba mendoakan yang baik untuk mereka. Fahal ya'ista anta min hidayatihim, apakah engkau putus asa mengharapkan kebaikan untuk mereka, mengharapkan hidayah untuk mereka? Hadza qunutun min rahmatillah, dan ini termasuk putus asa mengharapkan rahmat Allah. Sudah salah juga, ini termasuk golongannya orang-orang yang putus asa mengharapkan rahmat Allah. Wa aidan, putus asa mengharapkan rahmat Allah itu bukan jalannya orang-orang mukmin, tapi itu hanya menimpa orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Wa aidan, demikian juga addu'a lahum minan nasiha, mendoakan baik untuk para penguasa kaum muslimin termasuk nasihat. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Beliau mengulang 3 kali, agama ini nasihat, agama ini nasihat, agama ini nasihat. Qulna, kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah, Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Qal lillah. Nasihat bagi Allah. Artinya nasihat bagi Allah adalah semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Hatinya bersih. Karena an-nushu artinya bersih. Bersih hatinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Wali kitabihi, bersih hatinya untuk menjalankan kitabullah. Ini nasihat bagi kitabullah. Nasihat bagi Allah artinya bersih hatinya menjalankan ketetapan-ketetapan Allah. Nasihat untuk kitabullah, bersih hatinya untuk mengikuti kitabullah. Wali rasulihi, bersih hatinya, nasihat untuk Rasulullah artinya bersih hatinya, ikhlas mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wali a'immatil muslimin, dan memberikan nasihat kepada kaum, kepada imam-imamnya kaum muslimin. Artinya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dalam memberikan nasihat kepada a'immatul muslimin, para penguasanya kaum muslimin. Mengikuti petunjuk Rasulullah dan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ammatihim, dan juga nasihat kepada para awamnya kaum muslimin. Jadi ad-dinun nasihat untuk siapa? Untuk kitabullah, untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah Subhanahu wa taala, untuk para penguasanya kaum mukminin, kaum muslimin, dan untuk awamnya, untuk umat Islam seluruhnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Dan juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini secara muallaq di dalam Kitabul Iman. Bab qaulin Nabi SAW, ad-dinun nasiha wali rasulihi, ad-dinu an-nasiha lillah wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam Kitabu Al-Iman, dalam kitab sahihnya. Bab sabda Nabi SAW, ad-dinun nasiha bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi a'immatul muslimin, dan bagi awamnya kaum muslimin. Secara muallaq artinya beliau tidak menyebutkan sanadnya, tapi Imam Muslim menyebutkan sanadnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Fahada aslun azimun yajibut tanabbuh lahu. Ini adalah pokok yang besar, yang agung, prinsip yang agung, yang wajib kita untuk memperhatikannya. Wabi khasah fi hadhil azminah, terutama di zaman-zaman belakangan ini, di mana banyak sekali fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Karena syahwat ingin kaya, akhirnya kita terperosok dalam fitnah syahwat. Karena banyaknya syubhat melalui medsos, maka kita terpengaruh dengan syubhat itu. Bergeser pengertian perjuangan yang benar, dari yang benar menuju kepada perjuangan yang salah. Jadi kita perlu waspada, terutama di zaman-zaman belakangan ini, kita perlu tetap istiqomah, berpegang pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu manhajnya para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang 160 mengatakan, wala nanzi'u yadan min ta'atihim. Kita tidak melepaskan ketaatan, tidak lepas tangan dari ketaatan mereka. Tidak melepaskan tangan untuk mentaati mereka. Artinya kita tetap teguh untuk tetap mentaati para penguasa kaum muslimin. Hadza ta'kidun lima sabaq. Ini merupakan penegasan bagi penjelasan terdahulu. Hatta walau hasala minhum dhulmun wa jawrun wa ma'asin wa kabair dunasyirk. Meskipun mereka melakukan kezaliman, yakni mereka para penguasa melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa besar yang bukan kemusyrikan. Jadi tetap mentaati mereka. Fa innana la nanzi'u yadan min ta'atihim. Kita tidak melepaskan tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Tetap mentaati mereka. Wala nakhruju 'alaihim wala na'sihim. Kita tidak melakukan pemberontakan terhadap mereka, tidak melakukan perlawanan terhadap mereka, dan tidak maksiat, tidak durhaka kepada mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri minkum, kepada para penguasa di antara kamu. Di antara kamu, wahai kaum muslimin. Jadi kita tetap taat dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat. Bal nujahidu ma'ahum, bahkan kita berjihad bersama mereka. Berjihad bersama-sama mereka, bergandengan tangan dengan mereka, berjihad melawan musuh. Wa nashhadul juma'a wal jama'at wal a'yada ma'ahum, dan kita menghadiri sholat Jumat, sholat jamaat, sholat jamaah, dan sholat Id bersama mereka. Jadi kita menghadiri sholat Jumat, menghadiri sholat-sholat jamaah, menghadiri hari-hari raya bersama dengan mereka. Min ajli, untuk apa? Min ajli istima'i kalimatil muslimin, dalam rangka untuk mempersatukan kalimatnya kaum muslimin. Udah ikuti aja. Sholat Jumat bersama mereka, sholat jamaah bersama mereka, dan sholat-sholat hari raya bersama-sama dengan mereka. Untuk apa? Menjaga keutuhan, kesatuan kaum muslimin. Kalau tidak seperti ini, maka yang terjadi adalah perpecahan. Apapun alasannya, itu akan menimbulkan perpecahan. Berikutnya, masalah yang 161. Wa nara ta'atahum, kata Imam Tahawi, nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridah ma lam ya'muru bima'siyah. Dan kita berpandangan mentaati para penguasa kaum muslimin termasuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, merupakan satu kewajiban. Selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ini prinsip yang besar, agung. Kita perhatikan masalah ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan kepada ulil amri di antara kalian. Fallahu amara bi ta'ati ulati umur bi ta'ati ulati al-amri minal muslimin. Maka Allah memerintahkan supaya mentaati ulatul amri, para penguasa yang memegang urusan, yang mereka terdiri dari kaum muslimin. Allah perintahkan supaya mentaati para penguasa kaum muslimin. Ammal kafir fala ta'ata lahu 'alal muslimin, adapun orang kafir maka tidak ada ketaatan kepada orang kafir bagi kaum muslimin. Tapi enggak boleh mengkafirkan orang kalau tidak ada bukti nyata. Kalau aslinya seseorang muslim, tertulis di ID card-nya, KTP-nya, tertulis muslim, maka tidak boleh kita menyatakan dia kafir tanpa bukti nas yang jelas atau bukti-bukti nyata yang menyatakan bahwa dia sudah keluar dari Islam. Gak bisa sembarangan seperti itu. Dan kalaupun penguasa itu orang kafir, benar-benar asli kafir, maka tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan yang telah dinyatakan oleh para ulama dalam hal ini. Intinya kalau orang kafir memang tidak ada ketaatan bagi kaum muslimin. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk kaum mukminin. Tidak ada jalan untuk orang-orang mukmin mentaati orang-orang kafir. Li'annahu qal, karena Allah berfirman, wa ulil amri minkum. Dan orang yang pegang urusan kekuasaan yang itu terdiri dari kalian, wahai kaum muslimin, yakni al-muslimin, minkum minal muslimin. Mereka terdiri dari kaum muslimin. Fatajibu ta'atuhum illa idza amaru bima'siyatin. Maka wajib untuk mentaati mereka, penguasanya kaum muslimin yang mereka adalah orang muslim, illa idza amaru, kecuali jika mereka memerintahkan maksiat. Fa innaha la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Maka sebenarnya tidak ada ketaatan kepada satu makhluk, kepada siapapun, dalam bermaksiat kepada Allah. Hatta kepada khalifah. Khalifah misalnya Abu Bakar As-Siddiq, umpamanya. Khalifah memerintahkan kepada maksiat, juga tidak ada ketaatan kepada khalifah yang memerintahkan kepada kemaksiatan. Apalagi kepada khalifah-khalifah atau pemimpin-pemimpin zaman ini. Kalau dia memerintahkan kemaksiatan, maka tidak mentaati perintah yang maksiat itu. Fala tuti'hu fi tilkal maksiyah, maka jangan engkau taati dalam perintah yang maksiat itu. Lakin laisal ma'na an takhruja 'alaihi. Tapi maknanya ketika tidak mentaati perintah yang maksiat itu, bukan berarti boleh melakukan perlawanan kepadanya. Bukan berarti melakukan pembangkangan kepada penguasa muslim. Wa tanzi'at ta'ata mutlaqan, atau melepaskan ketaatan mutlak. Enggak boleh. Tidak berarti seperti itu, tidak mentaati secara total, itu enggak. Yang tidak ditaati hanya perintah maksiatnya. Orang tua juga begitu, orang tua sendiri. Ketika memerintahkan kita melakukan kemaksiatan, jangan dituruti perintahnya maksiat. Tapi bukan berarti kehilangan birrul walidain. Tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Tapi perintahnya yang maksiat, memaksa kita melakukan kemaksiatan, apalagi kemusyrikan, maka kita tidak boleh mentaatinya. Tapi apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Birrul walidain, tetap. Demikian juga kaitannya dengan para penguasa kaum muslimin. Wa'ti'hu fima adaha, taati dia selain yang maksiat. Mimma laisa bima'siyatin, yang bukan merupakan kemaksiatan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah yang diakui ma'ruf, ma'ruf yang dinyatakan baik menurut syariat, atau yang tidak bertentangan dengan syariat. Ma'ruf itu adalah yang dinyatakan baik oleh syariat, oleh nas, atau yang tidak bertentangan dengan syariat. Berikutnya, masalah yang 162. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati. Kita doakan mereka dengan doa soleh, dengan kesolehan, wal mu'afat, dan doa supaya para pemimpin diselamatkan jasmaninya maupun rohaninya. Diselamatkan jasmaninya maupun rohaninya. Nad'u Allah ayyarji'ahum ilal haq. Kita mendoakan supaya menjadi orang soleh mereka, Maksudnya kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengembalikan mereka, para penguasa, menuju al-haq. Jadi mari kita berusaha, kalau misalnya ada ratusan ribu orang soleh, mendoakan agar pemimpinnya menjadi soleh, insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Dan tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang soleh, yang menjaga ketentraman, bukan menebarkan persoalan-persoalan baru yang tidak jelas juntrungnya. Wa yusahih ma indahum minal khata, supaya Allah meluruskan kesalahan mereka. Kesalahan yang ada pada mereka dijadikan menjadi sahih, menjadi lurus. Nad'u lahum bisalah, kita doakan mereka supaya menjadi orang soleh. Li'anna solahahum solahun lil muslimin. Karena ketika mereka menjadi baik, itu berarti kebaikan bagi kaum muslimin. Kalau mereka menjadi baik, kebaikan bagi kaum muslimin. Wa hidayatahum hidayatun lil muslimin. Dan karena hidayah bagi mereka adalah hidayah bagi kaum muslimin. Karena mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, itu berarti kebaikan, hidayah bagi kaum muslimin. Wa naf'ahum yata'adda li ghairihim. Manfaat mereka itu menular kepada orang lain. Ketika mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat, manfaatnya tidak hanya untuk diri pribadi mereka, tapi untuk masyarakat, untuk orang lain. Fa'anta in ta'awta lahum ta'awta lil muslimin. Maka artinya kalau kamu mendoakan baik untuk mereka, artinya kamu mendoakan baik untuk kaum muslimin. Bisa dipahami kan ya? Kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka, artinya kita mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Kalau mereka menjadi orang-orang yang tertib, tertata, menjadi orang yang jujur, diberi taufik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang jujur, akhirnya manfaat ini dirasakan oleh kaum muslimin. Nah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penjelasan dan syarah yang disampaikan berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin dan mendoakan kebaikan. Kami berikan kesempatan kepada pemirsa dan pendengar sahabat Roja di mana saja Anda berada untuk memiliki pertanyaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan ini, silakan disampaikan via telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, izin Ustaz, kami sampaikan pertanyaan terlebih dahulu dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Adakah ketentuan di dalam syariat terkait dengan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, kriteria secara khusus dan karakteristik yang memang wajib untuk mentaatinya dan diperbolehkan bagi selain yang tersebut, dari ciri-ciri tersebut tidak ditaati dalam hal-hal yang dianggap merupakan suatu kezaliman. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Yang pertama, tentu yang ideal para pemimpin kaum muslimin itu seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali bin Abi Thalib, Umar ibn Abdul Aziz. Itu yang ideal. Tapi dalam hal dengan kewajiban kita terkait dengan taat kepada pemimpin, maka yang penting para pemimpin itu adalah muslim. Jadi yang penting pemimpin itu adalah muslim. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana Imam Ahmad mendapatkan mihnah, mendapatkan ujian yang sangat berat dari para khalifah. Khalifah itu terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah dan bahkan menjadikan pernyataan bahwa Al-Quran makhluk bukan kalamullah menjadi ketetapan negara. Dan kata Imam Ahmad dan para Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, barang siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran makhluk itu hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Terus para penguasa waktu itu, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, Al-Wathiq Billah, semuanya menyatakan dan menangkap serta mendera orang-orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bukankah ini kekafiran? Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Imam Ahmad tetap bersabar dan tetap taat menjalankan ketetapan-ketetapan yang bukan maksiat. Tidak melakukan pemberontakan. Tidak melakukan pembangkangan. Dan bahkan ketika Imam Ahmad ada seseorang di antara ulama atau di antara orang-orang sejawatnya yang mengatakan kepada Imam Ahmad untuk apa kita tidak melakukan pemberontakan saja. Kata Imam Ahmad enggak. Enggak. Jadi ukurannya adalah selama pemimpin itu muslim, entah itu fasik atau tidak fasik, yang idealnya tidak fasik. Yang idealnya jujur. Idealnya yang dicintai oleh semua masyarakat. Tapi ketika tidak ada yang ideal, misalnya ada kefasikan, ada kemaksiatan, ada pelanggaran, itu tetap saja kita diperintahkan untuk mentaati para pemimpin. Allah alam bissawab.
1: Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik. Pertanyaan kembali kami angkat dari pesan chat WhatsApp, beberapa pertanyaan yang sama kami gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan akidah al-sunnah mentaati pemimpin kaum muslimin, apakah itu cakupannya pemimpin yang tertinggi dalam hal ini presiden atau dalam skup wilayah yang kecil juga termasuk ke dalam bagian mentaati seperti pada tingkat RT dan RW? Bagaimana kalau tingkat yang kecil dalam skup yang kecil ini pemimpinnya adalah seorang kafir Ustaz, apakah tetap wajib mentaati? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Yang paling pertama kan pemimpin itu pemimpin negara. Terus kemudian pemimpin-pemimpin yang di bawahnya, selama itu menjalankan kepemimpinan negara, ya kita harus mengikuti. Kalau kebetulan kafir, itu biasanya kan dipilih oleh masyarakat. Ya, yang terbawah itu misalnya dipilih oleh masyarakat atau ditunjuk oleh, kalau yang terbawah itu kebetulan kafir, ya dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama, nanti tetap saja yang dilakukan adalah yang baik. Yang dilakukan adalah keputusan-keputusan atasannya yang muslim. Itu begitu. Jadi kita lihatlah itu masalah seperti itu antara maslahat dan madarat. Jadi hal-hal yang nanti misalnya menjalankan atau memerintahkan hal-hal yang bertentangan, ya tetap saja kita tidak mau. Ya tidak mau. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, yang tidak menimbulkan persoalan. Apalagi misalnya skupnya hanya misalnya skup wilayah kecil tertentu. Ya jadi bisa saja itu apa istilahnya kedepannya lagi supaya tidak yang supaya kedepannya itu yang muslim saja. Betapapun keislamannya, tapi supaya kedepannya yang Islam saja. Dan tidak usah terlalu dalam mencampuri urusan-urusan seperti itu, karena kadang-kadang apa yang kita pikir maslahat ternyata tidak maslahat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban dan semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan kita semua. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustaz. ada sejumlah pandangan dari para aktivis dakwah di dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, di antaranya mengganti pemimpin yang berbuat zalim, kemudian masuk ke dalam parlemen, menyuarakan kebenaran dan beramar ma'ruf nahi mungkar melalui parlemen, dan hal yang lainnya. Bagaimanakah pandangan secara syariat yang sahih, yang benar, sesuai dengan tuntunan sunnah di dalam merubah keadaan dan kondisi pemimpin, dan siasat syariah seperti apa yang sesuai dengan tuntunan syariat ahlu sunnah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, pertama, ketika kita ingin melakukan perbaikan, kita tidak mengorbankan diri tergerus dari kebaikan. Jadi jangan kita seperti lilin. Ya, lilin itu ingin menerangi sekitarnya, tapi dirinya terbakar. Ini harus diwaspadai yang seperti itu. Jadi saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, cobalah pelajari petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sejarah Nabi, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adakah mereka melakukan hal-hal seperti itu? Nabi Muhammad SAW dalam kaitannya dengan dakwah pernah ditawari harta, pernah ditawari mau istri yang seperti apa, pernah ditawari jabatan, kedudukan seperti apa. Karena masyarakat Quraisy dahulu sangat percaya seandainya dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, itu akan beres semua urusan. Tapi tujuan Nabi Muhammad SAW itu bukan untuk menciptakan hal seperti itu. Bukan untuk kedudukan. Bukan untuk kedudukan. Tapi adalah mendakwahkan kalimat La ilaha illallah. Nabi, orang yang terpercaya di kalangan masyarakat Quraisy, ketika beliau menyatakan kalimat La ilaha illallah, langsung orang-orang yang menolak itu menolak. Tidak mau lagi mengikuti Nabi SAW, padahal beliau sangat dipercaya. Sekarang kita cuma bertanya, sebenarnya tujuan kita itu ingin agar dakwah ini berkembang di kalangan masyarakat, atau sebenarnya kita mau kedudukan? Kalau ingin berdakwah dan supaya dakwah ini berkah, ikuti jalan Nabi SAW, jalan para sahabat. Imam Malik pernah menyatakan, La yasluhu akhiru hadhil ummah ila bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik kondisi akhir dari umat ini, tidak akan baik kondisi umat ini di zaman akhir, kecuali dengan berdasarkan apa yang telah menjadikan baik pada generasi umat pertama. Jadi kita ikuti wahyu Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, jazakallahu khair atas nasihat dan juga jawabannya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pembahasan sebelum beberapa pertemuan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akidah Ahlussunnah yang meyakini melihat wajah Allah di surga itu mencakup seluruh kaum muslimin dan kaum mukminin, baik yang pertama masuk ke dalam surga maupun mereka yang akhir terakhir masuk ke dalam surga memiliki kesempatan yang sama untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, atau ada sebagian yang terhijab atau tertutup dan tidak bisa melihatnya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Semua kaum mukminin, ketika mereka masuk surga, semuanya akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali. Semua kaum mukminin pasti masuk surga. Semua orang yang beriman pasti masuk surga, meskipun mungkin di antara mereka karena kemaksiatannya itu harus disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, tapi ketika mereka masuk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
1: Jazakallah khair, barakallah fi. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kajian cara memilih seorang pemimpin, namun jarang mendengar kajian atau edukasi berkaitan dengan cara mengganti pemimpin yang zalim. Bagaimanakah kaidah-kaidah Islam dalam hal ini, Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair.
0: Kita itu mau memilih pemimpin dulu atau kita ingin menjadi baik dulu? Kalau kita tidak tahu siapa orang yang baik dari orang yang tidak baik, tidak bisa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, bagaimana kita walaupun kriteria itu kita buat, tapi kalau misalnya nanti akan terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang baik dan siapa yang tidak baik, apa kita tidak lebih baik kita belajar agama dulu, kita dakwah dulu, kita perbaiki diri kita dulu, kemudian kita ajak orang lain untuk menjadi orang yang baik. Kalau gitu nanti kita terjebak pada hal-hal yang tidak menjadi kepentingan kita. Jadi seperti itu. Nanti pembahasan tentang itu ada pembahasan tentang itu, tapi dalam konteksnya dengan kita sekarang ini, nanti kita terjebak pada mikir tentang kriteria, diskusi tentang kriteria siapa yang baik, kemudian setelah kita temukan kriterianya, siapa yang memenuhi kriteria ini, kan jadinya nggak selesai-selesai. Akhirnya terjebak pada tanda kutip politik praktis. Wallah alam bissawab.
1: Namsa jazakallah khair atas pencerahan dan jawaban. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pertimbangan utama dalam sikap bersabar terhadap kezaliman pemimpin ini, Ustaz? Apakah pertimbangan dari sisi kemaslahatan dan kemudaratannya, atau ini suatu bentuk ta'budiyah, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Ya, kalau enggak saya salah tangkap, maksudnya ketaatan kepada para pemimpin meskipun melakukan kedzaliman, apakah ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah? Iya, itu merupakan ibadah kepada Allah karena mentaati pemimpin yang muslim, siapapun dia, termasuk orang yang fasik dan orang yang zalim, itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah maksud dari pertanyaannya, itu jawabannya demikian. Allah alam.
1: Jazakallah khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah memahami ayat terkait dengan permintaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam untuk diangkat dan dijadikan sebagai bendahara negara? Apakah ini menunjukkan diperbolehkannya seorang muslim untuk menduduki atau meminta satu jabatan tertentu di dalam parlemen atau di dalam suatu daulah negara? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Coba diperhatikan ayat-ayat yang terkait dengan masalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ketika raja bermimpi dan kemudian mimpinya ditafsirkan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam, raja tertarik. Kemudian menawari Yusuf kedudukan yang teguh. Jadi yang nawari siapa? Raja. Raja yang nawari. Raja Mesir, Al-Malik. Menawari untuk Yusuf dekat dengan raja dan akan diberi kedudukan yang teguh. Saat itu Yusuf mengatakan bahwa beri saya kekuasaan untuk mengurus yang terkait dengan pertanahan dan hasil bumi. Jadi bukan Yusuf meminta jabatan, tapi ketika ditawari oleh raja, maka Yusuf menjawab, kalau saya diberi kewenangan, saya lebih baik ditugaskan di sini, karena saya akan mampu untuk melaksanakannya. Jadi itu yang yang ada. Coba dilihat lagi ayat-ayat yang terkait dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Nanti akan ditemukan jawaban itu, wallah alam. Dan itu yang dinyatakan oleh para ulama.

0: Nusaria. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in kana wa in abdun habasyi. Meskipun dia adalah budak Habasyah. Bahkan ada hadis yang menjelaskan tentang meskipun pemimpin itu adalah budak Habasyah yang kepalanya seperti seperti zabib. Zabib itu kismis ya, dan mengering karena mungkin karena rambutnya itu apa namanya? Rambut orang orang Ethiopia ya, seperti itu. Artinya secara kriteria tidak tidak boleh, artinya tidak boleh ada pemimpin yang seperti itu. Para ulama menyebutkan pertama ini untuk menegaskan ya, untuk menegaskan meskipun dipimpin oleh seorang bekas budak atau budak yang menjadi pemimpin, maka tetap rakyat harus tunduk kalau dia sah menjadi pemimpin. Yang kedua, kalau misalnya budak itu ternyata adalah bukan pemimpin tertinggi. Ada penafsiran artinya kemungkinan ada budak yang menjadi atau bekas budak yang menjadi pemimpin tapi bukan pemimpin tertinggi. Maka tetap harus ditaati seperti Ibnu Abza. Ibnu Abza dalam riwayat Muslim yang diserai tugas oleh Al-Harith ya, Al-Harith yang waktu itu sebagai pemimpin Mekah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang keluar dari Mekah menitipkan Mekah untuk diurus oleh seorang bekas budak namanya Ibnu Abza. Tapi beliau ini hafal Quran dan menguasai ilmu faraid. Jadi kalau kemungkinan mungkin saja, terutama yang bukan pemimpin tertinggi. Kalaupun toh kemungkinan dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi yang itu bekas budak, maka tetap saja kewajiban kaum muslimin harus mentaati dia ketika dia sudah menjadi pemimpin yang sah, meskipun caranya adalah dengan cara yang tidak benar. Cara dia memperoleh kepemimpinan itu dengan cara yang tidak benar. Tapi kalau sudah sah dia diangkat menjadi pemimpin, maka kaum muslimin wajib mentaatinya dalam hal-hal yang bukan maksiat. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya. Sebagai menjadi ibu yang bermanfaat bagi yang bertanya. Masih kami angkat selanjutnya Ustaz pertanyaan yang masuk melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaikum ya Ustaz. Mohon pencerahan dan pemahaman terkait dengan sejumlah syubhat yang disampaikan oleh para aktivis dakwah. Di mana mereka berdalil dengan tidak berbaiatnya Husain kepada Yazid bin Muawiyah melihat ketidakcakapan dan tidak layaknya Yazid sebagai penguasa Muslim pada saat itu, dan ini menjadi hujah dan dalil bolehnya kita tidak mentaati pemerintah. Dalil yang kedua yang disampaikan adalah ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Ini merupakan dalil bolehnya kita meminta kekhilafahan. Mohon pencerahan dan pemahaman yang benar terkait dengan dua dalil tersebut. Jazakallah khair, Ustaz.
0: Yang pertama, seandainya itu benar yang terjadi pada Yazid ibnu Muawiyah, itu tidak menjadi dalil. Tidak menjadi dalil, karena dalil itu adalah kitab sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Ketika ada sahabat yang berijtihad, maka ijtihad para sahabat bukan dalil. Bukan dalil. Jadi jangan menjadikan itu sebagai dalil. Karena itu ijtihad. Yang kedua tentang ayat ya wa'adallahu alladzina amanu wa'amilus shalihat la yastakhlifannahum. Dijadikan dalil apa tadi? Memohon supaya ada khalifah itu, atau berusaha untuk menegakkan khalifah begitu. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jika orang-orang beriman dan beramal saleh, Maka nanti

0: akan diteguhkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat di antara mereka seorang pemimpin yang sesuai. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik ayat itu. Ciptakanlah khalifah yang baik, kemudian nanti kamu akan menjadi orang beriman dan beramal soleh. Bukan begitu. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita pelajari iman itu apa? Amal soleh itu apa? Bukan potong kompas. Beriman itu apa? Apakah iman kita sudah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman atau tidak? Amal soleh itu difahami sebagai bagian dari iman atau tidak? Kemudian bagaimana kita mengamalkannya? Jalankan itu. Bukan sendirian. Tularkan kepada orang lain. Dalam surat Al-Asri disebutkan Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi as-sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling ingat-mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat-mengingatkan dalam kesabaran. Bentuk pribadi dulu supaya beriman dan kemudian secara khusus dia harus mengamalkan amal-amal saleh. Disebutnya iman dan amal saleh di sini bukan berarti amal saleh bukan termasuk iman, tapi maksudnya karena orang kadang-kadang memahami iman itu tanpa amal soleh. Makanya di sini disebutkan secara khusus oleh Allah bahwa perlu amal soleh. Meskipun amal soleh itu merupakan bagian dari iman, tapi disebutkan secara khusus di sini untuk menegaskan supaya orang benar-benar mengamalkan amal soleh. Bukan mengamalkan amal soleh hanya dalam teori, bukan. Tapi laksanakan. Itu bentuk pribadi seperti itu. Kemudian tularkan kepada orang lain dengan firman-Nya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi sabr. Saling ingat mengingatkan dalam al-haq dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Ini jadi kita bentuk masyarakat dari diri kita dulu, keluarga, tetangga, sanak, family, handetolan, kemudian kita dakwah ke masyarakat. Sampaikan ini. Supaya orang-orang menjadi orang yang beriman, beramal soleh, menjadi orang-orang yang baik. Nanti kalau ini sudah benar-benar dilaksanakan dan terjadi, Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Dan itu janji dari Allah SWT, jangan dibalik. Bentuk pemimpin dulu, bentuk khalifah dulu, khilafah Islamiyah, itu kan cuma nama. Hakikatnya enggak ada. Nama khilafah Islamiyah kita bentuk. Yang membentuknya bukan orang-orang yang benar-benar memahami al-iman dan amal soleh. Jadi jangan dibalik. Justru beriman dan beramal soleh dulu. Tidak syirik. Itu bentuk dulu. Baru kemudian Allah akan memenuhi janjinya. Wallahualam.
1: Nah, jazakallahu khair wa barakallahu fik. Demikian sebagai pencerahan bagi yang bertanya dan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Apakah keyakinan terhadap azab kubur dan nikmat kubur merupakan akidah yang disepakati dan ijma oleh para ulama atau ada khilaf di dalamnya? Karena sebagian duat mengatakan ini merupakan permasalahan khilafiyah yang tidak boleh diyakini benar dan salahnya. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Itu masalah akidah yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau disebut ada masalah khilaf, memang ada yang pendapatnya berbeda dengan ini. Itu masalah keyakinan. Masalah nikmat dan siksa kubur itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Nabi memerintahkan supaya kita mohon perlindungan dari siksa kubur. Ya Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi an-nar. Jadi kalau itu bukan masalah akidah, Nabi tidak akan memerintahkan kita untuk berdoa. Untuk apa kita berdoa supaya dihindarkan dari adabul qabr kalau itu tidak ada? atau tidak mesti ada. Jadi justru itu merupakan masalah akidah. Ada adab kubur, ada nikmat kubur, maka kita minta nikmat kubur dan kita minta dihindarkan dari siksa kubur. Ada orang yang berselisih pendapat dengan ini, tapi itu menyalahi apa yang ada dalam hadis. Nah, wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fik. Semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya dan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat selanjutnya beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan syubhat pemilihan pemimpin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi syubhat yang mengatakan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin adalah pemimpin yang terpilih sesuai dengan manhajun nubuwah di dalam pemilihan oleh majlis syura, yaitu dari kalangan para ahli ilmu. Adapun yang terpilih tidak sesuai dengan tarekat Rasul, sebagaimana yang kita dapati di akhir zaman, maka tidak ada kewajiban terkait dengan ketaatan dan juga mendengar kepada penguasa. Dan bagaimana syubhat yang mengatakan sebagian salafiyun menerima, mengakui, tidak mengakui proses, akan tapi menerima hasil daripada proses yang dianggap salah tersebut. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, tadi yang disebutkan itu adalah pemahaman yang bertentangan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun yang menjadi pemimpin dengan proses, dengan cara apapun, kalau sah menjadi pemimpin, maka dia harus ditaati. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika proses tidak sesuai dengan yang semestinya, nah sekarang ada proses yang sesuai dengan semestinya ada. Apa ada sekarang itu proses yang sesuai dengan semestinya mengikuti ketentuan-ketentuan sunnah Nabi? Enggak ada. Nah terus kalau begitu enggak ada pemimpin yang diakui. Kalau begitu akan kacau dunia ini kalau mengikuti pemahaman dia seperti itu. Jadi sekalipun seorang pemimpin diangkat tidak melalui proses yang benar, umpamanya dengan kudeta, umpamanya dengan cara-cara yang tidak islami, yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam manhaj nubuwah yang benar, kalau sudah resmi dan diangkat menjadi pemimpin yang sah, maka harus ditaati. Itu adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jelas ya, jadi itulah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap pemimpin yang sah diperoleh dengan cara apapun, meskipun dengan kecurangan sekalipun, kalau itu sudah sah menjadi pemimpin, maka wajib untuk ditaati. Dan tidak boleh melakukan pembangkangan kepada pemimpin yang sudah sah. Itu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada dua orang calon pemimpin, Ustaz, ada pun yang pertama berilmu dan bertakwa secara zahir, akan tapi kurang atau tidak cakap dalam leadership dan kurang pandai bergaul. Yang kedua tidak lebih baik dari orang pertama dari sisi agama, memiliki kelemahan dari sisi agama, akan tapi memiliki jiwa leadership. Manakah yang layak untuk kemudian kita utamakan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ini kalau kita melihat fakta di lapangan susah. Ngerti ilmu agama, kurang bergaul, sampai di mana pengetahuannya tentang agamanya? Betulkah dia lebih pandai dalam hal agama dari yang satunya lagi? Betulkah yang satunya lagi itu lebih pandai dari, lebih bodoh dari yang lainnya? Tapi memiliki jiwa leadership. Intinya kita perlu mempertimbangkan siasah syariah. Kita perlu mempertimbangkan siasah syariah. Jadi, tapi kita tidak bisa untuk menetapkan. Tapi ini cuma sekedar teori ya, artinya menjawab dari pertanyaan. Seandainya yang kedua itu dari sisi ilmu agama kurang, terus kemudian juga mungkin lebih tidak taat daripada yang pertama, tapi ketika yang kedua itu jadi pemimpin itu akan bisa menimbulkan maslahat yang lebih besar daripada yang pertama, ya kalau menurut teori syariah seperti ini ya, maslahatnya yang kedua. Maslahatnya yang kedua, meskipun yang pertama itu ahli agama, alim misalnya, hafal Quran, tapi ketika dia dipilih malah mungkin sebentar, sebulan atau dua bulan lalu digulingkan lagi misalnya. Kan jadi, tapi yang seperti ini dalam praktek itu memang sulit di lapangan. Sulit di lapangan yang seperti itu. Jadi kalau secara teori, kalau kita mengikuti siasat syariah yang maslahat tentunya, maslahat bagi umat sekalian. Daripada nanti terjadi hal-hal yang sebentar-sebentar ganti, sebentar-sebentar ada bentrokan-bentrokan, ya meskipun kurang ilmu agamanya, meskipun dia kurang bertakwa, tapi kemudian ternyata lebih maslahat. Ya tentu, tentu yang kedua, tapi sekali lagi, kalau saya sulit untuk membuat penilaian yang seperti itu, karena kita juga tidak pernah tahu hakikatnya persis orang per orang calon itu. Jadi seperti itu kalau bagi saya sih. Allah a'lam bissawab.
1: Yeah. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan pencerahan yang bermanfaat. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz sebagai ikhtitam kesimpulan kajian. Kami persilahkan Ustaz.
0: Ya, yeah. Para hadirin, para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, marilah kita istiqomah mengikuti manhaj as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, karena manhaj ini adalah jalan keselamatan. Jalan ini, manhaj ini merupakan jalan keluar yang sesungguhnya bagi muslim dari segala macam fitnah, terutama fitnah syubhat dan fitnah kesesatan. Di hadapan kita ada kehidupan sesudah dunia ini. Kita lebih baik selamat di akhiratnya, meskipun mungkin mengalami persoalan-persoalan di dunia. Kita berusaha untuk ikut serta menjaga kedamaian dunia dengan cara mengikuti manhaj salaf. Kemudian yang paling penting bagi kita adalah selamat kehidupan kita di akhirat kelak, karena kalau tidak selamat di kehidupan akhirat maka kita akan mengalami kesengsaraan yang lebih panjang daripada kesengsaraan di dunia ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Baik, demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sebuah kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA Fidullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat dan menambah keilmuan wawasan kita. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
9: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
11: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Enggak.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Apabila kamu ditimpa gur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa

0: bisa menghilangkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala, hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Padahal kambing yang menciptakan adalah Allah. Kerbau yang menciptakan adalah Allah. Sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya,
3: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasannya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Kalla. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Quran.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu pagi, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membaca Ar-Risalah Ats-Tsalitsah, risalah penting yang ketiga yang ditujukan kepada wanita muslimah, yaitu Sifatuz Zawjah As-Salihah, sifat wanita atau istri yang salihah. Sifat istri yang salihah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca pendahuluan yang dibawakan oleh penulis Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan pendahuluan tersebut menyebutkan bahwasanya pembicaraan tentang sifat-sifat istri yang salihah bukan hanya ditujukan kepada wanita yang masih perawan yang ingin menikah agar dia mempersiapkan dirinya menjadi istri yang salehah, sehingga pernikahannya penuh dengan ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang. Dan juga pembicaraan tentang sifat istri-istri yang salehah tidak juga ditujukan kepada seorang perempuan yang sudah menikah, yang menjadi istri, sehingga dalam kehidupannya dia bisa mengamalkannya. Begitu juga pembicaraan tentang sifat istri-istri yang salehah tidak ditujukan kepada seorang perempuan siapapun dia, tetapi juga ditujukan kepada para orang tua, sehingga anak-anak perempuannya tumbuh berkembang di atas kehidupan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Pembicaraan tentang sifat istri-istri yang salehah juga ditujukan kepada bapak, kepada ibu, yang mana mereka berdua ini adalah penanggung jawab tentang pendidikan dan pengajaran anak-anak perempuannya selama anak perempuannya di rumah. Kemudian juga pembicaraan tentang sifat istri-istri yang salehah ditujukan kepada para pendakwah agar memperhatikan tentang pengajaran kepada umat Islam, terutama para perempuan, sifat-sifat istri yang salehah ini. Terutama kita hidup di sebuah zaman yang para perempuan memiliki musuh yang begitu banyak, kata Syekh begitu, yang mana para perempuan memiliki menghadapi peperangan yang begitu banyak, yang mengelilingi perempuan tersebut, yang menggerogoti perempuan tersebut, baik itu tentang sifat kesuciannya atau sifat kemuliaannya atau sifat perhiasannya, keimanannya, akhlaknya, dan seterusnya. Maka kemudian Syekh mengatakan bahwasanya dahulu para perempuan tidak mungkin sampai kepada mereka ajakan-ajakan yang merusak, ajakan-ajakan yang penuh dengan keburukan, tidak sama.

muslimah sungguh sangat berat ujiannya di zaman sekarang ini. Di ujung barat dunia terdapat kerusakan akhlak dari seorang perempuan. Maka kemudian di ujung barat timur, seorang perempuan bisa melihat kerusakan akhlak tersebut dan akhirnya mengikuti. Dan itu tidak terdapat pada zaman-zaman dahulu. Di ujung barat, perempuan dengan sebuah aplikasi berjoget, memperlihatkan kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, kemulusan kulitnya. Di ujung timur mendapatkan informasi tersebut, akhirnya ia juga ikut-ikutan dengan fenomena tersebut. Sungguh sangat berat ujian, tantangan yang dihadapi wanita muslimah di zaman sekarang. Sangat-sangat berat. Kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, beliau menyebutkan bahwa kesalehan tidak didapat kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah seorang harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang harus mengetahui dan mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, terutama khususnya untuk para perempuan. Mereka senantiasa mempelajari dan mengenal bagaimana pakaian perempuan, bagaimana aurat perempuan, batasan-batasannya, kemudian juga bagaimana hubungan perempuan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ini hal yang pertama, yang kesalehan bagi seorang wanita muslimah tidak didapatkan kecuali dengan itu, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, yaitu usaha dari manusia itu sendiri agar dia bisa menjadi wanita yang salihah. Di hadapan dia sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Qur'an, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, maka dia harus berusaha. Harus berusaha. Sehingga dengan usahanya tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia menjadi wanita yang salihah. Ini dua kaedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita memulai mempelajari sifat-sifat istri yang salihah. Sifat-sifat istri yang salihah. Apa saja sifat-sifat istri yang salihah? Yang pertama, kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, wa awwalu ma abda'u bih ma ja'a fi suratin nisa fi dzikri sifatiz zaujah as-salihah. Dan yang pertama saya mulai dengan apa yang disebutkan di dalam surat An-Nisa tentang penyebutan sifat-sifat istri yang salihah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Laqad ata hadzal juz'u min al-ayah an majami'il umuri fi hadzal bab. Wastaw'aba bidalalatihi wa jam'ihi kullu

0: sifatin fadilatin wa na'tin karimin lil mar'ah as-salihah. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat. Nanti kita akan jelaskan apa itu arti qanitat. Hafizat, yaitu wanita-wanita yang menjaga lil ghaibi, yang gaib. Bima hafizullah, dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh penulis, sungguh Allah Subhanahu wa taala, atau sungguh bagian ini dari ayat ini telah datang dengan perkara-perkara yang pokok di dalam bab yang kita bicarakan sekarang ini, dan telah mencakup penunjukan-penunjukannya setiap sifat yang mulia dan kelakuan yang mulia untuk wanita yang salihah. Padallana hadha an-nassul karimu al-mubaraku ala anna az-zawjata as-salihah hiya man jama'at baina sifatain. Maka telah menunjukkan kepada kita dalil yang mulia yang penuh berkah ini tentang bahwa istri yang salihah, dia adalah yang mengumpulkan dua sifat. As-sifatil ula tata'allaku bisilatiha birabbiha. Sifat yang pertama berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Istri yang salihah senantiasa dia harus memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Was-sifah tsaniyah tata'allaqu bisilatiha bi ba'liha ay zawjiha. Dan sifat yang kedua berkaitan dengan hubungannya, interaksinya dengan suaminya. Amma silatuha bi rabbiha fa fi qawlihi subhanahu qanitat. Wal qunutu huwa al mudawamatu ala ta'atillah wal muhafazatu ala ibadatillah wal iltizamu bi ta'atillah wal inayatu bi faraidil islam wa wajibatid din wa adamu ihmaliha wa idha'atiha wa kullu dhalika dakhilun tahta qawlihi subhanahu wa ta'ala qanitat. Adapun hubungannya dengan Rabbnya adalah tersebutkan di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 43 tadi, atau 34 tadi, ya mohon maaf saya salah lihat, 34 tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman qanitat, dan qunut artinya adalah terus menerus di atas ketaatan kepada Allah dan selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha untuk melazimi ketaatan kepada Allah. Kemudian memperhatikan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Memperhatikan kewajiban-kewajiban agama. Tidak meremehkannya. Tidak menyia-nyiakannya. Maka ini seluruhnya masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala qanita. Jadi intinya istri yang salihah adalah istri yang senantiasa bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagus ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketaatan lahiriah, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, ataupun ketaatan batiniah seperti amalan-amalan hati, tawakal, bersabar, bersyukur, berharap, rasa takut, ya, ataupun amalan-amalan wajib, salat wajib, puasa wajib, kemudian sedekah wajib yaitu zakat, haji dan umrah wajib, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menyambung hubungan rahim, amalan-amalan wajib, ataupun amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, ya, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, amalan-amalan sunnah. Sifat istri yang salihah adalah istri yang senantiasa bagus ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud oleh penulis Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Kita lanjut. Al-janibul akharu fi qawlihi Subhanahu wa Ta'ala hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ay hafizatun li haqqi zawjiha wa ba'liha fil ghaib wa kadzalika fis syahadah tahfazu fi maliha tahfazu fi firashihi afan fi malihi tahfazu fi firashihi tahfazu fi huquqihi wa tahfazu fi wajibatihi hafizatun lil ghaib. Sisi yang lain, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga hal gaib di dalam apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah menjaga hak-hak suaminya saat suaminya sedang tidak ada di sampingnya. Ya. Terutama saat suaminya sedang tidak ada di sampingnya. Demikian pula saat suaminya berada di tengah-tengah rumahnya. Sang istri menjaga harta suami, sang istri menjaga ranjang suami, sang istri menjaga hak-hak suami, sang istri menjaga hal-hal yang merupakan kewajiban-kewajiban suami. Maka inilah maksud dari hafizatun lil ghaib. Saya akan menjelaskan sedikit. Apa yang dimaksud sang istri menjaga harta suami? Sang istri menjaga harta suami berarti di sini sang istri tidak boleh sembarangan untuk membelanjakan harta suami. Ya, sang istri tidak boleh sembarangan untuk membelanjakan harta suami. Kecuali kalau seandainya sang istri diberikan harta kepada oleh suami. Kemudian berarti itu adalah harta milik istri. Maka pada saat itu sang istri berhak untuk menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat, bukan pada hal-hal yang bermaksiat. Karena sang istri adalah seorang yang rasyidah, yang berakal, kemudian mempunyai kesadaran saat dia memiliki harta. Maka dia berhak untuk berbuat apapun pada harta yang sudah dimilikinya. Ya, pada harta yang sudah dimilikinya. Adapun apakah wajib seorang istri untuk minta izin kepada suami, ya, apabila dia ingin bersedekah dari harta sang istri, maka jawabannya adalah iya, sang istri minta izin kepada suami saat ingin bersedekah dari harta sang istri. Tetapi ini adalah adab. Ini adalah adab, tidak wajib. Ya, ini adalah adab dan tidak wajib. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Contoh juga yang berkaitan dengan harta. Saya akan ambilkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan harta. Ya, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Al-Albani, Afwan, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nisa'i khair? Qala allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifu fi nafsiha wa la maliha bima yakrah. Wanita manakah yang paling terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wanita yang menggembirakan suaminya jika dilihat oleh suaminya, mentaati suaminya jika diperintahkan oleh suaminya, dan tidak menyelisihi suaminya, dan tidak menyelisihi suaminya baik urusan dirinya ataupun hartanya, harta sang istri, dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Lihat di sini, sang istri menggunakan hartanya sendiri, dan termasuk adab dia izin kepada suaminya agar suaminya tidak benci terhadap kelakuan istrinya. Ini termasuk daripada tahfazu fi malihi, menjaga hartanya, ya, menjaga hartanya. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi, kemudian juga oleh Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah, di dalamnya terdapat kelemahan. Kita sebutkan untuk sebagai pelajaran. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu laha an tut'ima min baitihi illa bi'iznihi illa rutaba min at-ta'am." Tidak halal untuk istri memberikan makan kepada seseorang dari rumah suaminya. Makanan tersebut ada di rumah suaminya, kecuali dengan izin suaminya. Kecuali makanan-makanan yang cepat basi. Makanan-makanan yang cepat basi. Kemudian juga disebutkan, wala tu'ti min baitihi syai'an illa bi'idznih. Fa in fa'ala dzalika kana lahu al-ajr wa 'alaiha al-wizr. Dan seorang istri termasuk menjaga harta suaminya adalah tidak memberikan dari rumah suaminya sesuatu apapun kecuali dengan izin suami. Kalau sang istri tetap memberikan sesuatu dari rumah suami tanpa izin suami, maka suami yang dapat pahala, istri yang dapat dosa. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk istri yang salihah, istri yang menjaga harta suami, termasuk sikap menjaga harta suami adalah sang istri tidak memberikan apapun dari rumah suami kecuali dengan izin suami. Ya, kalau sang istri memberikan juga tanpa izin suami, sang suami dapat pahala, sang istri dapat dosa. Taib, hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Al-Baghawi di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, Imam Al-Baihaq, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Hadisnya dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Albani rahimahumullahu taala. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi 'ama hajjatil wada'. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya pada tahun haji wada. Ini berarti waktu haji Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La tunfiqi imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi'idni zawjiha. Qila ya Rasulullah wala ta'am, qala dhalika afdalu amwalina." Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menafkahkan seorang istri sesuatu apapun dari rumah suaminya, kecuali dengan izin suaminya. Lalu beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, kalau makanan bagaimana?" Kata Rasulullah SAW, "Makanan itu adalah harta yang paling utama yang kita miliki." Artinya, sampai makanan pun tidak bisa dinafkahkan, sedekahkan, kecuali dengan izin suami. Nah, ini contoh-contoh hadis bagaimana seorang istri yang salihah menjaga harta suaminya. Kemudian hadis yang lain lagi, yang lebih dalam lagi. Hadis riwayat Imam Abu Daud, kemudian Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, dan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannab, Imam Hakim. Dan Imam Hakim mengatakan ini adalah sahih di atas syarat sahih Bukhari, sahih Muslim, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu qala, "Lamma bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisaa'a, qamat imra'atun jalilatun ka'annaha min nisa'i mudhar. Qalat ya Rasulullah, inna kullun ka inna kallun 'ala aba'ina wa abna'ina wa azwajina, fama yahillu lana min amwalihim. Qala ar-ratbu ta'kulnahu wa tuhdinahu." Artinya, ada seorang, ketika Rasulullah SAW membaiat para wanita, bangunlah seorang wanita yang jalilah, wanita yang besar, yang dihormati. Seakan-akan beliau ini adalah seorang wanita dari kaum Mudhar. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, yang dimaksud dengan imra'atun jalilah, seorang wanita yang besar tadi maksudnya yuridu bihil jism. Maksudnya adalah seorang perempuan yang besar badannya. Waqat yuridu bihi kabirus sin. Ada juga yang dimaksud adalah dia sudah tua. Jadi yang dimaksud perempuan yang agung tadi maksudnya adalah yang besar badannya atau yang sudah tua. Wa khassat ta'ama ar-rutba bil akl lima jarat al-adah bainal jirah wal aqarib an yatahadu birrutab minal fawaqih wal buqul li sur'atil fasadi ilaiha dunal yabis alladhi yabqa alal iddikhar. Kan disebutkan dalam hadis ini, saya artikan dulu lah. Lalu perempuan tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kallun, beban atas orang tua kami, anak laki-laki kami, dan suami-suami kami. Maka apa yang halal bagi kami dari harta-harta mereka? Apa yang halal bagi kami dari harta-harta mereka?" Kata Rasulullah SAW, "Ar-ratbu," yaitu kurma yang basah. Kurma yang basah. Kalian boleh memakannya dan kalian boleh memberikan hadiah kepadanya. Kata Imam Al-Baghawi menjelaskan hadis ini, kenapa disebutkan bahwasanya kurma yang basah, karena sudah menjadi kebiasaan di tengah mereka untuk saling berbagi makanan-makanan yang cepat rusak, ya, bukan makanan-makanan yang kering. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang wanita boleh memberikan hadiah kepada tetangganya, kerabatnya, makanan-makanan yang dia cepat basi, yang tidak bisa disimpan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi lebih baik lagi tetap minta izin. Lihat penjelasan Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa fil jumlah laisa li ahadin li hadihima an yatawala min malil akhar ma yaqa'u bihi dhinnah duna idznih." Dan ringkasannya adalah tidak boleh antara suami istri untuk mengambil harta yang lain ya, yang menyebabkan kepemilikan kecuali dengan izinnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Al-muradu bir-rutab ma yatasara'u ilaihi al-fasad, fa udhina fihi bi khilafi ghairihi walau kana ta'aman." Wallahu a'lam. Lihat, ini penting penjelasannya. Seorang istri boleh memberikan makanan yang cepat basi kepada tetangga kerabat, ya, tanpa izin suaminya. Berbeda dengan makanan jenis-jenis lain yang mungkin dia adalah mungkin dia adalah makanan yang kering, seperti kue-kue kering, seperti, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian ada riwayat disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Waqad ruwiya an Atha an Abi Hurairah fil mar'ah tasaddaqat min baiti zawjiha. Qala la illa min qutiha wal ajru bainahuma wa la yahillu laha an tasaddaqa min mali zawjiha illa bi idznih. Artinya, telah diriwayatkan dari Atha, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang wanita yang bersedekah dari harta suaminya. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, tidak, kecuali dari makanan, makanan yang cepat rusak, ya, yang basah-basah itu kan cepat rusak. Tetapi di zaman sekarang kan ada freezer, ada kulkas. Nah, itu jadi permasalahan lagi. Jangan asal beri pokoknya. Harus minta izin kepada suami. Dan kalau memberikan, pahala di antara keduanya. Artinya, istri dapat pahala, suami juga dapat pahala. Kemudian disebutkan, dan tidak halal bagi istri untuk bersedekah dari harta suaminya, kecuali dengan izin suaminya. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, wal 'amalu 'ala hadha 'inda 'ammati ahli al-'ilm anna al-mar'ata laysa laha an tatasaddaq bi shay'in min mali az-zawj duna idznihi wa kadhalika al-khadim wa ya'thamani in fa'ala dhalik. Dan perbuatan ini disepakati kebanyakan para ulama bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan untuk bersedekah sedikit pun dari harta suami kecuali dengan izin suami. Demikian pula pembantu, artinya pembantu tidak boleh juga bersedekah kecuali dengan izin tuannya. Dan keduanya, istri dan pembantu, akan mendapatkan dosa jika mereka berdua melakukan hal itu, bersedekah memberikan makanan tanpa izin suaminya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis yang lain lagi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini masih berkaitan dengan sifat istri yang salihah, adalah istri yang selalu menjaga harta suaminya. Nah, hadis-hadisnya begitu banyak, permasalahan-permasalahannya juga tadi juga sudah saya sebutkan. Ahibati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairi mafsidah kana laha ajruha bima anfaq wa li zawjiha ajruhu bima kasab wa lil khazini mithli dhalik la yunqisu ba'dhum ajru ba'dra ba'dhin shay'a." Artinya, jika seorang istri menafkahkan dari makanan rumahnya yang bukan rusak, kana laha ajruha, maka istri mendapatkan pahala dengan apa yang ia sedekahkan. Suami mendapatkan pahala karena suami yang mencari duitnya. Yang menyimpan juga mendapatkan pahala. Masing-masing tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Nah, ini para ikhwah. Ada penjelasan hadis ini oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Perhatikan, kata beliau, "Wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha kharijun 'ala 'adati ahli al-Hijaz annahum yutliqun al-amra lil ahl wal khadim fil infaq wat tasadduq mimma yakunu fil bait idha hadarahum as-sa'il aw nazala bihim ad-dhayf fahadhahum ala luzumi tilkal 'adah kama qala li Asma la tu'i fayu'i 'alaik. Wa ala hadha yukhraju ma ruya an Umair maula Abi Lahm qala kuntu mamlukan fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasaddaqu min mali mawaliya bi syai' qala na'am wal ajru bainakuma nisfan.
1: Artinya hadis Aisyah yang kita bacakan tadi bahwa istri yang mensedekahkan harta suaminya dia akan dapat pahala, suaminya dapat pahala, pembantu juga begitu dengan mensedekahkan harta tuannya dia akan dapat pahala, tuannya juga dapat pahala dengan izin tentunya ya. Nah, hadis Aisyah ini keluar dari kebiasaan penduduk kota Hijaz, Mekah dan Madinah, bahwasanya mereka menyebutkan perintah untuk keluarga dan untuk pembantu di dalam permasalahan bersedekah dari apa yang ada dalam rumah jika ada yang hadir atau minta-minta kepada mereka, atau turun kepada mereka, singgah kepada mereka tamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada penduduk kota Madinah dan kota Mekah untuk senantiasa berpegang kepada adat tersebut, ya, berpegang kepada adat tersebut. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang budak pun kalau dia bersedekah dengan harta tuannya dengan izin tuannya, budaknya dapat pahala, kemudian tuannya dapat pahala. Dan ini sering ditanyakan oleh ibu-ibu, ya, Ustaz, kami ini juga ingin dapat pahala sedekah, kalau sedangkan kami pemasukannya tidak ada kecuali dari suami. Berarti suami terus yang bersedekah. Bagaimana kami dapat pahala sedekahnya? Nah, kita katakan, kalau Anda minta izin kepada suami Anda, kemudian mensedekahkan harta suami Anda dengan izinnya, maka Anda pun dapat pahala. Ya, Anda pun dapat pahala.
0: Naam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang permasalahan yang saya singgung sedikit tadi, saya perlebar lagi, ya, permasalahan hal tersebut. Apa itu? Bolehkah seorang istri untuk mensedekahkan hartanya sendiri tanpa izin suaminya? Mensedekahkan hartanya sendiri tanpa izin suaminya. Bolehkah demikian? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan juga Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir rahimahullah. Beliau mengatakan hadis dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, secara marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi idzni zaujiha, yang artinya tidak diperbolehkan seorang perempuan memberikan pemberian apapun kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini tidak disebutkan harta, ini tidak disebutkan harta siapa? Harta suami. Pemberian apapun, ya. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan la yajuzu limra'atin fi amrun fi maliha idza malaka zaujuha ismatuha, yang artinya tidak boleh untuk seorang perempuan berlaku pada hartanya jika disimpan, jika suaminya masih menguasainya. Artinya jika dia masih punya suami. Seorang perempuan tidak boleh berlaku pada hartanya jika dia masih memiliki suami yang mengaturnya. Nah, ini hadis sahih menunjukkan bahwasanya seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk mensedekahkan walau itu hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya jika suaminya masih menjadi suaminya. Nah,
1: Hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, tetapi hadisnya dilemahkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, dan tetapi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadisnya bagaimana? Dari Abdullah bin Yahya Al-Ansari. Dia adalah seorang lelaki, anak dari Ka'ab bin Malik. Dari bapaknya, dari kakeknya. Abdullah bin Yahya Al-Ansari, ya, seorang lelaki dari Ka'ab bin Malik, dari bapaknya, dari kakeknya. Anna jaddatahu Khairah, imra'atu Ka'ab bin Malik. Bahwa neneknya yang bernama Khairah. Bagus ini, Khairah. Ya, bagus nama anak perempuan dikasih nama anak Khairah. Artinya wanita yang baik. Atau Khairah, wanita yang baik. Atau Khairah, Khairah. Bagus ini, Khairah. Masya Allah, bagus ini. Wanita yang baik. Istrinya Ka'ab bin Malik. Atat Rasulullah SAW bihuliyin laha. Istrinya Ka'ab bin Malik Khairah datang kepada Rasulullah SAW dengan perhiasan yang ia miliki. Lalu ia berkata, inni tasaddaqtu bihadha. Wahai Rasulullah, aku bersedekah dengan harta perhiasanku ini. Faqala laha Rasulullah SAW, la yajuzu limra'atin atiyatun illa bi'idni zawjiha, fahal ista'zanti Ka'ban. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang wanita memberikan pemberian apapun kecuali dengan izin suaminya. Apakah engkau sudah minta izin kepada Ka'ab bin Malik? Lalu sang istri berkata, "Na'am." Iya, aku sudah minta izin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui suaminya, Ka'ab bin Malik. Lalu bertanya, "Hal adzinta li Khairah an tasaddaqa bi huliyha?" Wahai Ka'ab, apakah engkau benar mengizinkan siapa tadi? Khairah untuk bersedekah dengan harta perhiasannya. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima darinya. Nah, ya, itu hadis. Imam Al-Khattabi radhiyallahu rahimahullah di dalam perkataan beliau mengatakan, "Inda aktsaril fuqaha hadza ala ma'na husnil 'ishrah." Menurut kebanyakan ahli fikih, kelakuan seperti ini adalah maksudnya berbuat yang baik kepada suami. Artinya istri yang baik kepada suami, apabila dia ingin bersedekah, maka dia bersedekah setelah dia dapat izin dari suaminya, meskipun itu harta istri, sebagai bentuk kelakuan baik istri kepada suaminya. Wastitabatu nafsiz zauj bidzalik, dan dengannya sang suami rela, ya, rela. Jadi tahu dia perputaran uang istrinya itu kemana, dia tahu, dia rela. Illa an malikin an illa anna Malika bni Anasin radhiyallahu anhu qal, taruddu ma fa'alat min dzalika hatta ya'dhana zauj. Kecuali Anas bin Malik berpendapat bahwa dikembalikan apa yang dilakukan oleh sang istri sampai diizinkan oleh suami. Ya, sampai diizinkan oleh suami. Kemudian kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, waqad yahtamilu an yakuna dzalika fi ghairi ar-rasyidah. Artinya mungkin saja yang dimaksud bahwasanya seorang istri minta izin kepada suaminya untuk bersedekah walaupun dari harta istri sendiri itu adalah ketika sang istri tidak pandai mengatur keuangan. Ya, tidak pandai mengatur keuangan. Dan dalil lain yang menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang istri bersedekah dari hartanya tanpa izin suaminya, yaitu dalilnya Rasulullah SAW bersabda, tasaddaqna. Wahai para perempuan, pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, bersedekahlah kalian. Maka faja'alatil mar'atu tulqil qurata wal khatama wa bilalun yatalaqqaha bikisa'ihi. Maka banyak perempuan yang melemparkan antingnya, ya, kemudian cincinnya, dan Bilal menampungnya dengan kainnya. Dan ini berarti ada pemberian tanpa izin suami-suami mereka, kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Intinya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperbolehkan seorang wanita muslimah untuk bersedekah dari hartanya sendiri, ya, dan lebih baik dia minta izin kepada suaminya. Naam. Jadi, dan ini pendapat jumhur, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Boleh, ya. Dhahab al-jumhur annahu yajuzu laha mutlaqan min ghairi idzni zauj idza lam takun safiha. Fa in kanat safihatan lam yajuz. Pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang perempuan boleh untuk bersedekah secara mutlak dari hartanya tanpa izin suaminya, kecuali kalau perempuannya itu tidak pandai atau bodoh atau dungu dalam mengatur harta. Nah, kalau tidak pandai, bodoh, dungu dalam mengatur harta, maka tidak diperbolehkan baginya untuk bersedekah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Fathul Bari, wa adillatul jumhur minal kitabi was sunnah katsirah. Pendapat jumhur dari Al-Qur'an dan Sunnah sangatlah banyak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian para ikhwah, kita lihat lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis kemudian mengatakan, "Tsumma inna hadha alladhi waqa'a minha min hifdhin huwa bi tawfiqillahi subhanahu wa ta'ala wa taysirihi wa 'awnihi wa tasdidihi." ولهذا قال حافظات للغيب بما حفظ الله أي أن الأمر ليس بجدارتها ولا بحذقها ولا بفتنتها ولا بكياستها وإنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده لها وتيسيره. Artinya, kemudian sesungguhnya perkara ini yang terjadi dari perempuan tersebut berupa penjagaan terhadap harta suaminya, penjagaan dirinya, penjagaan kehormatannya, ini adalah murni dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah, ya. Petunjuk untuk mengerjakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah berfirman, wanita-wanita yang menjaga perkara yang gaib dengan apa yang dijaga oleh Allah. Lihat, dijaga oleh Allah. Maksudnya adalah bahwa perkara ini, penjagaan seorang istri terhadap harta suami, terhadap ranjang suami, terhadap rumah suami, ya, ini bukan dengan kemahiran perempuan tersebut. Bukan dengan keterampilan perempuan tersebut, bukan dengan kejeniusan perempuan tersebut, bukan dengan kepintaran perempuan tersebut, tetapi hanya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk dari Allah untuk perempuan tersebut melakukan ini semua. Wa hadza yudzakkiruna bima asyartu ilaihi qabla qalil anna as-salaha was-sadada kulluhu bi tawfiqillahi wa taysirihi wa 'aunihi wa tashilihi. Dan ini adalah mengingatkan kepada kita dengan apa yang sudah saya berikan isyarat sebelum ini, bahwa kesalehan, kebagusan seluruhnya di tangan Allah, dengan kemudahan Allah, pertolongan dari Allah, ya. Kemudian penulis mengatakan, yadkhulu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala qanitatun hifdhul mar'ati li fara'idhil islam wa wajibatid din. dan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qanitan, yang tadi artinya adalah selalu terus-menerus dalam beribadah, seorang perempuan menjaga kewajiban-kewajiban agama Islam, menjaga hal-hal yang difardukan dalam agama. Nah, ini termasuk daripada sifat istri yang salihah, menjaga hubungannya dengan Allah, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian penulis mengatakan, wa qad jaa fi hadzal ma'na ahadits 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam, minha ma rawahu ibnu hibban fi sahihi min hadits abi hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dan telah terdapat di dalam makna ini beberapa hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluan, taat kepada suami, niscaya ia masuk dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang dikehendakinya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, jika dia qanitat, wanita yang senantiasa selalu taat kepada Allah. Wa rawal imamu Ahmad fi musnadihi min hadithi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dalam kitabnya Al-Musnad dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau wahai wanita ke dalam surga dari pintu-pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Kemudian penulis mengatakan, fahani'an lil mar'atil muslimah bihadzal maw'udil karimi wal fadlil amimi wal khairil ladzi wa'adaha Allah subhanahu wa ta'ala bih a'malun arba'atun ta'udduha al mar'atu ala asabi'il yadi al wahidah wa laysa ala asabi'il yadain a'malun arba'atun idza hafazat 'alayha yuqalu laha yawmal qiyamah udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Ini subhanallah. Kata Syekh Al-Allamah rahimahullah, maka selamat, berbahagialah bagi seorang wanita muslimah dengan janji yang mulia ini, dengan karunia yang luas ini, dengan kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Empat amalan yang seorang wanita muslimah bisa menghitungnya dengan jari jemari satu tangannya, bukan dua tangannya. Subhanallah. Amalan empat yang apabila seorang wanita muslimah selalu menjaganya, maka dikatakan kepadanya pada hari kiamat, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Alaysa haqiqan bil mar'ati nasiha li nafsiha an ta'na bi hadhihi al awsaf wa an tahtamma bi hadhihi al khilal wa an tuwadhiba ala ada'i hadhihi al a'mal hifdhuha li salatiha wa hifdhuha li siyamiha wa hifdhuha li farjiha wa hifdhuha li huquqi zawjiha litanala hadha al wa'd al mubarak wal khair al amima wa yuqalu laha yawmal qiyamah udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Bukankah benar bagi seorang wanita yang ingin kebaikan untuk dirinya agar memperhatikan sifat-sifat ini, agar memperhatikan selalu mengerjakan amalan-amalan ini, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kemaluannya, menjaga hak-hak suaminya, sehingga dia mendapatkan janji yang penuh berkah, kebaikan yang menyeluruh, dan dikatakan kepadanya pada hari kiamat, masuklah engkau wahai para perempuan dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kiranya cukup itu ya. Saya sudah janji tadi kepada pihak Roja, mungkin untuk kajian di Roja insyaallah akan selalu tepat waktu jam 8 sampai jam 1 jam setengah lah pokoknya kita kajian. Ya, lebih-lebih dikit enggak apa-apalah. Ya. Silakan. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dan ini adalah pertama kali saya live Roja dari rumah. Ya, dari rumah. Sehingga Roja TV tidak perlu menyebut studio. Ini rumah saya. Studionya Ahmad Zainuddin. Taib, wallahu a'lam. Nah.
2: Baik. Baik, khawatir Islam rahimani Allah wa yakum, pemirsa dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin LC dari kediaman beliau. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi ikhwatul Islam, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silakan di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami berikan kesempatan bagi yang pertama dari pesan singkat, kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Kota Padang. Bolehkah menolak jika suami menyuruh ikut mencari nafkah atau berdagang, padahal suami kaya? Alasannya istri, karena itu mengurangi waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah alasan seperti ini dibolehkan, Ustaz? Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Maka jawabannya kita harus ketahui bersama bahwa di dalam agama Islam ada hak-hak istri dan ada hak-hak suami. Kalau kita perhatikan, hak-hak istri adalah mendapatkan nafkah dari sang suami. Hak-hak istri adalah mendapatkan nafkah dari sang suami. Dan nafkah hukumnya wajib dari suami kepada istrinya. Dan nafkah maksudnya adalah memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, dan memberi tempat tinggal yang cocok untuk istri dan sesuai dengan kemampuan suami. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya memberi nafkah kepada istri, surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'at. Man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra. Yang artinya, hendaknya seorang suami menafkahi sesuai kelapangannya. Barang siapa yang dibatasi atasnya rezekinya, hendaknya ia menafkahi. Jadi tetap menafkahi dari apa yang Allah telah berikan untuknya. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang ia berikan. Yang apa yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Dalil kedua, surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seorang ayah wajib memberikan rezeki pakaian dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga dalam surah At-Talaq ayat 6, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahum. Dan jika mereka para istri itu adalah wanita-wanita yang sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para istri memiliki hak atas kalian, yaitu harta, rezeki, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Intinya wajib seorang istri untuk memberikan nafkah kepada suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, ya, kepada istrinya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan akan hal ini, maka tidak wajib istri taat kepada suaminya apabila diperintahkan untuk bekerja. Tidak wajib taat kepada suaminya apabila diperintahkan untuk bekerja. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, fihi dalalah ala wujubin nafaqah laha ala zawjiha. Yang artinya, di dalam apa yang sudah disebutkan tadi, terdapat pendalilan atas wajibnya memberi nafkah untuk istri, ya, kewajiban atas suaminya. Bahkan disebutkan juga bahwa nafaqatuz zaujah ala zauj wajibah hatta walau kanatiz zaujah musirah. Yang artinya, memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib atas suami meskipun sang istri orang kaya. Meskipun sang istri orang kaya. Wallahu a'lam. Nah.
2: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum dari hamba Allah di Riau. Ingin bertanya Ustaz, saya mempunyai sedikit simpanan dari uang sisa belanja yang diberikan suami. Tetapi suami saya tidak tahu kalau saya punya uang simpanan itu. Nah, apakah perbuatan saya merupakan perbuatan yang berdosa, Ustaz? Mohon jawabannya, silakan.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah, jika uang belanja tersebut diberikan kepada istri dan statusnya diberikan oleh suami. Dalam artian, berpindah kepemilikan, menjadi milik istri. Maka, sebagaimana yang sudah kita pelajari, kalau itu uang milik istri dan sang istri adalah wanita yang dewasa, pandai mengatur harta, maka boleh baginya untuk menggunakan harta tersebut tanpa pengetahuan sang suami. Kalau statusnya sudah berpindah kepemilikan, berarti itu hak istri. Jadi harus di tegaskan dulu statusnya, apakah dia harta suami ataukah dia harta istri. Wallahu a'lam. Na'am.
2: Barakallahu fikum. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari Ibu Nur di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang pelit sama istrinya, tidak mau menambahin uang belanja kalau istri bilang uangnya belanja habis, kalau ada kebutuhan istri yang lain mesti minta-minta dulu. Mohon penjelasannya, silakan.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullah ta'ala. Maka kepada suami yang bakhil, pelit, ya, dan memang itu benar-benar terjadi, jadi bukan hanya sebatas klaim dari seorang istri, kepelitan suami memang benar-benar terjadi, maka boleh seorang istri mengambil harta suami jika

0: Utbah bin Rabi'ah, istri Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhuma, bahwa Abu Sufyan adalah seorang pemimpin Quraisy, bahkan pentolannya orang-orang Quraisy. Hindun bin Utbah mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah penaklukan kota Mekah, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtuhu min malihi bi ghairi ilmihi, fa hal lidzalik?" Hai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suami yang bakhil. Di sini kata-kata syahih. Syahih itu adalah pelit kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Tidak memberikan kepadaku apa yang mencukupiku dan mencukupi anakku, melainkan aku ambil dari hartanya tanpa pengetahuannya. Apakah boleh aku melakukan hal itu? Rasulullah SAW bersabda, "Khudhi min malih bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki." Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu. Lihat di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh mengambilnya kalau memang benar-benar suaminya pelit, bakhil, kikir, medit, pelit, koret. Nah, apalagi itu. Ya, boleh. Tetapi satu, secukupnya. Dua, dengan cara yang baik. Artinya tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan jawaban manfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung via telepon. Silahkan, mulai sekarang kami buka telepon. Halo.
2: Halo. Dengan hamba Allah di Papua, Pak Ustadz, saya punya kios. Boleh tidak kalau saya mengutangkan tetangga saya tanpa izin suami? Itu modal usaha harta suami, Pak Ustadz. Boleh atau tidak, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz.
0: Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya adalah, jika harta tersebut adalah harta suami, maka wajib meminta izin kepada suami. Karena dia bukan makanan yang cepat rusak. Ya, kita katakan tadi yang boleh ya tidak izin dengan suami adalah makanan yang cepat rusak. Tetapi harta-harta lainnya, bahkan sampai makanan yang tidak cepat rusak, tetap wajib izin dengan suami. Kalau seandainya sang istri menghutangkan juga harta suami kepada tetangganya, maka sang istri berdosa, sang suami dapat pahala. Wallahu a'lam. Nah.
1: Barakallahu fikum, saya terima kasih atas jawabannya. Berikut kami angkat kembali, silahkan. Masih di layanan telepon 0218236543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu, di mana?
3: Dengan hamba Allah di Bekasi.
1: Silahkan pertanyaannya.
3: Ya, Pak Ustadz, saya tuh sebelum dengar kajian ini, saya sering ngasih makanan ke tetangga tanpa izin suami saya. Apa saya berdosa?
1: Ya.
3: Lalu saya harus gimana ya?
1: Baik, terima kasih Ibu. Cukup ya Bu ya?
3: Ya,
1: ya, terima kasih
3: ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, kalau seandainya makanannya cepat rusak, maka adab saja minta izin kepada suami. Tetapi tidak mengapa kalau seandainya memberikan kepada tetangga, kalau makanan itu cepat rusak. Tapi kalau makanannya tidak cepat rusak, maka wajib izin dengan suami. Wallahu a'lam. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat.

0: berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan manfaatkan waktu yang luang ini untuk Anda bertanya langsung di via telepon. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana?
1: Dengan hamba Allah di Riau.
0: Silahkan.
1: Ya, terima kasih. Ya Ustaz, bagaimana kalau cara minta izin itu, apakah setiap akan bersedekah atau hanya kita minta izin sekali selamanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
2: Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah di sini sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Apabila sang suami mengatakan kepada istrinya bahwa apabila kamu hendak bersedekah dari harta saya, maka saya izinkan, dan dia menyebutkan itu secara mutlak, tidak dikhususkan. Maka ini berarti izin mutlak, maka tidak perlu izin kembali setelahnya. Tetapi apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, jika kamu ingin bersedekah dari harta saya, maka kalau seandainya sedekahnya itu lumayan banyak, maka beritahulah. Maka ini wajib untuk memberitahukan kepada sang suami kalau seandainya sedekahnya tersebut banyak, atau makanan yang diberikan selain makanan yang cepat rusak itu banyak dan berharga. Jadi tergantung kesepakatan dengan suami, antara istri dan suami. Wallahu a'lam. Nah.
0: Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan beralih ke pesan singkat kembali. Assalamualaikum. Bismillah, dari hamba Allah. Ana mau bertanya, apabila suami saat ini pendapatannya pas-pasan saja, dan ana memiliki harta sendiri, jadi suami mengandalkan harta ana untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi suami memberi nafkah kepada istrinya yang lainnya, bagaimana hukumnya dan bagaimana seharusnya ana bersikap, Ustaz? Silahkan.
2: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi subhanallah, memang ya, sebelum saya jawab pertanyaan ini, jumhur ulama berpendapat jika seorang laki-laki bisa menjaga kemaluannya dengan satu istri, maka itu lebih utama dibandingkan dia berpoligami. Kenapa demikian? Karena apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, akhirnya terjadi kezaliman, akhirnya terjadi ketidakadilan. Saya tidak sedang menyerang syariat poligami, tetapi syariat poligami dikerjakan dengan sesuai yang disyariatkan oleh Allah. Itu yang benar-benar akan mendatangkan hasil maksimal. Adapun kejadian seperti ini, apa yang terjadi? Ini menzalimi salah satu istri. Sang suami memiliki istri dua. Istri yang pertama tidak bekerja, istri yang kedua mempunyai penghasilan ataupun orang kaya. Maka kemudian sang suami bekerja, menghasilkan gaji, gajinya diberikan semua untuk nafkah istri pertama dan anak-anak. Sedangkan istri yang kedua, dia menafkahi dirinya sendiri. Karena mungkin dia wanita kaya, kemudian harta punya penghasilan. Saya sering kadang-kadang menegur sebagian orang yang mengatakan, kalau saya mau poligami, saya akan poligami dengan seorang perempuan yang kaya raya, sehingga saya tidak lagi menafkahinya. Capek kalau seandainya menafkahinya. Ini cara berpikir yang keliru, ya. Kecuali kalau istri yang kedua dia mau dan rela untuk menggugurkan haknya, yaitu mendapatkan nafkah harta dari suaminya. Misalkan memang benar istri yang kedua ini orang luaskan rezekinya dia ingin mencari laki-laki yang saleh yang bisa membimbingnya. Adapun masalah nafkah tidak diperlukan lagi. Tapi itu pun nanti kedepannya agak sulit. Kenapa? Karena ada semacam kecemburuan. Sang suami menafkahi istri yang satu, istri yang kedua tidak dinafkahi. Manusia bagaimanapun juga akan merasa istri bagaimanapun kayanya dia akan merasa ada sesuatu yang kurang dari suami saya. Dan itu menyebabkan nanti sang suami tidak mempunyai nilai di hadapan istrinya. Akhirnya susah untuk memberikan nasihat, susah untuk memberikan wejangan, memerintah, selalu ditolak, tidak ditaati dengan alasan karena sang suami tidak menafkahi istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Para lelaki pemimpin atas para istri-istrinya. Disebabkan Allah meninggikan kedudukan mereka di hadapan para perempuan. Dan disebabkan karena apa yang mereka nafkahkan kepada istri-istri. Jadi saya pernah kajian waktu itu di sebuah kepulauan di Indonesia. Yang hadir adalah wali kota dan seluruh kepala-kepala dinas di kabupaten tersebut atau di kota madya tersebut. Seorang ibu kepala dinas angkat tangan. "Ustaz, saya merasakan apa yang Ustaz sebutkan tersebut. Saya kepala dinas, gaji saya tinggi walhamdulillah dibandingkan penghasilan suami saya. Saya, lihat nih perkataannya nih, wahai para suami, ya, yang tidak memiliki kemampuan untuk berpoligami. Jangan modal nekat. Jangan modal nekat. Ya, perhatikan baik-baik. Saya tidak menganggap sama sekali suami saya kecuali ketika saya ingin dijimai baru saya dekat dengan suami saya. Kenapa? Karena keperluan rumah saya yang ngatur. Nafkah dari saya. Listrik, telepon, air dari saya. Sampai memasakan dari saya. Nafkahnya semua dari istrinya. Sang suami ngapain? Sang suami ya tidak cukup nafkahnya. Nah ini akibatnya hafizakumullah. Maka saya nasihatkan, jika ingin seseorang sukses dalam berpoligami, maka lihat kemampuan diri. Jangan sampai hanya sekedar dibarengi dengan hawa nafsu dibalut sunnah. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Karena banyak sekali aduan-aduan. Ya, aduan-aduan dari para istri-istri kedua, ketiga, keempat. Kasusnya hampir sama. Apalagi belum lagi nanti yang poligami hanya cicip-cicip saja. Sekali lagi, saya tidak menentang syariat poligami. Tetapi kerjakanlah syariat tersebut sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Sehingga benar-benar mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pasangan dari diri kalian agar kalian merasa tenang dengannya dan dijadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Ini sebagai cerita saja. Seorang pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, enggak poligami?" Saya bilang, "Saya tidak sanggup." Kenapa demikian? Karena istri yang satu dengan anak yang empat ini saya harus bahagiakan dia. Dengan tempat tinggalnya, dengan alat transportasinya, dengan pakaiannya, saya harus bahagiakan. Dan pemberian seorang suami yang akan dikenang adalah pemberian yang baik. Dan itu sifat manusia. Semakin kita memberi kepada istri dengan pemberian yang baik, bukan hanya sekedarnya, bukan ecek-ecek, seperti misalkan sarung bantal, sarung kasur, ya, sebulan dua bulan tidak diganti sarung tersebut. Kenapa? Karena tidak ada biaya. Dengan begitu dia masih ingin menceritakan dirinya ingin beristri dua atau beristri tiga. Kasihan istri. Nah, ini perhatikan, jangan sampai diambil perkataan saya sepotong-sepotong saja. Ya, wallahu a'lam. Naam.
0: Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan, atas beberapa pertanyaan yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya waktu juga yang memisahkan di pertemuan kita di kesempatan Rabu pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadl.
2: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wahai saudariku muslimah, ketahuilah, sebenarnya masuk surga bagi saudariku sangatlah mudah. Cuma mengerjakan 4 perkara, selalu ditetapi sampai akhir hidup. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, menjaga puasa bulan Ramadhan, selalu berpuasa pada bulan Ramadhan. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Yang keempat, selalu taat kepada suami. Hanya 4 perkara, tetapi ini akan sangat sulit apabila tidak ada petunjuk dari Allah. Maka berdoalah kepada Allah agar kita dimudahkan mengerjakan 4 perkara ini, agar anti wahai saudariku muslimah masuk surga, yang mana bisa memilih pintu mana saja yang saudari muslimah inginkan. Semoga semangat mencapai itu, semoga diberikan petunjuk oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
8: Utang itu yughfaru
7: lisyahidin
9: kullu dhanbin illa
7: dhaifan. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
10: mu'allaqatun bidaini,
7: tergantung dari hutangnya
10: hatta yughda'an,
7: sampai dibayarkan.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: بَيْنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
1: Waja'al

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhanallah.

0: Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaroo

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجَرِمُونَ.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: أَلَمْ أَعْهَدَ

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu, maka apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi, melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa sama sekali.
6: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek. Ya.

0: عظيما.
1: Ada bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
1: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udhibat imra'atun fi hirra, سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
9: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
10: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Mutiara Salaf.
11: Mutiara Salaf.
6: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'u 'anin-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: الله عليه وسلم.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
2: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Was'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba.

0: biidnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim dan Muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam mazhab ini, semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari tunjukkan, di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita gak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana walau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian, gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka, padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil, nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun-temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga, dengan kita beragama Islam kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, jangan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman, di ayat 21 Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga, padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil, dengan dalil yang benar, Quran dan sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23 Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering jadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak, diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna kathira minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna kathira minan nasi biliqai rabbim la kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'i bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama ya orang banyak melakukan ini, orang banyak itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan min Allah innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bi ghairi hudan min Allah innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Allah murka dengan

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh debt collector dari pihak leasing.
6: Fa'in lam taf'alu

0: تظلمون ولا تظلمون.
1: فلعن الرسول صلى الله عليه وسلم
2: آكل الربا وموكله
3: yang ngasih makan riba,
1: pinjam uang,
2: وكاتبه
1: yang jadi penulis.
2: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وشاهديه
2: وقال هم سواء
3: sama dosanya
1: terkutuk.
3: Allah melaknat pemakan harta riba.
2: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
2: dan kita melakukan riba
1: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
2: Itu yang paling ringan.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayahinya selama ini, ayah yang membelanya selama ini, harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak, ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil, ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendzalimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam.

sebut ke Sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri,

0: Seandainya saya tidak dipenjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya dipenjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
11: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
12: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Ito.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang ini, orang lain ini, sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan, kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka, tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Bagaimana bisa dijadikan musyrik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
6: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
7: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
8: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
9: Musik membuat orang lalai, jamaah.
10: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: mubin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firmannya wa andir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi, saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebiasaannya dengan rantai ini. Wallah ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagaikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun 'alaih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Esa dalam salat? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Wahyu anna makna fitnah fi lughat al-Arab.
2: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis.
1: At-tamhis
2: yaitu memilih dan memilah.
1: Wahyu makna.
2: Dan itulah makna.
1: Alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala.
3: Liyamizallahu
1: al-khabitha min at-tayyib.
2: Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia.
1: Di
2: mana Allah tujuan memfitnah manusia adalah menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman,

0: dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
1: Apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
2: Salatnya asal-asalan, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq,

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي،

0: Selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam,

0: وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القراءات القراءات.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
7: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
8: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik.
3: Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya
1: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
0: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya
1: sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia.

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara. Disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Quranul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuh al-ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan kita harus terus mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu nikmat itu harus terus kita ingat, karena dengan mengingat nikmat itu kita akan banyak bersyukur kepada Allah SWT. Dengan mengingat nikmat itu kita akan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dengan mengingat nikmat itu kita akan bahagia. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, kita akan merasakan bahwa musibah yang menimpa kita itu kecil, enggak ada artinya dibandingkan dengan nikmat yang besar. Dengan kita mengingat nikmat-nikmat Allah itu, kita tidak akan meremehkan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita wajib bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukuri. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah, Nabi bersabda SAW, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, dia enggak akan bersyukur kepada yang banyak. Maka sekecil apapun nikmat itu wajib kita syukuri. Dan kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa aja bentuknya. Apalagi nikmat yang Allah berikan dengan kita diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat, ini lebih dari harta yang sekian banyak. Ilmu yang bermanfaat, ini lebih dari semua harta yang ada. Maka antum bersyukur. Dikasih ilmu sedikit aja antum wajib bersyukur. Harta dibandingkan dengan ilmu, ya lebih tinggi ilmu, jauh. Bedanya 30 antara harta dengan ilmu, lebih utama ilmu 30. Saya sebutkan di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Makanya kita wajib bersyukur dengan ilmu yang bermanfaat ini. Kemudian Nabi lanjutkan, malam yushkurin nasa lam yushkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka latih diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus latih terus bagaimana kita jadi orang yang bersyukur. Allah menyebut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan sifat syukur. Allah menyebutkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjadi hamba yang bersyukur. Nabi sendiri kan menganjurkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk bersyukur. Kata Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang tiap hari kita baca, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. La tada'anna dubura kulli salatin, jangan engkau tinggalkan di belakang setiap salat. Akhirnya, artinya di akhir setiap sholat sebelum salam atau sesudah salam, antakul, untuk engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Jadi kita disuruh untuk selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Dan itu kita minta tolong, karena enggak mungkin kita bisa selalu ingat kepada Allah kalau Allah enggak tolong kita. Kita enggak mungkin bisa bersyukur kalau Allah enggak tolong kita. Dan kita juga enggak mungkin untuk bisa memperbaiki ibadah kita kecuali Allah tolong. Maka terus minta kepada Allah, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah. Ikhwan fi din, jazakumullah. Kita berusaha bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Sebab Nabi sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni laka syakkara, laka dzakkara, laka arhaba, dan seterusnya Nabi berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak melaksanakan ketaatan kepada Engkau ya Allah, tunduk kepadamu, dan seterusnya banyak panjang itu doanya Nabi. Yang diawali dengan Rabbi a'inni, terus sampai akhir. Jadi ikhwan fi din, jazakumullah, syukur ini penting. Nanti setelah kita bersyukur kepada Allah, mesti ada sabar. Itu dua enggak boleh tinggal, syukur kemudian sabar. Syukur ikhwan fi din, jazakumullah, tadi sudah saya sebutkan, kita harus banyak bersyukur kepada siapa aja. Kepada manusia tadi, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita harus bersyukur. Yang pertama, syukur kepada Allah SWT. Kemudian, syukur kepada manusia. Pertama kali manusia yang wajib kita bersyukur adalah Nabi Muhammad SAW. Yang telah menunjuki kita dari kegelapan kepada cahaya, menunjuki kita dari tidak tahu tentang Islam sampai kita tahu, dan segala macamlah sudah yang Nabi sudah sampaikan tentang Islam ini sempurna. Kewajiban kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai beliau dan kita wajib mentaati beliau dan menjauhkan larangannya. Dan pembahasan ini panjang pembahasannya. Bagaimana konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syukur kepada manusia lagi orang tua. Bahwa Allah sebutkan dalam surah Luqman, anishkurli wali walidayka ilayya.

apa bentuk kebaikan yang harus kita lakukan, apa aja. Kita harus bagaimana kita berkhidmat kepada orang tua. Apa aja yang orang tua suruh, kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Selama hal itu ma'ruf, maka kita wajib laksanakan. Kepada orang tua jangan bilang enggak, jangan bilang tidak, iya. Perhatikan tuh, kalau orang tua panggil, suruh, iya. Jangan bilang tidak, laksanakan. Dan tidak berat, tidak berat. Dan itu semuanya ganjaran, semuanya pahala, semuanya jalan menuju sorga. Perhatikan tuh, kita wajib mensyukuri, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena kebaikan orang tua enggak bisa kita balas. Kebaikan orang tua enggak bisa kita balas. Makanya terus kita berbuat baik kepada orang tua. Apa yang bisa kita lakukan buat orang tua, lakukan. Kita harus berkhidmat, membantu orang tua. Apa bapak yang bisa saya bantu? Apa ibu yang bisa saya bantu? Laksanakan setiap hari. Gitu. Jadi tiap hari itu justru kita senang. Dipanggil orang tua, disuruh orang tua, senang, gembira tuh hati kita. Karena ini adalah ganjaran, ini pahala, ini celengan kita di sorga. Dan banyak anak ketika dipanggil sama orang tua, pura-pura enggak dengar. Dipanggil orang tua, dia malah keluar rumah. Dipanggil orang tua, sudah capek orang tuanya manggil baru datang. Enggak boleh. Sekali orang tua panggil, datang. Hatta kita lagi sholat sunat, orang tua panggil, batalkan sholat sunat itu. Sholat sunat, orang tua panggil, wajib datang orang tua. Batalkan sholat sunat. Ini sudah dibahas dalam syarah Riyadus Salihin ya, berkaitan dengan kisahnya Juraij gitu. Jadi harus kita berusaha bagaimana kita mentaati orang tua, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua, menyenangkan hati orang tua, membuat dia gembira, jangan membuat dia sedih, jangan dia membuat dia susah, jangan membuat marah orang tua, jangan. Bagaimana orang tua itu ridho pada kita? Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ridho Allah fi ridhal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jangan lelah, jangan letih, karena orang tua kita enggak pernah lelah dan letih mengurus kita, mendidik kita sejak kita masih kecil. Perhatikan itu. Karena durhaka pada orang tua, kesulitan, kesusahan, kecelakaan, dan juga anak yang durhaka tidak masuk surga. Anak yang durhaka tidak masuk surga. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Nabi bersabda, "Tsalatsun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wad dayyuth." Kata Nabi SAW, ada tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqli walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, wad dayyuth, dan dayyuth. Dayyuth disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wad dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubth. Dayyuth itu adalah orang atau kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Itu dayyuth. Nabi menyebutkan tiga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Jadi Nabi menyebutkan SAW ada tiga golongan yang tidak masuk surga. Yang pertama, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi jangan durhaka kepada orang tua. Jangan melawan, jangan membantah, jangan menengking, jangan menghardik orang tua. Jangan marah kepada orang tua, jangan. Ada banyak anak-anak yang kalau disuruh malah marah. Kadang-kadang cemberut sama orang tua, jangan. Sama teman gak cemberut, sama orang tua cemberut. Mesti senyum sama orang tua. Disuruh apa aja, sami'na wa ata'na. Jangan durhaka pada orang tua. Durhaka pasti celaka. Anak yang durhaka pasti celaka. Pasti itu celaka itu. Jadi hati-hati itu. Gak dibalas saat itu, nanti akan dibalas sama Allah. Pasti itu. Ketika anak itu celaka. Ya, ketika anak itu durhaka. Dan banyak anak-anak yang kemudian dia di

sesudah orang tuanya meninggal, dia menikah, mesti itu banyak masalah dalam pernikahannya. Kenapa? Durhaka pada orang tua. Ketika punya anak, sama juga seperti itu. Banyak masalah lagi. Dalam kehidupannya banyak masalah. Kenapa? Karena dia durhaka pada orang tua. Maka antum syukur pada orang tua. Berbakti pada orang tua, jangan durhaka. Kemudian yang kedua yang tidak masuk surga, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan ini banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Baik dalam perpakaiannya, bertingkah, dan segala macam. Yang ketiga, yaitu dayuth. Orang yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Misal seorang suami membiarkan anaknya tidak sholat, membiarkan anaknya pacaran, membiarkan anak yang gak pakai jilbab, istri gak pakai jilbab, dibiarkan dia berjalan dengan laki-laki. Ini dayuth namanya. Dayuth. Yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Makanya dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Jadi kita kembali lagi tentang kembali yang tadi, masalah syukur. Bersyukur kepada orang tua itu dengan kita berbuat baik sebanyak-banyaknya pada orang tua. Apa yang dikatakan baik menurut syariat atau yang dikatakan baik menurut uruf kebiasaan di masyarakat, lakukan kebaikan buat orang tua kita. Selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat enggak boleh kita lakukan. Maksudnya ada orang yang sujud pada orang tua, sungkem pada orang tua, enggak boleh. Tapi wajib berbuat baik. Karena ini enggak ada dalam Islam yang seperti ini. Ruku dan sujud itu hanya untuk Allah SWT. Kemudian yang harus kita bersyukur lagi, yaitu kepada guru. Kepada guru. Bab Nabi menyebutkan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Sekarang manusia yang wajib kita bersyukur, yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua orang tua kita, yang ketiga guru. Itu harus kita bersyukur kepada guru. Karena apa? Dia sudah mendidik kita, membimbing kita ke jalan yang hak, ke jalan yang benar. Dan saya sudah pernah sampaikan, antara orang tua dengan guru itu hampir sama. Orang tua, umumnya orang tua hanya mampu melahirkan anak. Dia ngurus anak itu betul, memberikan makan dan segala macam lah. Tapi dia gak mampu untuk mendidik anak ini menjadi anak yang soleh. Gak mampu dia mendidik anak ini bagaimana dia mengenal tentang tauhid, menjauhkan syirik. Bagaimana dia mengetahui yang sunnah, menjauhkan yang bid'ah, gak tahu. Guru yang tahu, ustad yang mengajarkan dia. Maka dia wajib bersyukur kepada guru, kepada ustad yang mengajarkan dia. Dia tahu ketaatan-ketaatan yang membawa dia ke sorga, ya guru yang mengajarkannya. Dia tahu bahwa ini maksiat yang membawa ke neraka, guru yang menjelaskan. Maka dia wajib bersyukur kepada guru. Wajib dia bersyukur kepada guru. Wajib dia berbuat baik kepada gurunya. Wajib dia berbuat baik kepada ustadznya. Maka jaga adab kepada guru itu. Jaga adab. Sebagaimana kita wajib jaga adab kita kepada orang tua, jaga adab kita pada guru kita. Jangan kurang ajar pada guru. Jangan. Sama seperti kita enggak boleh kurang ajar, apalagi memarahi guru gitu. Menengking guru enggak boleh dalam Islam. Adab jaga kepada guru itu. Sekarang kan banyak murid yang menggibahi orang tuanya, menggibahi gurunya. Gimana guru digibahi? Membicarakan aib gurunya enggak boleh dalam Islam. Dia wajib tutup itu. Kalau seandainya dia ada kesalahan, kekeliruan, antum datangi. Ketemu baik-baik. Ustaz, saya melihat antum ada kekeliruan, kesalahan. Saya minta maaf, ini mungkin antum keliru atau apa. Datangi berdua. Mungkin dia akan sadar. Tapi dibicarakan, kemudian digibahi, hukumnya haram dalam Islam. Dan itu termasuk dosa besar. Dan berat hukumannya. Gimana orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita, antum balas dengan gibah? Antum balas dengan adab yang tidak baik. Bagaimana kita beradab pada guru? Dan banyak sekarang saya lihat murid yang gak punya adab sama gurunya. Banyak udah. Meskipun dia sudah jadi ustadz, tetap wajib mempunyai adab kepada gurunya, kepada ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada dia. Jangan sombong, jangan angkuh kepada guru, jangan. Antum tawadhu kepada guru. Ilmu antum gak seberapa dibandingkan dengan guru. Hatta antum udah baca ratusan kitab, tetap guru yang mengajarkan kita, membimbing kita, mendidik kita, dia lebih utama daripada kita. Itu harus ada seperti itu. Jangan
angku, jangan sombong, jangan, oh enggak, saya udah hebat, saya udah sekolah di pondok, saya udah sekolah di Madinah, saya udah, guru tetap antum ingat. Antum tahu tentang Islam dari guru antum, dari ustaz antum. Antum tahu tentang sunnah dari mereka. Sampai antum pun tahu dulu bisa sekolah di Madinah, siapa yang menganjurkan sekolah? Apa orang tua? Orang tua enggak tahu. Sekolah yang baik orang tua enggak tahu. Yang menganjurkan untuk sekolah di Madinah ya guru. Ustaz itu menganjurkan. Kok ketika pulang enggak punya adab? Bagaimana adab kita kepada guru? Guru kita adalah orang tua kita. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat, dalam kitabnya juz yang pertama, bahwa abauna syuyukhuna abauna. Syuyukhuna abauna. Guru-guru kita, syekh kita itu orang tua kita. Jadi kita perlakukan dia sebagai orang tua kita. Kita wajib berbuat baik pada guru. Wajib berbuat baik. Jadi apa yang bentuknya kebaikan kepada guru kita lakukan. Ini adab, dan ini banyak yang hilang sekarang ini, adab ini kepada guru. Gak punya adab sama sekali. Kadang-kadang ketemu salam juga enggak. Ucapan salam aja enggak. Itu enggak perlu selamat, ucapan salam aja. Ketemu di jalan salam. Ini banyak yang enggak punya adab sama sekali. Banyak lagi kalau saya bahas tentang masalah adab ini, banyak yang kita ini kurang. Maka antum baca buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Antum baca itu. Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Bagaimana sih adab kita kepada guru? Supaya kita punya adab. Betul-betul kita dengarkan nasihatnya. Kita ingin jadi orang baik. Kan kita belajar, kita ngaji, ingin jadi orang baik. Maka pertama kali kita berbuat baik kepada guru kita. Bagaimana adab kita berbicara, adab kita nulis, adab kita WA kepada guru, adab kita bertemu, dan segala macam. Itu kan perhatikan tuh. Juga waktu. Perhatikan, guru kita waktunya betul-betul padat. Maka kita jangan ganggu waktunya dia. Dan kita apa yang bisa kita bantu buat guru kita bantu. Sebagaimana kita bantu buat orang tua kita. Kemudian ikhwan fil din, itu diantaranya yang perlu kita bersyukur kepada guru kita, bersyukur kepada orang tua kita, dan juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, kita beberapa pekan yang lalu pernah membahas tentang masalah sihir, ya. Dan ini sudah selesai kita bahas di poin ke-56, ya. Sekarang kan kita akan bahas poin yang ke-59. Di poin ke-56 itu kita bahas tentang sihir. Dan saya sudah sebutkan tentang macam-macam sihir. Kita sudah bahas tentang macam-macam sihir. Ada yang disebutkan juga oleh ulama tentang sihir. Yang kadang-kadang kita gak sadar kita ini disihir sekarang ini. Kondisi kita yang ada ini, kita sedang disihir. Disihir oleh apa? Disihir oleh dunia. Dijelaskan oleh para ulama, saya sebutkan dua aja. Yang pertama dari Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mudhish. Kata beliau, ikhwani ihdharu dunya fa inna asharu min harut wa marut. Saudara-saudaraku, hati-hati kepada dunia. Karena dunia itu lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut yang Allah sebutkan dalam surah apa? Al-Baqarah, tentang sihir. Gitu. Sesungguhnya dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Karena sihirnya Harut dan Marut memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Jadi sihir Harut dan Marut, dzanika yufarriqani bainal mar'i wa zawji wa hadhi tufarriqu bainal 'abdi wa rabbihi. Jadi sihirnya Harut dan Marut itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, dan ini sudah kita bahas di ayat 102, ya. Dan ini ayatnya sudah kita baca di surah Al-Baqarah di ayat 102 tentang sihirnya Harut dan Marut itu. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari keduanya yang dapat memisahkan antara seseorang suami dengan istrinya.
Sedangkan dunia, dunia menyihir manusia yang dia bisa memisahkan antara seorang hamba dengan Allah. Bisa dia dengan Allah. Kalau orang udah sibuk dengan dunia, dia pisah dengan Allah. Udah gak sholat lagi, gak puasa lagi, gak ibadah lagi, tidak berzikir lagi, tidak baca Al-Quran, tidak ingat pada orang tua, tidak berbakti lagi. Kenapa? Disihir oleh dunia. Ada gak yang seperti ini? Banyak. Bayangkan ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, udah hilang. Sholat ya sholat ya. Apalagi kalau udah naik jabatannya jadi pejabat, wah lebih lagi. Semakin naik jabatan, semakin tinggalkan sholat. Untuk melihat deh, semua pejabat-pejabat ya, illa marrahimallah, kecuali rahmat Allah. Semakin naik jabatannya, semakin sibuk, semakin ditinggalkan tuh. Quran ditinggalkan, sholat ditinggalkan, orang tua ditinggalkan, sampai gak sempet dia ketemu orang tua. Ini sihir, dunia ini menyihir. Kemudian itu dalam kitab Al-Mudhish oleh Imam Ibn Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Ada lagi kitab yang lain di dalam kitab Tasliyatu Ahlil Masaib. Tasliyah Ahlil Masaib oleh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Manbaji yang wafat tahun 785 Hijriah. Kata beliau begini, وقال بعض السلف احذروا دار الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت فإنهما يفرقان بين المرء وزوجه والدنيا تفرق بين العبد وربه. Kata sebagian ulama salaf rahimahumullah, hati-hati kalian terhadap dunia, karena sesungguhnya dunia ini lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut. Karena sesungguhnya sihirnya Harut dan Marut memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Sedangkan dunia memisahkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia itu memisahkan antara seorang hamba dengan Allah. Maka antum perhatikan bahwa masalah dunia ini masalah yang Nabi sudah ingatkan dan Allah juga sudah ingatkan. Perhatikan bahwa dunia tidak pernah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dan Nabi SAW tidak pernah memuji tentang dunia, tidak pernah sama sekali. Dunia ini hina, dunia ini dilaknat, dunia ini jelek, dunia ini semu. Dunia ini cuma sementara. Yang kita cari adalah akhirat. Seorang mukmin, seorang mukmin yang cari akhirat. Maka Nabi selalu ingatkan tentang dunia. Dan setelah dunia Nabi ingat apa? Wanita. Nabi menyebutkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini indah, menarik dunia ini, hijau dan manis, حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, manis dan hijau dunia ini. Dan sesungguhnya Allah SWT menjadikan kalian sebagai khalifah. Artinya memakmurkan dunia ini. Dengan apa memakmurkannya? Dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Wa inna Allah mustaqlim fi. Fa yanzur kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Perhatikan yang Nabi sebutkan, bagaimana kalian beramal. Kau sebutkan beramal, berarti amal apa? Amal soleh. Amal-amal yang dapat membawa kita ke sorga. Itu. Kadang-kadang orang mengartikan bagaimana kalian berkarya. Karya kaitannya dengan apa lagi? Dunia. Bikin usaha ini, bikin usaha. Terus.
Yang pokok kita bagaimana melakukan amal-amal soleh. Enggak disuruh kita buat pabrik, tidak. Kalau disuruh buat pabrik, Nabi sudah suruh para sahabat buat pabrik. Pabrik senjata. Nabi enggak suruh. Disuruh kita untuk melakukan amal-amal soleh. Mencari nafkah wajib, tetap. Orang berkarya boleh berkarya. Enggak dilarang. Tapi tetap dia wajib melakukan amal-amal soleh. Untuk bisa melakukan amal soleh itu diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Ilmu. Berarti wajib apa? Nuntut ilmu. Dan ini gak ada pada ahli dunia. Sibuk dengan dunia, orang-orang kaya, mana mau duduk di masjid? Duduk nih, 1.5 jam ngaji, mana mau dia. Maunya apa? Ya, cari tempat yang ada makan-makan atau hotel atau apa. Gak bisa harus duduk sebagaimana para sahabat duduk. Bagaimana para tabiin duduk, nuntut ilmu. Baru bisa kita melakukan amal, amal soleh. Kemudian Nabi ingatkan lagi setelah itu. Kata Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian kepada dunia. Hati-hati kepada wanita. Dua Nabi sebutkan. Hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Menunjukkan antara dunia dengan wanita punya kaitan yang sangat erat. Gak bisa lepas tuh. Wanita dengan dunia, gak bisa lepas dia. Maka antum perhatikan tuh. Antum punya istri, dia wajib diberikan nafkah. Dia gak bisa hidup tanpa nafkah. Gak bisa. Dan dia maunya dunia. Itu wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ketika diberikan nafkah, dia gak akan sanggup. Dia gak akan mampu ketika gak diberikan nafkah. Dia wajib diberikan nafkah. Maka hati-hati kepada dunia. Kemudian Nabi sebutkan lagi, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali di Bani Israel disebabkan karena wanita. Jadi wanita fitnah. Sesuai dengan hadis yang lain. Yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adaru ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi ingatkan kepada kita, hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Hati-hati. Artinya hati-hati kepada dunia, bukan berarti kita enggak cari nafkah, wajib. Karena kita hidup di dunia. Tapi bagaimana kita jadikan dunia ini sebagai ladang buat akhirat? Kita tetap harus kerja, kita harus usaha. Tapi enggak boleh melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena tugas kita Allah ciptakan untuk apa? Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Pokok tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Ibadah. Itu tujuan. Allah ciptakan untuk ibadah, maka sibukkan dengan ibadah. Jangan kita terpengaruh dengan dunia. Jangan. Dunia ini sihir. Menyihir orang yang memisahkan dia dengan siapa? Dengan Allah. Sudah disihir, banyak orang disihir sudah. Lupa. Tadi ada orang yang pernah ngaji. Sudah banyak orang yang pernah ngaji. Bertahun-tahun. Ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun ngaji. Akhirnya dikasih sama Allah dunia. Dikasih dunia. Maju usahanya, maju dagangnya. Oh, udah enggak ingat lagi sama ngaji. Udah enggak ingat lagi sama masjid, enggak ingat lagi udah. Udah gak ingat lagi sama Quran. Bahkan tidak ingat lagi dengan orang tuanya. Ini dunia. Menyihir manusia dunia ini. Hati-hati. Hati-hati kepada dunia. Kita tetap cari nafkah tetap. Tapi kita atur waktu kita. Karena hidup kita untuk akhirat. Jangan dunia. Kemudian hati-hati kepada wanita. Karena wanita juga kita harus didik dia. Dan matian hati-hati, dia sebagai teman hidup kita. Dia sebagai ibu kita. Dia sebagai istri kita. Dia sebagai anak kita. Dia sebagai saudara kita. Itu wanita. Maka wajib kita didik. Jadi harus dibimbing. Jangan dibiarkan. Dia punya tabiat wanita itu bengkok. Karena apa? Karena diciptakan dari tulang yang bengkok. Itu Nabi sebutkan. Hadisnya sahih. Riwayat Muslim. Maka tabiatnya enggak bisa antum suruh lurus, ya enggak bisa dia. Tetap seperti itu. Tapi tetap kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastausu bin nisa'i khairan.
Nasihati wanita dengan cara yang baik. Tetap nasihati. Enggak bisa dipaksakan, enggak bisa dia. Karena bengkok. Kalau dipaksakan patah, patahnya adalah cerai, kata Nabi SAW. Tapi kalau kamu biarkan, dia akan tetap bengkok. Wastausu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Dengan lemah lembut. Itu nasihati wanita. Dan dia teman hidup kita. Dialah orang tua kita. Dia saudara kita. Dia anak kita. Maka kita harus jaga itu. Dia wanita yang mulia, yang harus kita muliakan. Enggak boleh kita hinakan dia. Karena Allah sudah muliakan wanita. Tapi tetap kita didik dia. Tetap. Dan dibimbing terus. Enggak bisa sekali, dua kali. Enggak bisa puluhan kali. Maka seperti pertanyaan yang pekan lalu itu. Bagaimana saya sudah nasihati istri saya, tapi tetap dia masih berbuat dosa. Ya tetap ingatkan terus. Tetap ingatkan terus. Sampai kita wafat. Terus ingatkan, gak boleh berhenti. Karena sifat dia tetap seperti itu. Dan kita mohon kebaikannya. Dia harus dibimbing. Makanya hati-hati itu. Dan setan paling gampang menggoda wanita. Dan yang paling mudah terkena sihir siapa? Wanita. Itu jelas penjelasan para ulama. Yang paling gampang terkena sihir adalah wanita. Makanya tetap kita harus betul-betul mendidik dia. Dan terus kita jaga dia. Hati-hati kita. Sebab kalau enggak, ya fitnah. Wanita fitnah. Keluarnya dari rumah, itu fitnah sudah wanita itu. Sekarang kan banyak keluar rumah wanita. Meskipun dengan alasan ngaji ya, tapi terus setiap seminggu 4-5 kali. Enggak benar. Kalau seminggu sekali masih wajar. Mau ngapain dia? Kewajibannya di rumah dia. Yang Allah perintahkan wanita di mana tempatnya? Di rumah. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Enggaklah kalian wanita di rumah. Jangan kalian terdedah, terbuka aurat kalian seperti orang jahiliyah. Disuruh di rumah, tempatnya wanita di rumah. Boleh keluar kalau ada keperluan. Udhina lakunna li hawaijikun. Kalian diizinkan karena ada keperluan yang mendesak untuk kalian keluar. Tapi pada hakikatnya wanita di rumah. Ketika dia keluar, nah itu yang Nabi sebutkan, diiringi oleh setan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Innal mar'ata 'auratun idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Kata Nabi, wanita itulah aurat. Kalau dia keluar rumah mesti diiringi oleh setan. Maka hati-hati itu. Kalau diiringi sama setan, dia ke sekolah sama setannya, ke kantor sama setannya, berarti nanti pulang bawa apa dia? Bawa setan. Karena Nabi nyebutkan demikian, innal mar'ata 'auratun idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita ada aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka diiringi oleh setan terus sampai kembali dia ke rumahnya. Jadi antum jangan piara setan di rumah, jangan. Tapi didik istri itu dengan cara yang baik. Antum jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah, karena surah Al-Baqarah mengusir setan. Ya, saya pikir cukup dulu sampai situ. Nanti kepanjangan mukadimahnya. Sekarang kita lanjutkan. Allahumma shalli wa sallim. Kita masuk ke poin ke 59. Kita masuk ilmu nujum ya, ilmu perbintangan. Ilmu nujum termasuk sesuatu yang dapat menafikan tauhid dan menjerumuskan pelakunya kepada kemusyrikan. Karena orang itu menyandarkan suatu kejadian kepada selain Allah. Munajjim ahli nujum juga termasuk dalam kategori peramal menurut apa yang diistilahkan oleh sebagian ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, antum lihat di footnote-nya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, tanjim adalah meramal kejadian-kejadian di bumi berdasarkan petunjuk keadaan bintang. Maksudnya dia meramal kejadian di bumi dengan berdasarkan petunjuk keadaan bintang. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata,
Sallallana Rasulullah SAW salat as-subhi bil Hudaybiyyati ala ithri sama'in kanat minal laylati. Falaman sarafa aqbala ala nasi faqala hal tadruna madha qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmati fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Rasulullah SAW telah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah setelah semalamnya turun hujan. Ketika usai salat, beliau SAW berbalik menghadap kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau bersabda, tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb kalian? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, di pagi ini asbaha bi min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadli wa rahmati fa dhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wa man qala bi nawi kadha wa kadha fa dhalika kafirun bi mu'min wa kawkab bil kawkab. Di kala pagi ini di antara hamba-Ku ada yang beriman kepadaku dan di antara hamba-Ku ada yang kafir. Adapun yang mengatakan mutirna bi fadli wa rahmatihi, telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah, maka ia telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Tapi sedangkan orang yang berkata telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, maka ia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hujan turun, yang kita baca doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Tapi selesai turunnya hujan, kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita diturunkan hujan dengan sebab rahmat Allah dan karunianya. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Jadi kalimat mutirna bifadlillahi wa rahmati itu kita ucapkan setelah turunnya hujan. Jadi kata Nabi, ada orang yang pagi hari ini, karena malam itu hujan di Madinah, dan paginya kata Nabi ada, Allah berfirman, ada yang pagi ini kafir kepadaku, beriman kepadaku, juga ada yang kafir. Yang beriman kepada Allah, dia mengatakan mutir Nabi Fadlu wa rahmati, bahwa kami turun hujan, artinya hujan semalam ini turun dengan sebab rahmat Allah dan karunianya. Sedangkan yang kafir kepada Allah, dia mengatakan hujan turun karena bintang ini. Maka dia kafir kepada Allah. Jadi kita usahakan bahwa kita orang beriman, kita meyakini bahwa turunnya hujan itu karena rahmat Allah SWT, bukan karena bintang, bukan karena yang lainnya. Tentang bintang disebutkan, bahkan orang menyebutkan bahwa bintang itu juga dianggap bukan hanya untuk hujan, bahkan juga untuk meramal apa? Nasib. Kan ada tuh orang bintangnya apa? Leo, Aquarius, atau apalagi tuh bintang-bintang. Itu dianggap bahwa bintang itulah yang menentukan nasib dia. Ini untuk kufur kepada Allah. Enggak boleh. Bintang itu tidak punya pengaruh kepada manusia, sama sekali tidak punya pengaruh. Paham? Yang mengatur nasib manusia siapa? Allah. Antum mulai hapus tuh tulisan bintang ini, hapus tuh, ya. Hapus. Sama juga tulisan hobi juga itu hapus lagi itu, jangan loh itu, ya itu hobi dari bahasa Arab, hobi asalnya hobi gitu, itu is hobi. Hobinya apa? Hobi banyak yang nggak benar semuanya, ya jangan tulis hobi udah, jangan. Hobinya apa? Ibadah kepada Allah gitu. Tapi ibadah ini kan kewajiban gitu. Kewajiban kepada Allah. Jadi jangan tulis, nanti yang ditulis banyak yang maksiat. Hobinya main bola, ah maksiat ini. Hobinya ini. Jangan tulis itu.
Bintang jangan tulis, hobi juga jangan antum tulis, jangan. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Imam Al-Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 256 Hijriah berkata dalam kitab sahihnya, Qatada berkata, Qatada bin Di'amah As-Sadusi, kata beliau, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin zinatan lis-sama'i wa rujuman lis-syayatini wa 'alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghayra dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la 'ilma lahu bihi. Dikatakan oleh Qatada bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, Allah SWT menciptakan bintang-bintang untuk tiga hikmah. Yang pertama sebagai hiasan langit. Yang kedua sebagai alat pelempar setan. Dan yang ketiga sebagai tanda-tanda untuk petunjuk arah. Karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut atau selain itu, maka dia telah salah dan menyiapkan bagiannya serta membebani diri dengan hal di luar batas kemampuannya. Jadi Allah menciptakan bintang untuk tiga hal. Yang pertama sebagai penghias langit. Yang kedua pelempar setan. Yang ketiga sebagai tanda bagi orang untuk mengenal arah. Kata Qatada bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, barang siapa yang menafsirkan selain dari itu, ia telah salah dan menyanyikan bagiannya dan memaksakan diri dalam sesuatu yang ia tidak mengetahuinya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallak dengan sighat jazm di dalam kitab Badil Khalq bab fi nujum, tapi dimausulkan oleh Imam At-Tabrani dalam tafsirnya dan juga dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Taqliq Ta'liq, artinya dimausulkan, hadis ini mausul dari Qatada. Qatada bin Di'amah As-Sadusi, kita mengambil pelajaran ya, ini seorang tabi'i dan dia matanya buta sejak lahir tapi hafal Quran, hafal hadis. Sejak lahir buta dia, hafal Quran, hafal hadis. Dan betul-betul menjaga waktu dia. Maka ini ya pelajaran bagi kita itu. Bagaimana dia seorang tabi'i yang buta, sejak lahir dia buta. Dan dia hidup 60 tahun. Dan dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, dia termasuk orang yang alim berilmu. Min aw'iyatil ilm, termasuk kantong-kantongnya ilmu. Artinya orang yang berilmu yang datangnya oleh para ulama. Qatada bin Di'amah, dan hafalannya luar biasa. Hafalannya Masya Allah. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala. Sekarang kita lanjutkan. Dalil bahwa Allah menciptakan bintang itu untuk tiga hal, sebawakan dalilnya di sini, dalil bahwa Allah SWT menciptakan bintang untuk tiga hal yaitu ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 5, surah Al-Mulk ayat 5, surah 67 ayat 5, walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Kemudian dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 16, wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Arti bintang itu sebagai petunjuk jalan untuk mengetahui arah utara, selatan, timur, barat, itu dengan bintang di zaman dulu itu. Jadi orang tahu apakah daratan atau lautan, mereka arahnya bintang, tandanya bintang.
wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 97. Al-An'am ayat 97, surah 6 ayat 97, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Dan Allah lah yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya petunjuk dalam kegelapan yang pekat di darat dan di laut. Sungguh kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mengetahui. Jadi Allah menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk dalam kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Jadi Allah sudah jadikan bintang sebagai petunjuk. Jadi tiga itu. Yang pertama sebagai penghias langit. Yang kedua pelempar setan. Dan penghias langit sebagai pelempar setan itu sudah ada dalam surah Al-Mulk ayat 5. Begitu juga dalam surah As-Saffat di ayat 6-7. Inna zayyana as-sama'a ad-dunya bizinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia ini dengan hiasan bintang-bintang, dan bintang-bintang itu juga sebagai penjaga dari setan-setan yang terkutuk, yang melewati batas yang terkutuk. Jadi setan-setan itu akan dilempar dengan bintang-bintang seperti yang sudah kita bahas berkaitan dengan sihir, sudah kita bahas tuh ayatnya dan hadisnya. Waktu kita membahas tentang dukun, tukang ramal, dan orang pintar. Ketika kita membahas poin yang ke-57. Sudah saya jelaskan itu. Tentang bintang-bintang yang melempar setan. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW banyak itu. Tapi setelah diutus Nabi SAW, itu sedikit. Dan Allah sebutkan juga dalam surah Al-Jin tentang masalah itu. Kemudian ilmu nujum itu ada dua macam. Pertama ilmu ta'thir, yaitu ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang-bintang mempunyai pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Ilmu ini termasuk syirik dan bukan ilmu yang bermanfaat. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu ta'thir, yaitu menjadikan keadaan bintang, planet dan benda angkasa lainnya sebagai dasar penentuan berbagai peristiwa di bumi, baik sebagai sesuatu yang berpengaruh mutlak maupun hanya sebagai isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa di bumi. Jika dia percaya bahwa keadaan itu adalah faktor yang berpengaruh mutlak atas peristiwa-peristiwa bumi dengan tidak membedakan baik karena kekuatan internalnya maupun karena izin Allah, maka ia dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirik besar dan telah keluar dari Islam. Karena dia telah meyakini demikian bahwa bintang-bintang itu mempunyai pengaruh kepada semua keadaan, bukan Allah yang memberikan pengaruh tapi bintang, maka dia musyrik. Tapi jika dia percaya bahwa keadaan itu hanya merupakan isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa bumi, maka ia dinyatakan sebagai musyrik dengan tingkatan syirik yang kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Yang perlu kita ingat bahwa perbintangan tidak berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Anggapan tentang perbintangan berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa di bumi adalah termasuk berkata sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi gak mungkin bintang-bintang itu berpengaruh kepada keadaan bumi, apa hujan atau nasib manusia atau bencana atau petaka, enggak ada pengaruhnya. Semua berjalan dengan kehendak Allah, semua berjalan dengan takdir Allah, bukan dengan ada bintang, bukan gitu. Semua berjalan dengan kehendak Allah. Jadi itu harus kita ingat tuh. Kadang-kadang dengan bintang-bintang itu Allah, orang bersandar dengan bintang-bintang itu sampai dia ketika bulan tertentu itu gak berani melakukan apa-apa karena bintangnya ini gak boleh. Bintang gak punya pengaruh kepada nasib manusia, tidak ada pengaruh, sama sekali gak punya pengaruh bintang itu.
Bintang itu gak punya pengaruh sama sekali dalam kehidupan manusia, itu gak punya pengaruh sama sekali. Karena semua berjalan dengan takdir, takdir Allah SWT. Jadi ini harus dipahami. Karena orang-orang jahiliyah punya keyakinan demikian, bintang itu yang punya pengaruh. Dan keadaan jahiliyah itu masih sampai sekarang masih ada. Ya, orang segala macam tuh tergantung kepada bintang. Bintang enggak pengaruh kepada keadaan atau juga nasib manusia atau adanya musibah petaka, enggak ada urusan dengan bintang, tapi takdir Allah SWT. Itu ya. Yang pertama yang berkaitan dengan ilmu ta'thir. Ta'thir itu pengaruh. Yang mengatakan bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Jadi tidak boleh. Dan banyak orang belajar ilmu nujum, pada akhirnya mereka belajar ilmu sihir. Dan lihat hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Barang siapa yang belajar satu cabang dari ilmu nujum, maka sungguhnya ia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, maka semakin bertambah pula dosanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan disahihkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-35. Jadi orang yang belajar ilmu nujum, maka dia telah belajar satu bagian dari ilmu sihir. Bertambah ilmunya, maka bertambah dosanya. Makanya ini gak boleh belajar ilmu nujum. Perbintangan yang dia mempelajari itu untuk mengetahui tentang nasib manusia, gak boleh. Yang kedua, ilmu nujum ini berkaitan dengan ilmu tasyir. Jadi ada ilmu ta'thir, yang kedua ilmu tasyir. Ilmu tasyir yaitu ilmu nujum yang tujuannya untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan dan kemaslahatan agama. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu tasyir yaitu menjadikan keadaan bintang dan benda angkasa sebagai petunjuk penentuan arah mata angin dan letak geografis suatu negara dan semacamnya. Jenis ini dibolehkan dalam Islam. Dari sinilah munculnya ilmu, dari sini munculnya hisab takwim, penanggalan, pengetahuan tentang akhir musim dingin dan akhir musim panas, waktu-waktu pembuahan, tumbuhan dan hewan, kondisi cuaca, hujan, penyebaran wabah penyakit dan sebagainya. Jadi dia hanya untuk mengetahui aja tentang waktu-waktu itu. Tapi bintang itu tidak punya pengaruh kepada keadaan yang ada di bumi ini, gak punya pengaruh. Tapi sekedar mengetahui waktu aja. Seperti orang menulis tentang waktu sholat, ilmu falak, itu kan dari bintang, tentang waktu-waktu sholat. Tapi belum tentu semuanya 100% benar. Sebab banyak yang kritik dari ahli ilmu falak juga. Seperti berkaitan dengan 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semua seluruh dunia itu pakai ilmu falak, perbintangan, dia pakai itu. Tapi gak semua benar, banyak yang kritik dari ahli ilmu falak juga. Profesor, doktor, yang lainnya banyak yang kritik. Terutama berkaitan dengan waktu subuh. Mereka mengkritik bahwa waktu subuh yang ada dari waktu falak yang ada itu gak sesuai. Karena belum terbit fajar, shadiq belum. Jadi umpamanya sekarang, waktunya umpamanya 4.20 itu pada akhirnya belum terbit fajar shadiq. Dan itu diakui oleh semuanya seluruh dunia. Ya, ahli falak ya, kita bicara ahli falak yang ngerti tentang itu. Berarti belum masuk, dia baru masuk 15 menit sesudah itu baru masuk. Atau 20 menit. Jadi azannya tetap, tinggal qomatnya ditunda. Qomatnya ditunda. Karena belum masuk, gimana kita sholat belum masuk? Sama juga dengan waktu zuhur. Waktu zuhur kalau kita lihat matahari, kan dulu Nabi SAW pakai matahari, sahabat pakai matahari, matahari belum zawal zuhur itu. Kalau kita lihat waktu falak, umpamanya jam 12 kurang seperempat sekarang ini umpamanya, belum zawal matahari, gimana kita mau sholat belum zawal? Harus tunggu zawal. Zawal itu matahari mulai condong ke arah
barat. Gitu. Dan itu kurang lebih 20 menit atau setengah jam baru zawal.